Usman menegaskan langkah ini diambil untuk menjaga higienitas dan operasional program makan bergizi gratis sesuai edaran Mendagri dan standar Badan Gizi Nasional. Pemkab Kulon Progo juga membeli fokus membenahi kualitas 57 unit SPPG yang ada ketimbangan menambah unit baru, di mana seluruh hasil evaluasi daerah akan dilaporkan ke Satgas DIY dan pemerintah pusat untuk menentukan kelanjutan izin operasionalnya. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perumah Tereng Lori Putu Jawi Suara Budaya Jogja Sutas Nubutoyo Sak Meniko Sumonggo Kita Perbarui Harga Komoditas Pasar Yang Ada Di Pasar Di Kota Yogyakarta Di Pasar Beringharjo Kita Mulai Sutas Nubutoyo Dari Harga Minyak Kita Terlebih Dahulu Untuk Harga Minyak Kita Saat Ini Di Per Liter Ada Di Harga 15.700 Kemudian Minyak Goreng Kemasan Premium Di Harga 20.000 Per Liter Untuk Harga Beras SPHP di harga Rp12.500, minyak goreng curah di harga Rp19.500, cabai rawit hijau per kilo di harga Rp50.000, kacang panjang per kilo Rp8.000, sawi hijau per kilo Rp5.000, kentang sedang di harga Rp15.000 per kilo. Kemudian untuk bawang putih Honan per kilo Rp28.000, beras medium di harga Rp13.000 per kilo, beras cap angsa khusus di harga Rp20.000. Kemudian untuk cabai rawit merah di harga Rp75.000 per kilo, cabai merah besar di harga Rp40.000 per kilo, cabai merah keriting di harga Rp50.000 per kilonya. Untuk harga bawang bombay per kilo di harga Rp30.000, tahu putih per kilo Rp9.000, kemudian ayam kampung utuh per ekor di harga Rp105.000, garam harus halus per kilonya ada di harga Rp12.000, telur ayam ras per kilo di harga Rp25.000. Cekap semanten Sutas Nubutoyo melepet pasar dinten menika ketemu lagi di melepet pasar Candi Ipun Sugeng Injang matur nuwun. Sip.

0: Sila pertama, ngajarin kita saling respect pilihan ibadah. Sila kedua, ngingetin kita buat stop cyberbullying.
1: Sila ketiga, bikin kita bangga sama kultur sendiri.
2: Sila keempat, melatih kita dengerin pendapat orang lain pas kerja kelompok. Dan sila kelima, ngajarin kita buat gak milih-milih teman.
3: Pancasila bukan hanya dihafal saja, tetapi bagaimana kita lakukan seperti yang termuat di Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indahin suasana enjing, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara

Sutresno budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: kebersamaan.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Promoter ing luri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan perempat RRI Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul telah menyiapkan sejumlah langkah pembenahan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya melalui survei berkala terkait pola penyajian menu MBG di setiap satuan pendidikan. Asisten pemerintahan dari Setda Bantul, Hermawan Setiaji juga menjelaskan survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan penerima manfaat sekaligus memetakan berbagai persoalan dalam proses distribusi makanan. Dan Sutresno Budoyo, kalau begitu apakah panjenengan di daerah panjenengan sudah mulai terlihat begitu mataharinya? Nah, bagaimanakah perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta? Akan disampaikan oleh perakiran BMKG Rahma Fauzia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini Kamis 1 Oktober 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau adanya pola tekanan rendah yang terdapat di sekitar Pulau Kalimantan sebelah utara yang mendukung penguatan pola angin timuran untuk wilayah Pulau Jawa. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan, untuk malam hari juga diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Kemudian untuk arah angin cenderung dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yang mana masuk dalam kategori sedang. Kemudian peringatan dini yang dirilis oleh BMKG Yogyakarta hari ini adalah nihil. Demikian informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: promo terer inglo ribut ya jawi suara budaya Jogja. So terus nang putih matenuan panjenengan tansahnya wiji sesaran pro 4 RR Yogyakarta. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini kagem panjenengan yang berada di area bandara YIA, kita akan dengarkan informasi mengenai perakiran cuaca di area bandara YIA bersama dengan perakiran BMKG. Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Secara umum cuaca di area bandara YIA pada hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari nanti. Jarak pandang secara umum berkisar antara 3 hingga 10 km dan suhu udara antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 70 hingga 95% dan angin umumnya bertiup dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca untuk Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perumateran ing luri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya Madunun Panjenan Tansanya Wici sesarangan perumpat RRI Yogyakarta. Semoga kita bisa ngetakan sesarangan kabar berita pukul 8.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, siswa yang mengalami keracunan di Sleman mencapai 70 orang. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, meminta untuk berhati-hati menyiapkan makanan, menjaga penyimpanan, dan mengatur waktu memasak. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengingatkan untuk seluruh bahan makanan sayur, daging, dan ikan harus diperiksa kondisi terlebih dahulu sebelum dimasak. Bahan makanan harus disimpan sebagai stok penyimpanan dan harus memenuhi standar serta kualitas tetap terjaga dan tidak beresiko menyebabkan keracunan. Beralih ke informasi lain. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Rianto Raharjo mengatakan keberadaan klinik peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ditujukan untuk menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan pemerintah dalam penerapan kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Persoalan administratif masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh IKM. Ketentuan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri diharapkan dapat semakin banyak menyerap produk lokal. Layanan konsultasi dan pendampingan bagi pelaku usaha sangat penting untuk memenuhi kebutuhan SINAS dan sertifikasi TKDN. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Swasono Injing Program 4 RRI Ngarjokarto.
1: Promote RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja 163 dari pukul 8 hingga pukul 9 segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nonce.
0: Sekar Rinonce Bisungsung Program 4 RRI Ngayu Jokarto.

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ki. Kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
3: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk, bosan di rumah terus.
4: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
3: Museum? Emang tuh?
5: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
3: Permainan anak? Ya itu main.
5: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
3: Wah, aku mau.
4: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
6: Ajak ayah dan ibu.
3: Adik, ayo.
7: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
2: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
8: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan ya hamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
2: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
8: Wah iki, cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Indahin suasono enjing perempat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Di atas kertas, Pancasila adalah lima kalimat sakral yang merajut Indonesia. Namun, di dunia nyata, bagi generasi yang lahir di tengah riuhnya lini masa media sosial, kecerdasan buatan, dan budaya pop global, bagaimana kelima sila itu berbunyi? Apakah ia masih menjadi kompas hidup atau sekedar artefak masa lalu yang membosankan? Membumikan Garuda di era algoritma. Apakah ini hanya sebuah slogan, ucapan atau hanya tertulis saja? Saat ini, kita perlu mendengarkan tiga sudut pandang krusial. Detak jantung generasi muda itu sendiri, refleksi para tokoh yang mengawal nilai bangsa, dan strategi para pendidik yang berada di garda depan. Seperti yang disampaikan Hastangka S. Phil Empil, peneliti dari Perhimpunan Periset Indonesia, PPI, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Saat ini kita berada di era digital atau orang mengatakan era algoritma, apapun istilah itu yang berkembang, bahwa kita masuk kepada era digital atau teknologi. Nah, berbagai media sosial, AI, dan platform digital membentuk cara berpikir, ya, cara kita bertindak, bahkan cara kita merespon sesuatu hal. Maka itu internalisasi nilai-nilai, ya, dalam Pancasila ataupun dalam simbol-simbol kenegaraan tidak cukup hanya sekedar dihafal. Generasi muda perlu menjadikan sebagai kompas moral dalam kehidupan digital maupun nyata. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menjadikan Pancasila sebagai filter informasi. Karena kita bicara di era digital, bagaimana meletakkan Pancasila itu sebagai filter informasi, supaya kita bisa menjaga bagaimana konten-konten yang menimbulkan kebencian, misalnya kemarahan, fanatisme, ataupun satu pancingan emosi, kita bisa mencegah dari satu tindakan-tindakan yang agresif. Nah, itu yang menjadi penting.
0: Setiap kali berbicara tentang masa depan, nama generasi muda hampir pasti selalu dibawa-bawa. Namun, muncul sebuah kegelisahan yang mendasar. Bagaimana nasib nilai-nilai Pancasila di era algoritma ini? Bagaimana pendapat mereka tentang Pancasila?
2: Perkenalkan, saya Victoria Versta. Saya berasal dari Sleman. Dan jadi menurut saya Pancasila itu enggak jadi landasan teori yang dihafalkan di sekolah atau perguruan tinggi saja, tetapi memang sebetulnya Pancasila itu harus diterapkan di kehidupan sehari-hari, supaya dalam kehidupan bermasyarakat itu kita hidup dengan keadaan damai dan juga saling menghormati satu sama lain, seperti itu.
3: Saya Jordan Owen. Pancasila menurut saya adalah sebuah pandangan hidup bernegara di Indonesia. Dengan Pancasila, menurut saya bisa membuat kita warga negara menjadi hidup rukun, harusnya. Tapi dengan Pancasila, saya rasa itu sangat membantu kita untuk menjadi patokan untuk kita bisa hidup bernegara dan bermasyarakat.
4: Halo, nama saya Rizka Penusia, biasa dipanggil Rizka. Pancasila juga bisa dijadikan landasan dalam

0: membumikan Garuda di era algoritma. Kalimat ini kerap berdengung di ruang-ruang seminar. Tapi, apakah ini hanya sebatas slogan, pemanis ucapan, atau sekedar teks mati yang tertulis di lembar ujian? Hastangka pun menuturkan.
1: Bagaimana menggunakan teknologi untuk gotong royong? Artinya apa? Bukan sekedar eksistensi. Selama ini kita menggunakan teknologi hanya sekedar untuk selfie, untuk menunjukkan aktivitas kita secara pribadi. Tapi bagaimana kita menggunakan teknologi untuk bisa membangun gotong royong, budaya gotong royong, atau bagaimana kita membangun kontribusi sosial, misalnya membuat konten edukatif, membantu UMKM lokal misalnya lewat media sosial, menggalang donasi online misalnya secara transparan, atau membangun komunitas yang positif. Nah, hal-hal semacam itu penting kita lakukan, dan ini sangat jarang. Maka upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan meneguhkan kembali Pancasila sebagai jiwa bangsa dan jati diri bangsa, ini menjadi proses yang penting dan terus-menerus kita lakukan di era digital.
2: Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi.
0: Pancasila di era algoritma bukanlah tentang masa lalu. Ia adalah sebuah organisme hidup yang harus terus bernafas bersama zaman. Membumikan Garuda bukan lagi sebuah slogan tertulis. Ketika suara kritis generasi muda disambut dengan bijak oleh para tokoh dan dituntun lewat keteladanan para pendidik yang adaptif, di tangan mereka, Pancasila tidak sekedar dihafal di lembar ujian, melainkan dihidupi lewat satu ketukan layar, satu karya, dan satu kepedulian nyata.
1: Apa yang perlu kita lakukan? Menjaga identitas nasional agar karakter atau generasi muda kita tidak tergerus akar atau tercerabut akar identitasnya. Maka kita perlu bangga menggunakan bahasa Indonesia, mengenal budaya daerah, mendukung karya lokal, dan bagaimana kritis ya terhadap tren yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila bukan upaya untuk menghambat kemajuan, tapi menjadi fondasi kita agar kemajuan tidak kehilangan arah.
0: Titik temunya ada di tangan kita hari ini. Membumikan Garuda di era algoritma berarti berani melakukan hibridisasi, mengemas nilai gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan ke dalam konten-konten yang segar, solutif, dan viral. Mari kita warnai ruang digital ini dengan narasi yang mempersatukan. Karena Garuda bukan sekedar lambang di dinding. Ia adalah cara kita berpikir dan berinteraksi, bahkan di dunia maya sekalipun.

0: Betul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
3: Niki kopine, Mas.
4: Wah, matur nuwun ya, Mas.
2: Tresno Budoyo, Kantor Pertahanan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
3: Mas, bahkan astacita kok mau digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to, Mas?
4: Oh, ngeten, Mas. Astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe, kaya to karang taruna, ibu-ibu PKK, kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh, nggih, sae niku.
4: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
3: Wis, pokoke gas banter.
2: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
6: Sekar Rinonci, bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Wis ora cucuk, merugi modal dari utangan, untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
7: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
8: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor badan usaha milik kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal, Depok, Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin, Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
9: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya, harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kelurahan masing-masing. Karena koperasi itu kan istilah gotong royong ya. Ini dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya, meningkatkan anggota itu.
8: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, badan usaha milik kelurahan, yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
10: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
8: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
11: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecit karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
8: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
12: Sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
8: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih Bapak Suno.
9: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan jadi seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
8: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan Bumkal, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktekkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
9: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
8: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.

0: 5% dari total pemain judi online di Indonesia ternyata dari kalangan usia di bawah 10 tahun dan terdeteksi 80 ribu. Kemarin data usia pemain judi online itu diungkapkan oleh Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang sekaligus Menko Polhukam Hadi Cahyanto.
1: Dek, kayak kerungu toh, bahaya nih judi online. Hati-hati yo, nek ngunduh aplikasi neng handphone.
2: Iya, Mbak.
1: Lah, kui, kamu main apa, Dek? Kok asik banget? Coba tak lihatnya.
2: Ini, Mbak.
1: Yo ngalah, Dek. Kok kamu ikut main aplikasi ini toh? Kamu ora sadar po, ini termasuk judi online. Kuengko ora fokus belajare karena ketagihan permainan ini. Saiki dihapus yo aplikasine.
3: Jaga anak kita dari bahaya judi online.
4: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih yo.
5: Nggak mau.
4: Loh, biar tuh, Dek. Ojo dibuat pager gitu mamanya.
5: Mas, ini Mas Tio.
6: Ono apa, Thomas? Duh, aku rame banget, toh.
4: Ini lho, Bu. Adik nggak mau makan sayur. Lauknya juga nggak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring tuh, Bu.
6: Adik itu lho, wong dikasih tahu sama masnya kok. Bener itu masmu. Kalau makan dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati. Seperti di daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
4: Bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae ya.
3: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, hampir 200 peserta mengikuti jelajah edukasi dasar JED Sekolah Eksperimental Mangunan Sleman. Kegiatan ini menghadirkan pembicara dengan latar belakang pendidikan humanis. Selain 200 peserta yang hadir, pelaksanaan JED ketiga tahun 2026 ini juga diikuti peserta secara online melalui streaming, baik dari Solo, Bandung, Magelang, maupun Yogyakarta. Forum tersebut menjadi cara berbagi pengalaman antar peserta. Apalagi sebagian besar peserta merupakan kaum pendidik dan karyawan. Dr. Bernardus Singgih Kuritno, pengurus Yayasan DED, dalam sambutannya mengajak keterlibatan masyarakat. Yayasan Dinamika Edukasi Dasar atau DED membuka kesempatan seluas-luasnya bagi guru dan sekolah untuk membagikan praktik. Beralih ke informasi lain. 3 mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM berhasil menyabet gelar First Winner sekaligus Gold Medal subtema Food dalam ajang Third International Student Summit atau ISS di Kuala Lumpur, Malaysia. Prestasi internasional tersebut diraih oleh Prima Cendekia Nirmala Afiatri dan Bangkit Setioko dari Fakultas Peternakan UGM, serta Nataya Asri Syarayat dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Tim ini berada di bawah bimbingan Insinyur Galuh Adi Insani. Tim UGM mengusung gagasan bertajuk SUSIFT Integrating Acid Whey, yakni inovasi pemanfaat limbah hasil samping industri susu atau acid whey. Dosen pembimbing tim, Galuh Adi Insani, menegaskan bahwa pencapaian ini membuktikan potensi besar kolaborasi lintas disiplin ilmu. Ketua tim UGM Prima Cendekia Nirmala Afiatri menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan bergengsi tingkat internasional ini. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wontering kawruh sesarengan kalian kulo Andita Rizkia. Sutresna Budaya, di tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini bukan hanya menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas tema kita Sutresna Budaya yang tentunya sudah kita buka begitu nggih kagem panjenengan semua yang bisa bergabung juga nanti bertanya langsung di 0274552219 ataupun di 0895014416 mengenai semangat kesaktian Pancasila merawat persatuan, membangun peradaban bangsa. Bersama dengan peneliti Pusat Studi Pancasila UGM dan penceramah atau Mahesawara Utama BPIP Republik Indonesia, Hendro Muhaimin MA. Sugeng Injang, selamat pagi Pak Hendro.
1: Sugeng Injang, selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai kesaktian Pancasila, berkaitan juga dengan merawat persatuan, nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat yang kalau kita lihat saat ini makin kian rentan. Bersih, begitu nggih terhadap polarisasi identitas, khususnya di ruang digital. Nah, menurut Pak Hendro seperti apa ini?
1: Memperingati hari kesaktian Pancasila, tentu kita harus menoleh ke belakang sejenak ya Mbak Dita, terhadap peristiwa yang sudah mungkin berjalan lama dan menjadi apa momentum untuk sekaligus kita melihat peristiwa sejarah itu bagaimana relevansinya untuk hari-hari ini. Ya. Kesaktian Pancasila mungkin tidak selalu diidentikan sakti yang sakral begitu ya. Kadang kita memaknai kata sakti itu bukan berlebihan, tapi memang perlu untuk melihat saktinya itu kenapa. Kalau kita melihat Pancasila sebagai dasar negara, saya memaknai kesaktian Pancasila itu adalah momen sejarah bagaimana kita bisa mempertahankan Pancasila sebagai satu ideologi negara, Pancasila sekaligus sebagai dasar negara yang di saat-saat itu mungkin terjadi di tahun 65 hampir 3-4 tahun kita melihat bahwa dengan sejarah yang terjadi itu akhirnya kita merasakan oh ternyata apapun yang menjadi tantangan baik itu bentuknya ideologi baik itu kemudian bentuknya adalah konflik fisik maupun juga ideologi tapi kenyataannya kita bisa mempertahankan dasar dan ideologi bangsa kita itu.
0: Siapa itu yang memperoleh?
1: Ya, betul, betul. Siapa yang mempertahankan kenyataannya ya masyarakat Indonesia. Nantinya kita percaya, kita yakin dan kemudian kita mampu untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Itu Mbak.
0: Itu Dita. Terlebih dahulu yang ya, untuk kesaktian dari memaknai kesaktian Pancasila. Tapi kalau melihat tadi disampaikan oleh Pak Hendro bagaimana merawat ideologi. Nah, untuk saat ini generasi-generasi saat ini terus memaknai hal tersebut atau dulu kalau pelajaran Pancasila hanya sekedar mengerti pelajaran Pancasila saja begitu.
1: Ya.
0: Pak Hendro.
1: Ya, kalau saya melihat generasi sekarang mungkin bagaimana cara mereka memaknai Pancasila tentu harus sejalan dan selaras ya dengan apa yang menjadi dinamika dan perkembangan zaman. Kita tidak perlu menyalahkan generasi yang hidup pada zaman yang mungkin tidak pernah mengalami sejarah yang terjadi pada waktu itu ataupun juga generasi yang minim literasi terhadap apa yang pernah terjadi dan pernah dialami oleh bangsa atau negara di mana proses pembelajaran sejarah yang minim kemudian juga mungkin literasi kebangsaan yang pendekatan sejarah atau historis di level pendidikan sekolah juga minim akhirnya kita perlu menyikapi mereka dengan berbesar hati terhadap generasi mendatang bahwa memang kita percaya dan yakin bahwa apapun tantangan yang hari ini dilakukan, mereka adalah generasi yang memang harus perlu dan tahu terkait dengan apa yang dimaknai dalam Hari Kesaktian Pancasila. Oh, ternyata kita punya dasar negara, begitu. Kita punya ideologi negara yang jauh sebelumnya sudah dipertahankan oleh para pejuang atau para pendiri bangsa sejak kita merdeka, begitu Mbak Dita.
0: Baik. Ya. Kalau tadi sempat kita tanyakan bagaimana kemudian berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat saat ini.
1: Betul, betul. Saya melihat bahwa apa yang terjadi di pada generasi muda, maka perlu setidaknya kita saya beranggapan sebenarnya mereka tidak terlalu jauh terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Tapi yang perlu kita evaluasi terhadap keberadaan generasi mereka adalah cara kita menghadirkan Pancasila kepada mereka itu bagaimana, begitu ya toh. Saya kira penting untuk menghadirkan dengan cara yang lebih tepat, lebih kemudian sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, gitu. Pada prinsipnya, saya melihat hari ini, misalkan kalau mereka sangat dekat dengan teknologi, sangat dekat dengan media sosial, sangat dekat misalkan dengan internet dan lain sebagainya, mungkin kan jauh berbeda dibanding zaman-zaman kita dulu. Artinya tiap generasi, saya yakin sekali bahwa mereka akan punya caranya, mereka akan tahu dan paham terhadap apa yang dia lakukan. Hanya pada prinsip kita sebagai generasi yang sudah lahir lebih dulu adalah memberi kepercayaan kepada mereka. Kita meyakini dan memberi kepercayaan kepada mereka bahwa mereka sebagai generasi yang hidup hari ini itu punya potensi besar untuk menghidupkan Pancasila, dan mereka sangat terbiasa dengan apa yang sudah menjadi kebutuhan mereka untuk cara untuk memahaminya. Maka yang menjadi tantangan kan menarik, Mbak Dita. Ini yang mungkin menjadi tantangan kita, gitu. Kita melihat generasi hari ini itu adalah generasi yang secara akses, secara kemudian kemampuannya untuk mendapatkan literasi digital dengan baik. Tapi satu yang saya melihat data yang menarik adalah ternyata semakin kemudahan akses yang diterima itu justru berbanding terbalik dengan literasi yang mereka
0: dapatkan begitu.
1: Iya, dapatkan begitu. Jadi ternyata mereka gampang dengan mudah mendapat informasi, mereka kemudian mengakses dengan sangat cepat, tapi kemudian literasi mereka justru menurun. Inilah yang menjadi PR kita. Maka sudah barang tentu kita melihat kalau literasi di generasi turun, maka yang perlu kemudian didorong adalah bagaimana penguatan pemahaman mereka. Setelah memahami kan pasti kemudian dia akan melakukan sesuai apa yang mereka inginkan. Maka dalam koridor Pancasila selalu saya mengatakan kita perlu meyakini bahwa generasi sekarang itu punya cara sendiri untuk memahami Pancasila.
0: Jadi itu tadi mereka. Kalau melihat bagaimana literasinya itu justru semakin turun nih.
1: Persis.
0: Nah,
1: persis.
0: Itu penyebabnya apa ini, Pak Indro?
1: Saya tidak tahu persis penyebab yang pasti, tapi dari data yang saya baca, dari data yang kemarin juga saya bolak-balik begitu. Ternyata yang paling tinggi penyebab kenapa kemudian literasi menurun, ya satu itu kemampuan mereka terhadap membaca yang panjang atau memahami dengan durasi yang panjang itu tidak tercukupi begitu. Mereka hanya berkeinginan untuk sesuatu itu ya yang singkat-singkat aja, sesuatu yang penting aja begitu, yang mungkin durasinya tidak terlalu panjang tapi mereka paham. Tapi untuk menyambung, untuk kemudian mereka aktif di dalam satu literasi yang panjang, apalagi kalau membaca sejarah itu kan harus runtut kapan mulainya dan siapa tokohnya dan berakhir bagaimana, kan harus selesai. Sejarah tidak mungkin disingkat hanya 1-2 menit dalam satu video singkat begitu, tapi yang jelas kita harus melihat dalam satu apa frame yang luas, bahwa kita punya satu apa sejarah yang panjang untuk bisa dipelajari oleh generasi sekarang. Salah satunya keterbiasaan mereka untuk menerima informasi yang sangat singkat. Itu saya melihatnya begitu. Maka dalam satu apa waktu mungkin tantangan kita juga ya di dalam memahami Pancasila itu, generasi-generasi sekarang itu terjebak pada mungkin apa istilah yang lebih agak sulit dipahami, mungkin echo chamber itu, mereka terjebak pada satu hal yang mengulang sama dengan topik yang kemudian sama dengan apa hal yang selalu sama begitu, akhirnya kita terjebak pada wilayah yang kemudian kurang menerima perbedaan, kurang menerima satu yang sifatnya sangat inklusif terhadap apa yang kita lihat di dunia luar sesungguhnya. Jadi kita terjebak pada seperti kata dalam tempurung itu, kita terjebak pada satu topik yang sama, teman yang sama, bahasan mungkin ya sama, tapi tidak terbiasa menerima ruang perbedaan. Itu yang menjadi apa menurut saya tantangan. Kenapa kemudian literasi menurun di atas kemampuan dan akses kita yang meningkat, tapi literasi kita yang menurun? Saya rasa terjadi karena dua faktor itu tadi. Ya, satu yang memang mereka terbiasa menerima banyak hal dengan cara yang sangat instan dan singkat. Kemudian yang kedua adalah terjebak pada satu ruang eksklusif, satu ruang yang kemudian membiasakan kita pada satu tema yang selalu itu-itu aja, tidak kemudian berkembang pada penerimaan perbedaan yang ada. Saya kira itu Mbak Dita.
0: Baik, karena memang sekarang juga kalau ibaratnya generasi saat ini ketika bukan satu tadi yang disama pembahasannya dan itu bukan circle-nya mereka mungkin gitu ya.
1: Bisa Pak jadi Hendro ya. Bisa jadi itu akhirnya, bahasa yang
0: bahasa kekinian. Ini kan Pak Hendro pasti sering sekali bertemu dengan mahasiswa di era saat ini ya dengan bahasa-bahasanya begitu ya. Ini. Kemudian memang kalau untuk generasi saat ini memang apakah juga sangat jarang memegang buku secara fisik gitu Pak, sehingga literasi tadi kembali. Ketika belajar sejarah juga sepertinya hanya lebih senang menerima secara visual mungkin ya, dengan menyaksikan video dan sebagainya.
1: Iya, saya kira tidak salah pernyataan tersebut. Artinya memang kalau di era-era saya mungkin untuk belajar apa menjadi mahasiswa itu kan selalu buku-buku fisik misalkan. Tapi sekarang kita berikan misalkan banyak buku yang sifatnya soft file, yang sifatnya kemudian e-book dan sebagainya. Sebenarnya enggak ada apa kesulitan untuk mereka menerima apa yang tadi saya sebut fasilitas Mbak Dita. Mereka menerima semuanya, bahkan ngajar atau pas apa begitu selalu saya berikan banyak bahan bacaan yang saya kira mereka sebenarnya perlu untuk membaca itu. Tapi saya tidak tahu apakah itu memang dibaca atau tidak, tapi saya prinsip untuk akses dan fasilitas mereka selalu mendapatkan. Tapi kemampuan dalam tanda kutip ya, entah waktu, entah kemudian apa, terjebak pada media yang rutinitas yang lainnya saya kurang begitu tahu. Apalagi sekarang semua dipermudah dengan teknologi, saya kira cukup apa buku diupload kemudian kita bisa mencarikan apa yang ada dalam buku itu. Saya kira generasi sekarang selalu saya katakan kita beri kesempatan mereka untuk apa memahami dengan cara mereka. Kalaupun saya paksa dengan cara hidup di era kita atau era saya, mohon maaf, era saya mungkin ya jauh akan berbeda dan apa caranya, kemudian metode memahaminya atau mungkin juga kualitas pemahamannya juga saya kira perlu untuk apa kita beri ruang mereka untuk apa hadir terhadap generasi yang hari ini diperlukan oleh bangsa kita, begitu Mbak Dita.
0: Baik, tapi kalau melihat bagaimana generasi saat ini nih Pak, gregetnya ini untuk semangat kesatuan Pancasila itu seperti apa di kalangan-kalangan kampus ataupun sekolah-sekolah?
1: Kalau saya melihat greget Pancasila di generasi muda itu harus dimulai dari gerakan yang sifatnya tidak lagi menghafal, Mbak Dita, tapi sudah harus mereka mengalami, kemudian dari mengalami mereka akan mengetahui, gitu. Dari mengetahui mereka juga pasti akan melakukan. Jadi jauh sangat berbeda dari apa yang mungkin kita kenal dulu dengan metode apa P4 era-era Orde Baru. Kalau sekarang mereka dengan cara apa mengalami kemudian mengetahui, mereka harus melakukannya. Maka penting pada hari-hari ini greget generasi muda itu harus terlibat di dalam apa yang tadi saya katakan mengalami itu. Maka selalu saya katakan dalam memahami Pancasila hari ini sudah harus ada yang namanya epistemic bridge-nya, jembatan pengetahuannya. Dari apa itu Pancasila menjadi Pancasila untuk apa? Ini kan pertanyaan yang harus apa dijawab oleh setiap generasi. Kalau dulu dari memahami kan kita apa itu Pancasila?
0: Betul.
1: Dasar negara kita, ideologi negara kita, kemudian berisi 5 prinsip, 5 dasar. Terus untuk apa Pancasila? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang hari ini mungkin pada generasi sekarang selalu menjawab apa to the point, untuk apa Pancasila? Maka generasi sebelumnya atau kita sebagai apa pendidik atau kemudian kita sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu.
0: Ya,
1: untuk apa Pancasila? Maka untuk menjelaskan pada mereka, maka kita harus memberi keyakinan pada mereka untuk mereka melakukannya. Setelah pemahaman apa itu Pancasila, mereka harus melakukannya. Untuk apa Pancasila itu? Maka di kampus, kampung di sekolah, kita harus terbiasa dengan pendekatan kritik ideologi itu. Sudah harus terbiasa menjawab apa guna Pancasila, apa kemudian Pancasila dalam kehidupan saya sehari-hari untuk apa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus ada dalam kelas, harus ada kemudian apa perlu dijawab dengan prakteknya. Maka di dalam apa pertanyaan terkait dengan greget generasi muda khususnya di kampus maupun di sekolah, ya kita mendidik dengan cara-cara kritis terhadap apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Pancasila sebagai dasar negara dan sekaligus ideologi negara. Maka di dalam teorinya Pak Notonegoro dulu selalu menjelaskan nilai dasar, ada nilai instrumental dan nilai praktisnya. Praktis itu yang dirasakan oleh masyarakat, dirasakan oleh generasi, dirasakan oleh siswa, dirasakan kemudian oleh mahasiswa. Praktisnya, kalau di dalam nilai praktis itu kemudian ada masalah, maka Pak Notonegoro selalu mengatakan lihatlah instrumennya, lihatlah kebijakannya, lihatlah caranya, sesuai tidak mereka menerjemahkan nilai dasar Pancasila itu hingga dirasakan praksisnya itu dapat atau kemudian benar-benar dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat khususnya warga sekolah atau mahasiswa. Jadi kalau kemudian mahasiswa mungkin apa bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan kritis misalkan berkaitan dengan apa apa ya misalkan masalah apa kebijakan atau kemudian di sekolah bertanya tentang masalah lingkungan, mereka harus terlibat. Maka pendekatan pendidikan formal dengan apa pendidikan Pancasila itu harus berbasis proyek, berbasis kegiatan, berbasis mereka untuk melakukan satu kegiatan yang melibatkan mereka, entah kampanye lingkungan, entah kemudian kalau mahasiswa bicara tentang apa keberagaman atau lain sebagainya, mereka harus ikut merasakan, bukan lagi sekedar memahami, tapi mereka terlibat untuk menjadi pelaku. Itu Mbak Dita.
0: Jadi harus mau jadi pelaku juga.
1: Betul.
0: Ketika banyak generasi muda pada akhirnya tidak mau jadi pelaku, apakah ada ancaman terbesar? Apa saja ancaman terbesarnya ini Pak Hendro yang paling nyata ketika menggerogoti fondasi ideologi bangsa dan juga nantinya bagaimana negara secara akademis ini harus merespon hal tersebut?
1: Saya kira kita perlu melihat ancaman terhadap Pancasila yang lebih luas ya Mbak Dita. Artinya ancaman itu kan bukan

0: adalah masalah polarisasi tadi. Polarisasi identitas itu kita melihat agama, kita melihat ada identitas etnis, kita melihat apa identitas kesukuan atau identitas yang melekat pada satu pilihan politik atau apa masyarakat tertentu. Maka sebagian masyarakat seharusnya tidak apa merasa tidak memperoleh kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi maupun pembangunan. Maka itu salah satu menurut saya yang menjadi masalah yang apa muncul ketika kita melihat polarisasi identitas itu selalu bergerak pada ruang yang kita tidak pernah prediksi dan kemudian membangun satu narasi kita musuh mereka atau mereka adalah musuh kita. Itu yang harus kita hindari terhadap apa yang menjadi ancaman hari ini. Kemudian yang kedua, ini masalah ketimpangan atau rasa ketidakadilan. Pancasila akan sulit menjadi kekuatan pemersatu, Mbak Dita, kalau memang sebagian masyarakat merasa tidak memperoleh kesempatan yang adil, misalkan dalam pendidikan, dalam aksesnya terhadap ekonomi, kemudian terhadap pekerjaan, maupun juga secara umum dalam proses pembangunan yang terjadi. Saya kira dari kedua ancaman tadi, penting untuk kita memperhatikan satu hal yang fundamental terhadap hubungan warga negara dengan dasar negara, yaitu terjadinya jarak antara nilai yang kita yakini dengan praktek yang kita lakukan. Itu penting, gitu. Kita biasa apa mungkin sangat fasih bicara tentang persatuan begitu, tapi dalam kehidupan sehari-hari masih mudah misalkan merendahkan kelompok lain, menyinggung agama yang lain, kemudian menyinggung juga identitas yang lain dan sebagainya. Kemudian kita bicara fasih juga misalkan terkait dengan keadilan sosial, tapi mungkin masih membiarkan terjadinya diskriminasi misalkan atau apa melihat ketidakadilan di depan mata kemudian kita diam saja. Maka disinilah sebenarnya hubungan negara dengan warga negara memiliki semangat dan tanggung jawab yang mungkin juga berbeda, tapi perlu memastikan bahwa nilai Pancasila hadir dalam satu kebijakan yang apa tadi menjawab tantangan, satu kebijakan yang kemudian melibatkan masyarakat dan kemudian memastikan bahwa apa yang dirasakan masyarakat itu menjadi bagian yang memang di dalamnya seperti yang Pak Noto Negoro bilang tadi, instrumennya baik, manusianya baik, saya kira akan menjadi jembatan yang baik untuk menyelaraskan nilai Pancasila di setiap kebijakan yang pada prinsipnya akan dirasakan oleh masyarakat sendiri. Dan itu tidak sulit, Mbak Dita. Saya kira kalau hari-hari ini mungkin praktek contoh nyata ya kebijakan yang mungkin belum selaras dengan Pancasila. Kalau kita bicara pada apa tantangan-tantangan tadi, kalau di MK mungkin sudah menyidangkan lebih dari apa kemarin 7.000-an kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Faktanya hampir 40% sendiri saya melihat Mahkamah Konstitusi mengabulkan, yaitu bahwa apa yang dilakukan oleh warga negara terhadap kebijakan yang dilakukan oleh negara itu bertentangan dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Artinya kita melihat, oh ternyata instrumen atau peraturan atau kebijakan yang selama ini berjalan, yang kemudian digugat oleh warga negara, menunjukkan satu kepastian perlu untuk diselaraskan kembali dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Maka ini menjadi penting bahwa ancaman itu tidak seperti tahun-tahun 65 dulu, Mbak Dita. Kita melihat ancaman yang apa sifatnya
1: begitu,
0: yang sifatnya mungkin apa kekerasan fisik kemudian juga ideologi, tapi kita melihat tantangan yang jauh lebih luas, jauh lebih kemudian bisa jadi berada di samping kita, bisa jadi berada dalam waktu yang sangat dekat. Dan itu menjadi apa tugas kita bersama, tentu tidak hanya tugas guru pendidik untuk memberi pemahaman yang baik terhadap Pancasila,

0: tapi juga yang paling ampuh itu adalah keteladanan. Itu yang apa, kita melihat keteladanan tidak hanya dari seorang guru atau seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, tapi juga saya kira perlu pengambil kebijakan atau pemerintah sekaligus juga memberi contoh yang baik terhadap generasi. Sama seperti banyak orang mengatakan kita membesarkan satu generasi, itu sama juga kita membesarkan seluruh warga negara Indonesia begitu. Artinya yang bertanggung jawab bukan hanya pendidik,
1: tapi
0: seluruh juga
1: gitu ya?
0: Seluruh begitu ya, tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, tokoh budayanya, pemerintahnya, atau mungkin lapisan atau elemen lain, misalkan ormas yang lain, dan juga memang perlu dan punya tanggung jawab untuk mendidik warga di lingkungan.
1: Baik.
0: Itu Mbak Dita.
1: Pak Hendro, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita juga buka telepon dan juga WhatsApp kembali.
0: Siap Mbak Dita.
1: Kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Seterusnya butuh tetap wondering kau, bro.
0: Yeah, makasih.

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
2: Tak rungok-rungok ki. Ha kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki le. Ngono kuwi le. Pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.

0: perumat air ing dari Budaya Jawi, suara Budaya Jogja, suatu senang butuhnya mantan umum panjaringan tansah nyawici. Ada Mas Teo ini yang sudah bergabung di 0895014 1066, menyampaikan saja selamat memperingati hari kesatuan Pancasila. Salam untuk narasumber dan juga seluruh penyiar perempat. Terima kasih Mas Teo untuk ucapannya begitu nggih. Kemudian terima kasih juga yang sudah bergabung mantan 106,6 FM Utawi RRI Digital. Ada dari Mbak Dewi yang bertanya, Pak narasumber, kalau ditanya mengenai hafalan Pancasila, dulu kita kan seringnya disuruh ngafalin, tapi menerapkannya itu yang kadang-kadang sulit, apalagi saat ini. Bagaimana menurut narasumber?
1: Ya, terima kasih Mbak Dewi. Saya kira pertanyaan yang bagus begitu. Kalau mungkin hari-hari ini memang menghafal masih tetap relevan dan penting, karena dengan menghafal kita akan memahami, kemudian juga mengetahui. Itu kan standar metode belajar dari apa yang sudah kita alami dari tahun ke tahun. Tapi yang tidak boleh dan tidak perlu dilakukan itu hanya kalau kita hanya berhenti pada menghafal saja, kita berhenti pada cara yang kemudian mengetahui saja. Maka perlu untuk siapapun, entah pembelajar di tingkat dasar, menengah, maupun juga di tingkat perguruan tinggi, ataupun juga di level masyarakat. Setelah menghafal, kita tidak boleh hanya berhenti pada menghafal, tapi bagaimana cara kita untuk mengaktualisasikan, bagaimana cara kita untuk menginternalisasikan pada prinsip-prinsip yang kemudian kita maknai di dalamnya sebagai prinsip berpancasila begitu. Ada satu cara yang perlu untuk dilakukan oleh siapapun dalam rangka untuk menginternalisasi Pancasila. Itu adalah dengan membuka pemahaman kita bahwa Pancasila itu sebagai satu dasar negara dan ideologi negara penting untuk kita terjemahkan, perlu untuk kita lakukan dalam satu perbuatan kita, tidak hanya pada perbuatan yang sifatnya mungkin yang berorientasi kepada kepentingan umum atau kemudian publik atau warga, tapi dalam praktek sendiri pun juga bisa dilakukannya begitu Mbak Dita. Ya. Artinya dengan melakukan, dengan kemudian kita mencoba mempraktekkan nilai dengan apa yang kemudian menjadi perbuatan, itu kita akan merasakan benar-benar, oh ternyata Pancasila dengan sila pertama misalnya, kita kemudian menghormati kebebasan beragama, kita memberi peluang untuk kemudian munculnya semangat toleransi di antara kelompok agama, etnis maupun juga kepercayaan, maka kita melihat oh ternyata praktek Pancasila itu mudah, tidak harus dengan kemudian misalkan kita untuk sekedar praktek kemudian harus menyebut oh ini sila pertama, ini ketuhanan yang Maha Esa, berarti prakteknya tuh nggak perlu begitu, tapi dengan cara misalkan kita menghormati keyakinan, kemudian menghargai satu perbedaan pendapat, saya kira itu adalah praktik yang perlu untuk seperti kita orang menyebut itu adalah life skill lah, cara kita biasa, kehidupan yang biasa dan perlu untuk dilakukan begitu, tidak harus kemudian dengan prinsip yang berat, dengan cara yang berat, tapi dengan kebiasaan kita itu pada prinsipnya kita akan mengetahui oh ternyata Pancasila itu ya mudah dijalankan, mudah untuk dilakukan. Beda kalau dalam perspektif kita melihat bentuk aktualisasi yang lebih ke atas lagi, dalam hal ini kita melihat bentuk instrumen yang diulang-ulang oleh Notonegoro dulu, ya kita melihat bahwa oh ternyata instrumen yang paling memudahkan kita untuk melihat Pancasila itu bisa dipraktekkan atau tidak, ya kita melihat manusia dan kebijakan atau produk yang dibuatnya begitu. Dalam hal ini ya kita mendasari banyak hal yang perlu dikoreksi, banyak hal kemudian yang perlu diapresiasi terhadap produk kebijakan terhadap produk peraturan yang kemudian berdampak pada publik begitu. Saya contohkan misalkan masalah desil-desil kemarin itu, ya tahu? Mungkin nggak tahu Mbak Dita desil 10 atau desil berapa?
0: Saya tahu 11 itu Pak. Nah, ya
1: itu. Saya melihat itu adalah menerjemahkan Pancasila dalam konteks instrumennya, dalam konteks kebijakannya begitu. Artinya mungkin perlu label-label desil itu penting untuk kemudian kita melihat apa kemampuan masyarakat, untuk kemudian kita melihat bagaimana masyarakat terhadap apa yang mereka identitas mereka terhadap status ekonomi dan kesejahteraan. Tapi perlu untuk kemudian cara yang dilakukan, untuk kemudian apa label yang diberikan, kalau bisa ya seiring sejalan dengan data yang baik yang kemudian memberi dampak yang baik pula terhadap apa yang memang diperlukan di publik atau di masyarakat. Saya kira dari apa yang sudah berjalan, saya kira memang nggak ada negara yang hidup tanpa tantangan, nggak ada negara kemudian yang dengan ideologinya kemudian apa tanpa gangguan, tanpa tantangan. Kalau kita maknai hari-hari ini adalah sebagai satu tanda, satu peringatan bahwa kita meyakini dan berhasil mempertahankan ideologi negara bernama Pancasila, itu saya yakin betul nanti ke depan generasi-generasi juga akan menghadapi tantangan dan mungkin juga akan menghadapi gangguan yang berbeda dibanding satu generasi yang pernah hidup di era-era 60-an dengan generasi yang mungkin akan kita wariskan terhadap tantangan berikutnya. Dan itu perlu cara panjang untuk kita mencoba memberi pemahaman pada setiap generasi dengan caranya mereka sendiri, dengan metode yang memang mereka bisa laksanakan dan mereka bisa terima itu sebagai apa jalan untuk membentuk pengetahuan. Maka kesimpulan dari pertanyaan Mbak Dewi itu, ya menghafal tidak salah, tapi jangan berhenti pada menghafal saja. Tapi perlu untuk kemudian kita memahami setelah menghafal, kemudian kita melakukan dalam bentuk praktek dengan bentuk apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian tanggung jawab kita sebagai apa warga negara atau masyarakat. Saya kira itu Mbak Dita.
0: Baik, tadi juga menyampaikan mengenai bagaimana salah satunya dengan ekonomi sosial. Kalau untuk ketimpangan sosial ekonomi ini apakah juga masih menjadi batu sandungan utama ini Pak Endro dalam merawat persatuan nasional? Kemudian rekomendasinya kebijakan yang konkret seperti apa untuk pemerintah?
1: Ya, saya kira kita harus menyadari ya bahwa persatuan itu tidak hanya dibangun dengan narasi kebangsaan saja, tapi juga dengan rasa keadilan. Masalah ketimpangan sosial ekonomi itu sangat berdampak misalkan nanti terhadap bagaimana kita membaca persatuan nasional kita di masa yang mendatang. Maka masyarakat akan lebih mudah dan merasa menjadi bagian dari bangsa ketika mereka merasakan bahwa pembangunan atau kemudian dampak dari pembangunan itu memberi kesempatan yang relatif adil bagi mereka. Maka kebijakan pemerintah menurut saya perlu diarahkan pada beberapa hal Mbak Dita. Mungkin yang pertama adalah perlu kita memperluas pemerataan kesempatan, terutama pendidikan, hak-hak dasar lah, pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian juga akses modal ataupun juga pekerjaan. Kemudian yang kedua, saya kira kita perlu memperkuat ekonomi produktif di level masyarakat. Artinya bagaimana UMKM bergerak, bagaimana koperasi. Kasus-kasus yang di Alun-Alun Kidul kemarin, saya kira perlu itu untuk memberi evaluasi kita terhadap bagaimana cara kita memperkuat apa ekonomi produktif di masyarakat, khususnya di UMKM. Kemudian saya kira yang selanjutnya adalah memperkuat pembangunan di wilayah yang selama ini relatif tertinggal, termasuk mungkin konektivitas fisik maupun juga digitalnya saya kira perlu untuk diperbaiki. Kemudian yang terakhir saya kira ini perlu untuk melihat bahwa ketimpangan sosial ekonomi yang saya yakin akan berdampak pada bagaimana proses persatuan nasional ke depan. Maka setidaknya pembangunan harus di evaluasi bukan hanya berdasar pada pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga harus mendasarkan pada kualitas hidup dan rasa keadilan di masyarakat. Maka saya kira kita perlu untuk bergeser ya dari paradigma yang hanya memberi bantuan kepada masyarakat dalam konteks mungkin hanya memberi apa kail atau apa itu kalau kita mancing
0: pancingan
1: itu, ya pancingannya itu. Meskipun itu bantuan sosial tetap penting, tapi kita perlu mendorong ada perubahan bagaimana membangun kapasitas di masyarakat agar masyarakat ini dalam jangka panjang memperoleh hak-hak yang hak-hak dasar yang baik dan mereka terlibat misalkan terhadap pendidikan, terhadap mungkin kesehatan, kemudian juga bagaimana kemudian mereka terlibat di dalam apa kesempatan untuk memperoleh ekonomi yang baik dan layak bagi kehidupan mereka. Maka ketimpangan sosial ekonomi ini akan apa akan sangat berdampak terhadap bagaimana persatuan nasional ke depan. Maka perlu mereka masyarakat ini tetap terlibat aktif dengan cara bagaimana kemudian mereka mendapatkan fasilitas yang baik, akses yang baik terhadap hak-hak dasarnya. Maka keadilan sosial menjadi salah satu infrastruktur utama di dalam kita membangun keadilan sosial. Maka kalau masyarakat merasa memiliki kesempatan dan masa depan yang sama, maka saya yakin solidaritas akan lebih mudah dibangun, persatuan nasional akan mudah kemudian dibangun selama kebutuhan dasar mereka itu punya satu kesempatan yang sama dari pelosok manapun untuk mendapatkan hak yang sama juga. Saya kira itu Mbak Dita.
0: Ya, baik. Nah, sebetulnya masih banyak sekali yang ingin kita bahas, begitu nggih. Tapi untuk menutup perbincangan kita di pagi hari ini, Pak Hendro, mengenai bagaimana semangat kesatuan Pancasila, kemudian merawat persatuan, membangun peradaban bangsa. Monggo nanti kemudian visi apa yang bisa dicapai, begitu nggih, untuk mencapai visi tersebut, kemudian pekerjaan rumah seperti apa dijadikan satu dalam satu kalimat penutup pagi hari ini, semoga.
1: Baik, Mbak Dita dan para pendengar Tresna Budaya nggih. Kalau saya boleh sampaikan di tema Hari Kesaktian Pancasila, maka pada masa kini kita tidak cukup maknai Hari Kesaktian Pancasila itu seperti halnya kemampuan Pancasila bertahan dari ancaman sejarah masa lalu. Maka kesaktian Pancasila juga harus kita buktikan melalui kemampuannya ya, terutama untuk menjawab persoalan bangsa hari-hari ini juga bagaimana masa-masa yang akan datang. Maka ketika masyarakat semakin beragam, itu Pancasila harus menjadi jembatan. Dan ketika pembangunan semakin maju, maka Pancasila harus menjadi kompas moral dan juga kompas keadilan. Dan ketika Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju, maka Pancasila harus menjadi orientasi peradabannya, Mbak Dita. Maka karena itu, merawat persatuan bukan sekedar mempertahankan Indonesia agar tetap utuh, tapi juga memastikan bahwa Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang semakin adil, semakin manusiawi saya melihatnya, dan juga beradab dari sisi kemanusiaannya. Maka pada akhirnya kesaktian Pancasila bukan hanya tentang bagaimana sebenarnya Pancasila dipertahankan sebagai dasar negara dan ideologi negara, tapi bagaimana kita membuat nilai-nilainya itu terus hidup di dalam kehidupan masyarakat kita. Maka mungkin tantangan kita bersama ke depan itu bukan soal atau sekedar mewarisi Pancasila dari generasi sebelum dan kemudian ke generasi berikutnya, tapi memastikan bahwa generasi kita mampu untuk membuat satu praktek atau satu kemampuan untuk menerjemahkan Pancasila itu sesuai dengan kebutuhan zaman, Pancasila sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan terhadap respon dinamika yang terjadi saat ini. Saya kira itu Mbak Dita untuk penutup. Intinya saya melihat bahwa kesaktian Pancasila bukan soal bagaimana kita mempertahankannya hari ini, tapi juga bagaimana cara kita untuk mewariskan nilainya pada generasi mendatang sebagai generasi yang kita yakini, sebagai generasi yang kemudian kita beri kepercayaan penuh terhadap apa yang menjadi tantangan dan apa yang menjadi perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Mungkin kita tidak pernah tahu, tapi minimal kita sudah mewariskan apa yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu, Mbak Dita.
0: Baik, terima kasih sekali untuk sama-sama perbincangan yang hangat di pagi hari ini. Matur nuwun sangat Bapak Hendro Muhaimin MA, Peneliti Pusat Studi Pancasila UGM dan juga penceramah Mahasiswa Utama BPIP Republik Indonesia. Setus nubudaya, itulah tadi perbincangan kita. Semoga apa yang sudah kita sampaikan, bagaimana kesaktian Pancasila ini juga bisa merawat persatuan begitu ya, kemudian membangun bersama-sama peradaban bangsa, bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di Kabar Caripun. Kulandita Rizkia dan Pak Hendro pamit rumiin. Ketemu lagi di Kabar Caripun Sugeng. Enjang, matur nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk dugaan pengaduan pungutan liar dan praktik premanisme, salah satunya melalui aplikasi Jogja Smart Service maupun agenda temu warga. Hasto menegaskan, Pemkot Jogja rutin menerjunkan Satgas Pengawasan ke berbagai sektor pelayanan publik, perizinan, hingga penataan parkir digital tanpa bergantung pada inspeksi mendadak semata. Seluruh bentuk pelanggaran dipastikan akan ditindak tegas sesuai sanksi hukum yang berlaku demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Jogja. Beralih ke informasi lainnya, DPRD Kulon Progo mendorong pemerintah daerah setempat untuk memprioritaskan pembenahan akses jalan yang rusak dan sempit menuju sejumlah objek wisata unggulan seperti Gua Kiskendo, Kali Biru, hingga Pantai Cogot. Anggota DPRD Kulon Progo, Angga Pratama, menilai perbaikan infrastruktur jalan tersebut harus berjalan seiring dengan strategi promosi luar daerah yang lebih masif melalui media digital dan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini ditargetkan dapat meningkatkan durasi kunjungan serta belanja wisatawan guna mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kulon Progo yang telah mencapai 7,59 miliar rupiah pada tahun ini. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

RRI Ngelori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutisno Budoyo, sumonggo kita pindahkan sesarengan ketoprak di pagi hari ini. Panji Waning Pati Seri, Kang Salwalas, Kulan Ditari Sikia Pamit Rumien, samangkiti pun ajak akan malih sesarengan Mas Semi, Prabowo Sugeng, mitangetakan.

Nyuwun sutresno Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Panji Waneng Pati perangan gangsal welas. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwati M. Tuwin Dr. Anda Munarsih M. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng menika.

0: Gusti Patih Kudono Warso.
1: Iya.
0: Iya, kula matur ngeblak kemawon. Sowan kula wonten ing dalem kepatihan menika estunipun wonten sambetipun kalian. Sedanipun kesumuh Dewi Anggreni menika.
2: Apa aku go bakal dikatotake dosane? Putraku Anggreni dening Sang Prabu Lembu Aminuh.
0: Mboten Kipatih Kudono Warso. Dawuh sampeyan dalem ingkang sinuwun Sang Prabu Lembu Aminuhur dikaaken. Kipatih Kudono Warso wonten ing kedadosan menika awet saking keparingan dalem ingkang sinuwun kedah saged nyupetaken sekedhik mboko sekedhik sedanipun kesumuh Dewi Anggreni.
1: Iya.
0: Sampat jengi pun dahu sampian dalam ingkang sinuwun. Wonten ing pesona ngajeng Kipatih Kudono Warso ketah ini tumuli lajeng minta akan wajibanipun minongko pepatih wonten ing Jenggolo.
2: Jadi yen ngono dening sampian dalam Sang Prabu Lembu Aminuhur aku isih dikepar ngake hamrangkani jumeneng dalem ana ing Jenggolo maning.
0: Kepareng dalem ingkang sinuwun mila mekaten Kipatih Kudono Warso.
2: Iya. Mengko mboko sithik perkara patine putraku Anggraini bakal tak larekake.
0: Iji.
2: Lan kowe muncul ana ngersa dalem Sang Prabu Lembu Aminuhur yen dawuh timbalan dalem Sang Prabu bakal tak isto aki.
0: Oh, inji. Rening sampun cekap atur kulo. Milo enggal-enggal kemawon kulo nyuwun pamit. Lan sedoyo pangandikanipun Kipatih Kudono Warso badhe kulo njukaken wonten ngarsa sampeyan dalem ingkang sinuwun Sang Prabu Lembu Aminuhur.
2: Iya, Prabu.
0: Nyuwun pamit.
2: Sing hati-hati.

0: Anggrani. Ayo gak pangku, gak pondong wong ayu.
1: Koyo ngono kahanane Yai Pandji Batik.
0: Go rasane kembali.
1: Banjur mondongi kayu. Waktu dicaketi koyo ngono kae kepiye? Yai Pandji, Yai Pandji. Koyo ngono nggonmu nandang rogo mergo pepisan karo garwamu Anggrai. Ya, seora mentolo. Yayi, itu aku coro ke piye. Gonku ngemutake marang sliramu Yayi Panji. Aku guru mongso dosa. Aku guru mongso kleru. Mergo patine Yayi Anggraini aku kang jalan. Nanging aku ora bisa tumindak apa-apa Yayi Panji. Yayi Panji waneng
0: Anggreni. Tetelo sliramu bisa gawe mareming penggalih.
2: Raden, monggo kundur Raden.
0: Saben-saben sliramu leladi marang puncak-kang.
1: Kabeh surat dipaelu kaya ngono kae piye to Prabu?
0: Mesthi remenake Anggreni.
2: Sampun kathah-kathah nggih kula ngetak.
1: Mesake banget.
2: Diatur kula mboten dipun gap.
1: Aku kang bakal nyaketi Yayi Panji waning.
2: Iye, monggo-monggo Kak.
1: Yayi Panji waning pati. Ndak aturi mut Yayi. Yayi Panji,
0: wis to Anggreni. Sliramu percaya marang puntak.
1: Emot ya.
0: Ora-orane. Yen puntak kang bakal nilar sliramu. Sapa ing kasatriyan jenggul iki?
1: Yayi Panji. Pas padha not.
0: Ndak pondo.
1: Kang tok pondong kuwi opo,
2: Ijih Raden.
1: Yayi Panji. Emut
0: Anggreni.
2: Ingkang garwa menika sampun mboten wonten. Raden.
1: Yayi. Piye to? Yayi Panji waneng pati, ndak atur emut to ya. Diajeng Anggreni ora ono.
0: Ha. Mesem ngono kuwi.
1: Kayu lah dipondong diarasi kaya ngono kae piye to?
2: Ajik. Wiwit tau kados ngaten menika.
1: Yayi Panji.
0: Yayi Panji kuwi yen ayu.
1: Yayi Panji waneng pati,
0: larapane nyelo cendhak.
1: Emut to ya. Emut.
0: Nani. Ngrungih milangon.
1: Yayi Panji. Ndak atur emut, pas padakno kang tok pondong kuwi apa Yayi Panji.
0: Nah, pancane butik mumplek pindho mutiyo.
1: Yayi Panji
0: mau gawe gunjinging penggalih.
1: Yayi Panji.
0: Nah.
1: Yayi Panji waneng pati.
0: Ngono kuwi to, Raden.
1: Yayi Panji, emo to Yayi.
2: Raden kudu waneng pati.
0: Anggreni,
2: panjenengan ing
0: ndul wae to?
1: Yayi
0: Raden.
1: Emo
0: ndul wae iki ngopo? Anggreni.
1: Emut.
0: Sliramu kok mendel wae iki ngopo?
1: Panji. Diajeng Anggreni ora ono.
0: Sliramu kok mendel wae to?
1: Kang tok pondong kuwi wujuding kayu Yayi Panji. Nah, emut. Enget-enget ya.
0: Kang Mas.
1: Yo
0: Noto.
1: Nah, Brojo Noto.
0: Paman Prabowo.
2: Iye sliramu sate. Kula Raden.
0: Engkang kula pondong menika.
1: Iya, iya.
0: Dedi Anggreni.
1: Iya, iya. Abdi ing keputren yo.
3: Sopo ya sing pangantikan karo kambuk kae? Kok sajak yang gue ngendikan kuwi? Ono babab sing nyolowati. Nenek tak sawang kenyokai pancen ayu. Neng sopo, coba tak caketane. Sopo sak tenali sing diajak pangantikan karo kampuk galu kae. Oh, kae, nek ora kleru sing diajak pangantikan karo kampuk galu kae. Diajeng onengan to kae. Iya. Heeh. Bener. Ora kleru yen kae diajeng onengan. Ning jur opo sediane kok diajeng onengan? Teko nang keputren. Ngendikan karo Kang Mbok Galuh Candra Kira. Monggo Kang Mbok Galuh monggo.
4: Iya Dimas Gunung Sari. Diajeng onengan. Kene to caket kene. Ayo seliramu rasa. Wika-wiki to nderek pun Kang Mbok kok dadi lingsem apa piye to seliramu iki diajeng
3: onengan.
5: Kula menika terus pun tingatan lho. Badhe matur menika. Matur menapa bingung kula menika.
4: Iya diajeng Dimas Gunung Sari.
3: Nuwun kula Kang Bu.
4: Seliramu kaget iki mau aku bebarengan karo diajeng onengan.
3: Iya sampun sak mestinipun to Kang Bu jalaran. Anggen kula ngungun menika kok diajeng onengan saged sesarengan kalian Kang Bu Galuh.
4: Dimas Gunung Sari.
3: Kulo Kang Bu.
4: Pun Kang Bu iki nuruti minangkani opo Kang dadi pamundut Bung Dimas.
3: Inci namung menopo Kang Bu Galuh meniko sampun ngendiko.
4: Wes mulane
3: inci
4: saiki seliramu tak keparengake pangandikan karo diajeng unengan. Ning sing bisa lho ya anggen ngendika.
3: Injih Kang Mbok. Alajeng Kang Mbok badhe tindak pundi?
4: Ya aku ning keputren to, Dimas.
3: Jih.
4: Aku semingkir saka papan kene.
3: Lho, saenipun Kang Mbok menika ra enjih wonten mriki kemah.
4: Ora prayoga. Yen seliramu bakal ngendika marang diajeng onengan ngendika apa wae, mengko mundha ana rasa jegil lan pekewuh nek pun Kang Mbok ning papan kene.
3: Oh. Injih Kang Bo. Injih mangke.
5: Kang Bo badhe tindak pundi Kang Bo?
4: Diajeng.
5: Injih.
4: Pun Kang Bo bakal ning keputren. Seliramu tak keparengake sak pejagong karo Dimas Gunung Sari.
5: Aduh mestinipun Kang Bo menika lenggah mriki kemawon, kula ra injih lingsem ngapa?
4: Kepareng seliramu ki saiki wis dewasa lho kok lingsem kepriye to? Mulane yen Kang Mbok ning kene mengko malah seliramu lingsem. Ning yen wis sak kloron seliramu karo Dimas Gunung Sari, mengko ora ana pangandikan sing sanggo rumgi.
5: Kang Mbok menika
4: wis ta, wis lho ya diajeng Dimas.
3: Injih
4: ning keputren.
3: Injih Kang Mbok injih. Diajeng ragil kuning.
5: Kula kedah kados pundi, Njih?
3: Lho kepiye to? Kok dadak nyuwun preso?
5: Raos kula menika arep matur ki matur apa? apa? Nek ra matur kok kaya kepengen matur sing oke banget menika lho, Ning. Bareng kula menika inggih sareng sampun aben ajeng ngaten menika bingung badhe matur menapa ngaten lho Kang Mas Gunung Sari.
3: Diajeng ragil kuning. Mesine diajeng ragil kuning wis diparingi priksa dening Kang Mbok Galuh. Iya ta? Iya apa durung?
5: Inje.
3: Wis diparingi priksa. Jur tumanggapmu marang aku kepiye?
5: Tos pundi njen ngen kula badhe matur menika?
3: Lho, ayo matur wae kanthi ngeblak. Sak temene apa sing dingendikake dening Kang Mbok Galuh kuwi pancen bener. Diajeng ragil kuning tak paringi priksa ya. Sak temene pancen aku ora bakal nyelaki. Yen aku iki tresno marang Diajeng ragil kuning. Lah saiki Diajeng ragil kuning kepiye?
5: Sejatosipun kula menika dereng mangertos dos pundi to tresna menika. Rasipun ingkang kados pundi ngaten to? Ning tenanipun ngaten lho Kang Mas. Kula badhe matur nggih Kang Mas Gunung Sari.
3: Iya iya, arep matur kepiye?
5: Kula menika nalika pun ngendikani kalian Kang Mbok Ayu Sekar Taji, menika kula menika cingak lho Kang Mas. Jengakipun menika kula menika inggih senajan sak derengipun dipun paringi preso yen jenengan menika tresna kalian kula. Kula menika

0: saestu menika Kang Mas.
1: Luput pisan kena pisan.

0: ragil kuning, diajeng ragil kuning. Diajeng kene to. Diajeng. Arti ndak endi? Seliramu ki arti ndak ning endi kene to? Diajeng ragil kuning. Loh, diajeng ragil kuning. Diajeng ragil kuning. Ragil kuning.
1: Punten dalem sewu, Kang Mbok Sekartaji.
2: Dimas Kertosari ana.
1: Menika Kang Mas Gunung Sari.
2: Iya.
1: Kok lajeng wonten sak ngandhaping Wreksa Mandira Kawit kala wau menika kula tingali kok gemujeng.
2: Sliramu ya ngateke tenan iki. Ijin. Mbok menawa aku ki kleru nggonku nyawa. Gumujeng nih kok kalau mongso kaya temlawung penggali
1: mongko lo tak es itu tuh kados wonten yang dipun padosi menika
2: ning janjur nek ngupati apa to
0: diajeng ragil kuning
1: lo
0: diajeng
2: lo
0: kok

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperjuangkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah utara untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat di kawasan perbukitan Menoreh. Fasilitas kesehatan diusulkan dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan keberadaan rumah sakit di kawasan pegunungan menjadi kebutuhan penting untuk memperpendek akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Masyarakat di wilayah perbukitan selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan rujukan di Kapanewon Kokap, Kirimulyo, Samigaluh, Nanggulan, dan Kalibawang. Beralih ke informasi lain, mata merupakan indera vital yang memerlukan perawatan berkelanjutan untuk mencegah gangguan penglihatan hingga resiko kebutaan. Namun, tidak semua jenis kebutaan bersifat mutlak dan permanen. Dokter spesialis mata Widyan Dana mengatakan jenis kebutaan terbagi menjadi dua, yaitu kebutaan permanen dan kebutaan sementara, yang tingkat kesembuhannya sangat bergantung pada penyebab utama. Ia menambahkan kebutaan permanen umumnya berkaitan dengan kerusakan jaringan saraf mata. Faktor pemicu antara lain kerusakan retina akibat komplikasi diabetes, kondisi glaukoma kronis yang terlambat ditangani, kecelakaan lalu lintas, dan dampak keracunan minuman keras oplosan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2026 kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semoga semua aktivitas tugas-tugas Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu campur sari di kesempatan kali ini dan juga tentu dirangkai dengan canting jari dan juga informasi-informasi lainnya. Dan untuk mengawali kesempatan siang hari ini, canting jari kali ini membahas satu bahasan Arjuna.

tersebut ya, dua koleksi lagu campur sari dari Tunggara di kesempatan siang hari ini. Yang kita dengarkan adalah koleksi lagu dari Mantus bareng sama Lasmini dengan Kinanti Sandung. Dan tadi juga sebelumnya sudah hadir untuk Anda koleksi lagu dari Ani Sunyahdi dengan Eso Enjang Sore Sonte. Bahwa kita di pukul 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini tersebut yo, nantinya untuk adzan zuhur akan berkumandang di pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari menantikan tanda waktu adzan zuhur, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi. Kali ini saya hadirkan untuk Anda Eling, Eling.

Menangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Budoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Soto Sobut ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 era di Yogyakarta. Dua koleksi lengku religi untuk ada di kesempatan kali ini setelah tadi azan zuhur. Begitu nih Chan. Dan saat ini sudah kami siapkan juga untuk Anda tersebut ya, teras UMKM. Bisa jadi satu referensi bagi Anda untuk melihat seperti apa pengelolaan dan juga merintis bisnis UMKM. Kali ini teras UMKM bersama dengan Jajan Pasar Sukati.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngulih Budajawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budaya, saya selalu akan menginformasikan kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM. Saat ini saya masih berada di daerah Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Saya akan mengelilingi di Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, atau lebih tepatnya di daerah Girikarto, Padukuan Girikarto, Kalurahan Girikarto, Kapanewon, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, di Kalurahan Girikarto saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM yang ada di daerah ini. Ada ibu siapa ini?
3: Sukati dari Beduk RT2 RW6 Girikarto.
2: Nggih. Menika jenengan jualan menopo?
3: Saya snack jajan pasar, Bu.
2: Snack jajan pasar.
3: Iya.
2: Dikasih nama enggak snack jajan
3: iya,
2: pasar?
3: Iya. Kasih nama cuma snack jajan pasar Sukati yang.
2: Oh, snack jajan pasar iya. Sukati. Gitu ya.
3: Sambil iklan diri sendiri.
2: Jenengan damel napa mawon?
3: Klepon, dadar gulung, lapis, putu ayu, arem-arem, risoles, pastel.
2: Iya. Oke okay banget, Bu. Benar.
3: Tapi kalau yang ini setiap harinya itu cuma 5 macam.
2: Oh, setiap hari 5 macam.
3: Tapi itu kalau ada pesanan ya
2: baru
3: siap
2: gitu.
3: Iya.
2: Oh, gitu. Kalau 5 macam itu jenengan sing gawe piye carane? Waktune itu lho, jenengan jual iya, jam berapa?
3: Saya jual itu jam 6 itu sudah siap nganter ke kantin-kantin sekolah.
2: Oh gitu.
3: Ke, sasaran saya anak sekolah. Malam, Bu, malam. Dari sore sudah siap-siap. Oh, gitu. Nanti semalam enggak tidur, Bu.
2: Oh, gitu, semalam enggak tidur. Wah. Itu jenengan dengan 5 macam itu setiap harinya, itu satu macam itu jenengan buat berapa biji?
3: Ada yang 60 biji, ada yang 50, ada 40. Nanti kan setiap kantin itu kan dicampur.
2: Oh, gitu,
3: dicampur
2: gitu,
3: iya.
2: Ya.
3: 15, 15 atau 20, 20 per macamnya
2: oh,
3: itu.
2: Oh, gitu. Berarti kalau satu macam itu ada 60, satu
3: kadang
2: macam
3: 100,
2: ada 100, iya. Satu macam lagi ada iya. 50 seperti itu.
3: Iya.
2: Itu tenaganya dikerjakan sendiri atau?
3: Enggak. Sama simbo kakak.
2: Oh, gitu. Iya. Ada simbo, ada kakak iya. Yang membantu iya. Begitu.
3: Suami juga
2: seperti itu.
3: Iya.
2: Terus tadi buat kan dadar gulung,
3: iya.
2: Buat klepon.
3: Iya.
2: Terus buat risoles, terus buat
3: arem-arem.
2: Arem-arem.
3: Itu yang wajib arem-arem itu.
2: Arem-arem itu wajib.
3: Iya.
2: Oh, gitu. Kalau itu berarti dari malam sudah dibuat ben tanak gitu
3: iya, iya.
2: Oh, begitu. Terus dari jenengan punya ide jualan itu kaitan telepon dan lain sebagainya, itu ilmu dari mana ini?
3: Dulu saya itu kerja di kota gede ya, terus saya ikut itu
2: oh,
3: juragan kue-kue itu. Saya dulu itu nganter di toko Penny dekat pasar kota gede itu, jualan di depan situ setiap sore. Terus saya menikah pulang terus saya teruskan di sini.
2: Oh gitu, yeah. Jadinya terus buat sendiri yeah. Akhirnya yeah. Karena ikut dari orang
3: yeah.
2: Dapat ilmu.
3: Iya. Yeah.
2: Terus jenengan jual sendiri
3: iya.
2: Begitu. Terus dari 5 macam itu jenengan titipkan di kantin-kantin sekolah. Seperti itu jenengan ngambil lagi siap?
3: Sore, setiap sore saya ngambil. Setiap jam 3 saya keliling lagi ngambil wadah itu
2: lagi.
3: Iya.
2: Oh gitu, pasti habis?
3: Alhamdulillah habis. Kalau masih ya kadang ya cuma 2, 3 oh, gitu. Per kantinnya
2: oh,
3: itu
2: gitu.
3: Iya.
2: Per kantinnya cuma 2
3: kadang ya alhamdulillah habis semua.
2: Oh gitu, kalau cuma sisa 2 atau 3 ya
3: iya.
2: Cuma
3: diwe iya. Soalnya gak bisa untuk besok lagi. Semua sekarang basah
2: gitu. Takut gak
3: ya. Iya.
2: Terus ibu, kaitan itu buat itu juga ini ya, apa pesanan-pesanan juga?
3: Gih, alhamdulillah,
2: itu, gih. Ada pesanan dan gitu.
3: Snack book, saya nah, juga melayani nasi book juga.
2: Oh, seperti itu. Gih. Terus ibu, kan ini berkaitan dengan jajan pasar,
3: gih.
2: Terus berkaitan dengan waktu yang dimana waktunya ini apa takut basi dan lain sebagainya ya berkaitan gih. Itu. Nah, berarti jenengan ada ini ya, apa? Kemauan ataupun mungkin saya harus membuat itu ya sesuai jumlah ini, jangan dilebihkan, nanti takutnya kalau nggak habis dan lain sebagainya. Kan ada strateginya tentunya. Kalau jenengan seperti apa?
3: Mungkin kalau saya mensiasati, misalnya pesanan ya Bu, kalau pesanan itu kan mau dipakai jam berapa, jadi saya tetap tidak harus cepat-cepat buat, nanti jam berapa tetap insya Allah saya redikan itu baru semua, fresh semua, dijamin insya Allah nggak basi. Misalnya kalau itu loh Bu, ada yang sisa dari kantin itu saya coba, tetap saya nggak makan, tak nyoba nih sampai malam basi nggak, alhamdulillah nggak
2: gitu
3: basi sampai jam 9 malam itu.
2: Ya
3: misalnya risol atau teter gulung itu pagi udah saya titipkan jam 6 itu ke kantin-kantin, nanti kalau sisa nggak saya makan, coba nanti leku makan jam 9 malam, ternyata alhamdulillah masih enak,
2: masih enak.
3: Tapi belum nyoba kalau jam 9 kesana, nggak tahu ya. Iya gitu. Belum,
2: tapi ya, yang jelas paling tidak kan kita bisa kasih informasi ke konsumen. Kalau misalnya jangan dimakan selebih dari jam ini, takutnya sudah basi.
3: Makanya saya setiap habis nitip sore langsung saya ambil jam 3, takutnya ya nanti enggak
2: di dijual kan nanti takut basi.
3: Terus sasaran saya juga anak sekolah jam segitu sudah pulang. Jelas enggak laku kalau udah
2: jam segitu
3: ke atas sudah enggak dibeli.
2: Ibu, karena berkaitan usaha ini ada beberapa macam nih. Nah, Ibu ada liburnya?
3: Enggak ada liburnya. Eman-eman enggak.
2: Jadi pokoknya jual terus. Kalau ada acara, Bu, tetap jual.
3: Tetap jual. Kemarin saya juga rewang tapi tetap saya sempatkan bagi waktu. Nanti dicicil, Bu. Sebelum rewang nyicil apa, nanti nyelani kalau pesan bikin apa gitu.
2: Jadi
3: kan ada sih di rumah.
2: Jadi ada manajemen waktu dan ada yang membantu, paling tidak ada yang mengerjakan.
3: Iya, soalnya satu ilmu yang pernah saya serap pas pelatihan ya, itu kalau jadi UMKM itu jangan bilang nggak bisa, setiap hari harus produksi, jangan bilang nggak bisa karena ini itu, kita tetap bisa jawabnya, entah itu bagaimana caranya tetap harus jawab bisa.
2: Jadi ada pokoknya ada seperti itu gitu,
3: entah gimana nanti caranya Mbak, terserah, yang penting bisa jawab bisa dulu sama konsumen gitu.
2: Harapan Ibu sebagai pelaku UMKM seperti apa Ibu?
3: Harapan saya sih sebenarnya mudah-mudahan tambah produksi saya lebih banyak, ingin memperluas memperkenalkan produk-produk saya, maksudnya di luar Giri Karto,
2: gitu ya, paling tidak biar lebih berkembang itu ya. Oke, baik, sukses selalu ya.
3: Amin.
2: Matur nuwun. Ya baik, seterusnya budaya demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Tentunya ini menginspirasi kita juga bagaimana pelaku-pelaku UMKM itu punya keinginan untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Bagaimana dengan Anda seterusnya budaya yang saat ini juga lagi menekuni usahanya, mungkin lagi kembang-kempis atau mungkin lagi tidak semangat. Jadi dengan mendengarkan teras UMKM ini bisa menjadi penyemangat Anda, paling tidak menjadi stimulan, paling tidak bisa menyuntik semangatnya juga. Baik, seterusnya budaya saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Seterusnya budaya di kesempatan siang hari ini, sembari Anda menikmati istirahat siang Anda atau mungkin Anda di jam segini sedang menikmati santap siang, makan siang, begitu nggih. Sudah kami siapkan uyon-uyon siang yang akan hadir hingga nanti di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini saya siapkan uyon-uyon siang bersama dari Paguyuban Karawitan, wanita resmi Manunggal Kowang Taman Martani Kalasan. Seterusnya budaya sugeng midhangetaken.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng. Sugeng siang, sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Uyon-uyon siang ingkang kagiyaraken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Siang menika sesarengan kalian paguyuban karawitan wanita resmi manunggal saking Kowang Taman Martani Kalasan Sleman. Kanthi pelindung Bapak Dukuh Kowang, penasihat Bapak Sumarsono, saha pelatih Bapak Parno saha Ibu Suhartini. Dene ketua Ibu Iren Endang Susilowati, kanthi waranggono Ibu Suratmi saha Ibu Meni Sri Marianti. Wontene kirung dening Ibu Sumari sak kanca. Sutresno budaya, sak sampunipun gending pambuka ketawang laras slendro padhet manyura tumuli badhe kapiyarsa ungling gending ingkang angka setunggal inggih menika gending Sidomukti laras slendro padhet manyura minggah ladrang gonjing miring laras slendro padhet manyura. Sutresno budaya, sugeng midhangetaken.

Sampun kasuwuk gending Sitomukti laras slendro padat manyuro, minggah ladrang gonjing miring laras slendro padat manyuro. Tumuli badi kapiarso gending ingkang angka kali inggih punika gending erang-erang bagelen laras pelok padat 6, minggah opa apem laras pelok padat 6, kalajengaken lancaran teropongan. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo sampun katuraken kending erang-erang bagelen laras pelok patet 6 minggah opapem laras pelok patet 6 kalajengaken lancaran teropongan. Tumuli badhe kapiarso ladrang onde-onde laras pelok patet barang dados srepek durmo. Sutresno Budoyo sugeng siang, sugeng midhangetaken.

Gending utan mas laras pelok patet barang. Gending utan mas mujutaken gending pangkurmatan toto upacara temanten gagrak ngayu biokarto. Gending utan mas katabuh kangge meratandani ungkasaning toto upacara temanten ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawinujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Setelah tadi kita nikmati uyon-uyon siang dan bahwa kita di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Perompak Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Kementerian Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pengrajin Blangkon Tri Damayanti terus mengembangkan usaha kerajinan tradisional Jawa dengan dukungan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayung Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya. Kameranya
1: sirik, gak boleh lihat. Kameranya gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa, kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, yeah. Pakai kakak gitu, cutka. Iya. Yeah. Berarti ayah panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh lah.
1: Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya gak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpo Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026, pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting. Bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya, kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka boleh, Cutkanya, biar ya? Ada Acehnya.
2: Oh, biar
4: gitu
2: Acehnya,
4: ya?
2: Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
3: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya. juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 55, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing ya. Bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020 ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya, nah tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya, catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Anek Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Iya.
3: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
1: Iya.
3: Nah, itu gambaran secara umum, iya, Kak Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alpha, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ini dalam berapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya, Pak?
3: Mm.
2: Dan yang sangat terancam.
3: Iya. Yeah.
2: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Ini jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, yeah, generasinya, ya.
2: Yeah.
4: Saya bertanya, Pak, kenapa, ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama, yeah, anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu, ya.
2: Yeah.
4: Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis enggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa enggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih enggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur begitu, Bu.
2: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
4: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya.
2: Mm-hmm.
4: Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, kata gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak, katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan,
2: alasan
4: ya.
2: Syukur sekali kalau berpikir seperti itu. Betul, ya. Malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya. Iya. Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
4: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di, ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Enggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu. Dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
2: Iya, baik. Baik, kembali ke Pak Irsan, Pak. Kalau kita kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu, dalam kondisi bagaimana, apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu, itu dikatakan bahaya, Pak?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya sampai terancam, sampai punah.
2: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau
3: rentan? Terrentan. Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
2: Sudah rentan.
3: Jadi, sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan. Ya, tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional termasuk kita yang ada di Indonesia ini bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan tantangan pelindungan bahasa yang kami yang kami hadapi ya. Mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka Gina sudah menyampaikan sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
2: Sejak usia dini.
3: Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
2: Terutama dalam keluarga ya, Pak.
3: Betul. Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi, ya migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya.
2: Iya.
3: Nah seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan, saya asli orang Minang. Yang besar dan hidup di Medan, seperti tadi di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
2: Oh artinya bapak korban juga nih.
3: Nah.
2: Korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
3: Betul.
2: Dan kecil.
3: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga, perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis. Ya. Yeah. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah. Ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
2: Tapi itu bukan curhat lagi ya Pak ya?
3: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama-sama orang Minang.
2: Minang ya.
3: Nah yang keempat adalah globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Mm-hmm. Nah syukur alhamdulillah kita tadi saya katakan. Situasi kebahasan kita tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah kami punya slogan di Balai Bahasa, di Baren Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah ini selalu kami gaungkan ya, utamakan bahasa Indonesia,

0: Ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang, Pak Isan. Yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau, ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah nggak hilang kok. Pak Isan kalau mau lawan ayah, ayu. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi nggak korban, Mbak Nova.
0: Ayah kagak korban, ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
2: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
0: Cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang, kacang lupa kulit kata orang ya Pak Ye. Ya udah kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa Kak?
2: Iya di Banda Aceh di 0651470555 Mbak Nova.
0: Oke diulang lagi lebih pelan lagi, beli slow lagi.
2: Lebih pelan lah, lebih slow lagi ya. 0651470555.
0: Oke baik, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, Nyak Baben, Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budaya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya.
1: Iya.
2: Ya,
1: kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi. Sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak
2: Anggi? Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lembaru Kak Anggi.
2: Belum pindah. Iya, di Lembaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh Kak besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber. Serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
3: Gini Pak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita, iya. Tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lembaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo. Assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik,
4: Cigu. Datang nih pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh, Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu. Mudah-mudahan dekat di hatiku.
2: Siapa
4: ya, walaupun
2: Cigu
4: jauh.
2: Ya?
1: Iya, Cigu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya, Cigu Ria?
4: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya. Assalamualaikum Bapak Muhammad. Apa ya? Arsan ya?
1: Muhammad Irsan.
4: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Anas ya?
5: Irsan.
4: Panggilnya apa Kak Anggi?
1: Pak Irsan.
4: Enggak, yang satu yang perempuan.
1: Ibu
2: perempuan.
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Puhabah. Habager. Begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajarlah bahasa Aceh walaupun kita apa namanya? Orang apa nih orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah dengan hangat penuh punia, bunga jempa mu bersemangat mame lo dina bunga melulu melulu. Selamat teuka ngon hormat hormat RRI Banda Aceh nya kamu rindu bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, yang dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Pertanyaannya ya ini ada banyak paparannya. Ini kondisi dan tantangan saat ini, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan Kakak Anggi.
2: Terima kasih banyak.
4: Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cigu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cikgu Ria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena memang sangat disayangkan yang anak-anak. Betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan.
1: Yeah.
5: Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan, perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah,
1: ada juga ya kamusnya,
5: kamus bahasa daerah, ya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
1: dan bahasa dan Indonesia.
5: Bahasa Indonesia.
1: Iya, iya.
5: Nah, ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak dwi bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka. Ya, untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya, jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
2: Iya, itu. Baik. Dan demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen di ISBI.
6: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama nih yang di kota ya.
6: Di perkotaan ini, dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang begitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, gitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi penting ruangnya juga.
6: Ruang,
2: ya.
6: Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu, adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh, meskipun lagu-lagunya bahasa Inggris, begitu.
2: Oh, meskipun Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh.
6: Adakah program-program seperti itu, begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh, begitu?
2: Iya. Mungkin jadi itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-Kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi Pak?
1: Boleh. Boleh. Iya. Silakan, kita lagi masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh. Silakan, Mbak.
1: Baik,
2: Nova.
1: Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Bu Linda Idris. Oke.
2: Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
1: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya, cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Ini bahasa Aceh yang halus ya.
1: Ya.
2: Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
1: kasar. Oh iya, kayak Mbak bahasa Nova. Jawa ya.
2: Iya, benar.
1: Baik.
2: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
1: Ya, langsung. Silakan saja barangkali ini, Kak.
2: Pesan langsung. Dari Pak Ihsan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu Kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun atau berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
6: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
6: Seperti bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
6: Ya,
5: nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
6: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting. Sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
6: Iya,
5: tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
6: Iya.
5: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
6: Insyaallah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya.
5: Betul.
6: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina. Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
7: Ada.
6: Banyak ya?
7: Banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya,
6: halusnya dulu.
7: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja,
6: kata ganti.
7: Biar lebih gampang ditiru gitu.
6: Yeah.
7: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
6: Lun
7: itu masih netral. Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
6: Ulun tuan.
7: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
6: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
7: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Nah, ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
6: Nah gitu. Itu dia.
7: Nah, itu harus diperhatikan. Nah,
6: yeah.
7: Hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
6: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
7: Iya.
6: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
7: Benar.
6: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan,
7: sudah sulit
6: sekarang kan?
7: Iya.
6: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
7: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
6: Seperti apa itu?
7: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih. Kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya, sering kan? Nah,
6: ya,
7: PR juga
6: termasuk saya.
1: Oke.
6: Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat,
1: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
6: Oh iya.
1: Ini kita udah di menit 56.
6: Iya. Sedikit saja.
1: Satu menit ya.
6: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
6: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
5: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya, kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
6: Oke.
5: Ya, pengamatan saya.
6: Iya.
5: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, yeah. dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah ini tantangannya ya, tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama. Partisipasi semesta.
1: Baik.
6: Tadi dibatasi oleh waktu.
1: Ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi terima kasih, Pak Irsan terima kasih, Kak Gina terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bamus Betawi memperkuat kekompakan organisasi menjelang Jakarta berusia 500 tahun pada 2027 sekaligus menghadapi perubahan sebagai kota global. Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad mengatakan warga Betawi perlu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Jakarta dan menjaga budaya Betawi. Ia menilai kekompakan harus terus dipelihara serta dievaluasi organisasi agar mampu menjawab tantangan zaman. Hal ini disampaikan Riano di Jakarta kemarin.

Batin Karnival Butan BCB akan kembali digelar pada 6-8 November mendatang. Pemagastel Butan dengan menundukkan aktivitas air, olahraga, hiburan, dan budaya, Gubernur Pemagastel Singai Dorji mengatakan BCB tahun kedua menghadirkan lebih banyak aktivitas hiburan dan program budaya untuk memperkenalkan kawasan Butan bagian timur. Festival tersebut mengusung tema Celebrating the Joy of Water dan mengadakan berbagai kegiatan seperti penerang air, tarik tambang air, pasar lokal, hingga pertunjukan budaya. Hal ini disampaikan Dorji dalam keterangannya pada hari ini. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 3.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama budaya Nusantara. Selamat sore Sutresna Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Indung suku G, mual di bejaan.
3: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krombade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: Tradisional Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah Adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.

0: Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta ngeluri budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

Madura terkenal dengan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balai.
7: Oras dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasaran totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
12: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi mboten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

0: Wis tak lebokke bolongan kalian kene wae. Mengkurak yo bakal keli sampah-sampah iki.
1: Lah iki sing marai kalenan jur podo mampet mandek banyune.
0: Lah ngopo toh? Aku rak yo buang sampah ning ngarepan omahku dhewe toh. Ah kok malah ribut kono.
1: Weh, yo aja ngono toh. Buang sampah ki sing sak mestine papane. Terus mbok yo melu kelompok RT, sampah iki dikelola. Malah keporo iso diolah dadi pupuk kompos. Ana gunane yo.
0: Aslu wah.
1: Rasa ngeyel toh. Wis, ayo tak riwangi njupuki sampah iki meneh. Ndak buntet di kalen, ndak marai banjir.

0: Sutresno budaya, kulo dalih juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuat inovasi perubahan pramana periksa lan pilah data warga miskin kanti nyata. Sebagai langkah strategis dalam pembenahan data kemiskinan, inovasi tersebut dihadirkan sebagai solusi jangka panjang agar seluruh program intervensi sosial pemerintah daerah dapat tepat sasaran. Strategi utama dari Pramana bertumpu pada rancangan peraturan Bupati Raperbup tentang verifikasi dan validasi penduduk miskin. Payung hukum ini dirancang secara khusus untuk menutup celah terdatanya warga yang mampu serta terlewatkannya warga yang benar-benar miskin. Kepala Baperindo Kulon Progo Aris Nugroho menjelaskan, pencocokan data nasional dengan fakta di lapangan merupakan kunci utama ketepatan program sosial pemerintah. Beralih ke informasi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bantul terus mendorong upaya jangka panjang dalam penanganan kekeringan, salah satunya dengan memfokuskan strategi pada pembuatan sumur bor di titik-titik lokasi sumber mata air potensial. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Bantul, Antoni Huta Gaul, menyatakan langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyaluran air bersih yang hanya bersifat sementara. Secara teknis pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk pengajuan pembuatan sumur bor. Kendati demikian, ia menilai bahwa pembuatan sumur bor menelan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, BPBD Bantul juga menggandeng pihak swasta dalam pelaksanaannya. Demikian, saya Andita Rizkia. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suka sami suka, kula suka, panjenengan suka lan sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Tuku santen ning pasar Bringharjo sugeng santen Sutresna Budaya nggih. Ngaturi pambagya kasugengan katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon santen menika panggen malih wonten ing atur giaran suka sami suka kula suka panjenengan sekolan sedaya sami suka lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kagem giaran wonten ing santen menika saringan kula Gilang Sutowiyoso ingkang ndherekaken wonten ing giaran suka sami suka santen menika nggih Sutresna Budaya. Nanging boten kados adat sabenipun menika menawi adat sabenipun ngantos dumugi jam gangsal sonten mangke nggih Sutresna Budaya ananging menika namung setunggal jam kemawon nggih Sutresna Budaya. Ya terus mangke jam sekawan sonten mangke ugi nyawiji wonten ing giaran langsung menika Bermukun Seburnio 2026. Nah, Bermukun ini nanti kita akan bergabung juga di auditorium RRI Yogyakarta karena nanti kita akan bersama-sama tentunya kita akan dengarkan bersama juga acara Bermukun Seburnio 2026. Ya nanti kita akan berkolaborasi, ada delegasi dari Radio Television Malaysia dari RTM dan juga ada Radio Television Brunei dan juga bersama juga Radio Republik Indonesia. Jadi suka sami suka santen menika mengke setunggal jam kemawon ngaten nggih Sutresna Budaya kados sing ater saben kemis santen menika kemise legi ya tanggal 1 Oktober 2026 monggo Sutresna Budaya saged nyawiji wonten ing giaran suka sami suka lagu-lagu dangdut Indonesia. Monggo Sutresna Budaya lumantar telepon katapi wonten ing gangsal-gangsal kali setunggal 09 lan lumantar WhatsApp 089 gangsal 09 sekawan-sekawan 0066. Lagu ingkang sampun kacawis saken menika wonten Aku Terpikat Dirimu Bekas Pacar lan ugi Datang Untuk Pergi. Monggo Sutresna Budaya saged pun pilih nggih. Lumantar telepon katami wonten ing gangsal-gangsal kali setunggal 09 sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka. Gula Jawa rasane tupane coklat.
0: Heeh, najan itu
1: wah. Tetap semangat.
0: Tetap kudu semangat ya, Mbah Naya.
1: Ya kowe dibuka nganggo panten lagi ra geten nak buka.
0: Yo, heeh. Sale mengko ana anu acara Bermukun Seburnio 2026.
1: Oh
0: nah, gitu. Ah, ngaten.
1: Ini nomor 1 kuwi.
0: Napa, Mbah?
1: Nomor 1 iki apa?
0: Apa?
1: Apa kowe kae?
0: Anu. Aku Terpikat Dirimu. Oh, ya.
1: Terpikat Dirimu.
0: Ah, ya, nggih. Kagem sinten?
1: Rama Yuwono. Rama Singadiana, Rama Tujo, Rama Narto Indro.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Mbah Mus Tanjung Pinang.
0: Ngaten.
1: Mbah Kasing wonten Pak Kasio Nembolawen.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Haji Pak sapa? Pak Mbah Mus.
0: Mbah Mus.
1: Rama Mbah Nawi.
0: Nggih.
1: Pak Asari.
0: Ngaten.
1: Pak Misartika, Mbah Yono, karo Mbah Kumbakarna.
0: Nggih.
1: Sami. Wonten Mbah Ijem. Mbak Pipis, Mbak Titut.
0: Ya. Yeah.
1: Supun Merdo, Pak Gilas Kari Yugo Pra.
0: Ya. Yeah.
1: Pada sehari ini gue nonton Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasi, Bu Abdiati, Bu Twijo, Bu Pak Weneng, Karo Mbak Anggun, Mbak Yeni.
0: Ya. Yeah.
1: Nonton Pak Sunardi Mursari, Karo Pak Yanto, Sandiabang.
0: Ya.
1: Pak Tupar.
0: Ya. Yeah.
1: Pak Giman, Pak Sagio, Pak Sawiyo. Mbak Suro, karo Pak Sunardi, karo Pak Suwardi Nengan ya Mas ya.
0: Oh nggih.
1: Sirup Prayogi kagem sedaya
0: kemawon. Sedaya mawon ya Mbah.
1: Dokancane wong
0: gerak. Heeh, jam ya Mbah ya nggih.
1: Nggih. Sama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo kalau nggih. Pun lajengaken malih monggo sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka kai makin mepet.
0: Monggo sugeng sonten Pak Sunardi napa nggih? Sami sehat Pak Sunardi nomor kalih nggih bekas pacar.
2: Nggih. Nggih.
0: Nggih. Nggih.
2: Pak Yono.
0: Nggih.
2: Nuwun Pak Yono. Sendiri Pak Yono Rosaban.
0: Nggih.
2: Bu Tarmi Demangan Pak Kiono Kawasan,
0: okay.
2: Pak Hasinga Kiono,
0: Inten Malik,
2: Mas Mamat Masipul,
0: okay.
2: Pak Senggaran Putri Utami Gubern Agung, Pak Sumar wonten Sidoayu.
0: Sedayu Pak Sumar nggih.
2: Sedaya
0: kemawon ngaten Pak Sunardi. Sami-sami matur nuwun Pak Sunardi Mursari kalawan nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng santan Mas Gilang.
0: Nggih, sugeng santan Ramaji.
3: Nggih, panjenengan.
0: Das pundi?
4: Ada panis.
0: Wah, jan panis niki. Manggara majinya Diono sami sehat nggih.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nderek remen Rama.
4: Tas
0: pundi?
4: Mas Gilang sehat.
0: Pangestunipun Rama. Sehat sehat.
4: Nah, minta cari presiden terus gitu.
0: Ah, niku lho, ah niku. Tengok pangestunipun jeneng Rama nggih.
4: Nggih. Ya, Bang.
0: Anggere teraten yo ra. Ah, jan, mboten kirang-kirang mbok awake nek kula.
4: Niku gede Allah, niku sik mari.
0: Ah, leres e. Monggo Rama lagunipun ingkang pundi menika?
4: Rama mawon.
0: Aku terpikat dirimu bekas pacar lan iki datang untuk pergi.
4: Ini nomor 1 mawon.
0: Nomor 1. Aku terpikat dirimu nggih.
4: Ah, nggih terpikat pesmu.
0: Ya, nggih Kak ya. Monggo Rama, gitu nih pun.
4: Nggih. Dijo Mbak Noyo mau matur nuwun.
0: Nggih.
4: Mbak Widyanise.
0: Ngaten.
4: Jem kuwarine suwati janji. Lajeng Sakinah Buru Bini Bu Yayu kalih-kalihipun.
0: Nggih.
4: Mbak Ana Mbak Andi. Lajeng Sri Utami. Lajeng ugi Bisi Bonagung. Yumudo, Busa Lamang, Busa Lima.
0: Nggih.
4: Bu Martu Saronto, Mbak Yeni. Lajeng ugi Pak Susus sekalian.
0: Ngeten.
4: Suka Blik Bono.
0: Sinten malih.
4: Oh, ini gini, onten tamu ini.
0: Oh, oke. Nggih, nggih, Rama. Matur nuwun, nggih. Ngeten, nggih, Rama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jai matur nuwun Rama Ajeng Adiono. Pun lajengaken malih monggo sugeng sonten. Suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka. Panase pol ngomah yo.
0: Panase ora umum.
4: Pol, ning ora Pak, sing penting ora panase ati yo.
0: Ampun iku.
4: Sing penting atine adem.
0: Tetep adem.
4: Iya.
0: Ngaten jelek ya.
4: Bali wae gek mlebu ceklik iki ya.
0: Oh, saking pundi? Oh, medhok dek India.
4: Sehat nggih.
0: Oh, nggih. Sami sehat ten Jelek Yanto. Halo dek India. Heeh. Halo. Halo. Ya. Ya, ah. Kesel iki sajake gek mulih sekolah.
5: Iya.
0: Wah, ya buat istirahat ya dek India.
4: Iya, iya nggih. Okay. Lagune nomor setunggal.
0: Nomor 1.
4: Nggih. Nggih, tak kirim kagem sedoyo.
0: Sedoyo mawon ngaten Jelek Yanto.
4: Nggih, sing penting sehat yo ya, Mas.
0: Sedoyo sehat Jelek Yanto. Sami-sami matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun lajengaken malih monggo sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Sugeng sonten.
6: Ora.
0: Niki saking kowe iki napa saking pundi ta?
6: Saking Monjali yo.
0: Wah, berarti lagu riyen.
6: Lah. Lah. Heeh. Teko kowe iki Bu Yayu ta?
0: Ah, nggih, kaya kembare.
6: Lah iya ya wis aku kirim buat Bu Yayu.
0: Heeh. Lagune niki wis sing pundi riyen?
6: Sing nomor 2 wae, Mas.
0: Napa nomor 2?
6: Nomor 2 mau apa lali?
0: Lali kok dipilih.
6: Lah, sing penting kan penyare ngerti nomor 2.
0: Nomor bekas pacar nggih Bu Sriwi nggih.
6: Nggih. Buat Bu Yayu Weni.
0: Nggih.
6: Jo Karangmojo. Bu apa Wagianti.
0: Wagianti nggih.
6: Mbah Noyo Gadung Sari.
0: Sinten malih?
6: Mas Ibul Tes.
0: Nggih.
6: Mami Sartika Minggir.
0: Nggih.
6: Mas Rian Gemes.
0: Ngaten.
6: Mas Supoyo Kadilaya.
0: Ngaten nggih.
6: Mas Gus di Tanjung Pinang.
0: Nggih.
6: Lan sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
6: Saya dan mungkin saya gak tempat tinggal.
0: Ngaten. Nggih, ngaten nggih Bu Sriwi.
6: Sugeng sonten waktune mung sak jam.
0: Mung sak jam. Matur nuwun, matur nuwun nggih. Bu Sri wonten ing Monjali kala wae. Nggih, sutresna budaya menika lagen rumiyin nggih ingkang lumantar WhatsApp mangke kula wasaken setunggal bagus setunggal nggih awit menika wekdalipun cupen nggih. Aku terpikat dirimu lan ugi bekas pacar ingkang sampun kapilih menika wonten sutresna budaya. Tetep nyawiji wonten ing giaran Suka Sami Suka.

0: Rin, tasmu bagus. Pasti kamu beli di luar negeri ya?
1: Enggak loh. Ini aku beli di Jogja. Ini tuh produk lokal buatan UMKM Jogja.
0: Serius ini produk lokal? Kok keren banget?
1: Jangan salah, Put. UMKM lokal produknya nggak kalah dengan produk luar. Kalau kita membeli produk buatan UMKM, kita juga ikut membantu mengembangkan usaha mereka.
2: Bangga dengan produk Indonesia.
3: Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: suka sami suka sampun katonaken jih aku terpikat dirimu lan ugi wonten bekas pacar kalau wajib Sutresna Budaya. Matur nuwun dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji ugi lumantar WhatsApp menika Pak Untung Raharjo. Suka salam kagem Ibu Duwija wonten ing Karangmojo saha Mami Sartika sehat-sehat nggih. Matur nuwun salajengipun ugi wonten Ibu Widyaningsih sugeng santen suka sami suka lagunipun nderek ingkang sampun cemawis nggih nderek kinten salam Rama Haji Ngadiono Romo Narto Indra, Romo Tujo sebagai kalian Ibu, Bu Yayu Kweni, Bu Yanwasi, Bu Dwijo, Ibu Agianti, Bu Nani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskes, Pak Mujiono, saya ini pun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun Ibu Widyaningsih. Ugi wonten Ibu Nani Bajuri menika sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri titip salam nggih. Kagem Romo Narto Indra, Romo Yuwono, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo Kirukun Werdo, Iku Mbok Karno Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Hardi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskes, Pak Sarjio, Pak Sumarosdayu, Mas Yudi, Mas Ardi Kladen, Pak Nur Hasan, Kang Gilas, matur nuwun tambah Ki Mbah Noyo nggih. Ibu Sakinem nggih, sugeng sonten lagunipun derek nggih, salamipun kagem Bu Yanu, Mbah Noyo, Bu Agianti, Mbak Yeni, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto, Sdoyo Yanto, Romo Yuwono, Pak Jono, Mas Rian Peyek, Mas Mamat, Mas Ibul, Mbak Suro, Mbak Glendi, Mbak Mustanjung Pinang, Ibu Rubini, Bu Sri Utami, ugi wonten Pak Tujo, Bu Tarmi, Yurati, Prayogini pun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun salam budaya lestari budayaku. Nggih Sutresna Budaya lagunipun menika wonten Aku Kau Sakiti, Ikan Dalam Kolam, lan ugi Insan Biasa. Monggo saged pun bila Sutresna Budaya lumantar telepon gangsal-gangsal kali setenggal songo sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka Mas Bintang.
0: Inggih sugeng sonten. Monggo kalian sinten menika?
1: Jalan Pleret.
0: Weh, Ibu Salama. Nggih. Ibu Salima. Heeh. Sami sehat ya Ibu Salima.
1: Alhamdulillah sehat
0: saya keluar. Alhamdulillah Salim Riyin. Waduh. Wah sami niki nggih.
1: Oh nggih.
0: Panase ngethak-ngethak. Napa kentang-kentang napa pokoke panis ya Bu Salimah. Kula
1: lagune pun niki nyuwun ing nomor kalih.
0: Ikan Dalam Kolam
1: nggih. Salamipun kagem Romo Ngadiono Mbayen.
0: Ngaten.
1: Ibu Sri Kebon Agung.
0: Nggih.
1: Yumudo Mas Rian, Bu Lasmi sekalian, Ibu Hendi Pajangan, Pak Erjana, Pak Rusran Sembako, Ki Joko Budo Kang Rungkut, Pak Sudar Ndasila.
0: Sinten malih.
1: Kagem sedaya kemawon Mas Gila.
0: Sedaya mawon nggih.
1: Nggih, matur nuwun dalipun asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Monggo sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka aku wis WA rasa diwaos.
0: Oh nggih, siap-siap. Nggih, siap Mbak Uyut.
2: Saat gue tak jam kok ya.
0: Nggih niki.
2: Lagune aku tak nderek Bu Salimah.
0: Oh nggih, napa niki wau?
2: Ikan Dalam Kolam.
0: Ikan di Dalam Kolam. Nggih.
2: Salam pun kagem Pak
0: Tupan.
2: Kalau wau yang sampun paring cintunan, jaya kemawon Romo Yuwono. Dini Ajeng Widyaningsih, Romo Karti Prodhadi Kusumo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Mas Ipul, Iyan, Mbak Wati, Mbah Noyo, Bapak Jumangin, Dimas Dirjo Sumatera, Yusiru, Pak Tumidi, Bapak Sagio, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Rukun Werdo, Mboten Kesupen, Adi Haji RCG Konten Panjatan, Kagem Bapak Jumangin, Mbah Dio, kalau wau sampun anu Mbah Bapak Sumar. Ingkang kalau paring kintunan, Alek Gono, Bapak Sumar, Bapak Untung Raharjo, matur nuwun Bapak Suwardi, Romo Nadi Mursari, Yumuda, Yang Edi Mas Yudi, Nak Wagianti, Dek Supriyati, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Palik, Lan Prayogi, Kagem Sedaya Kemawon,
0: Sedaya Kemawon, Ye.
2: Matur nuwun sangat, paringipun kesempatan, Dau Kuatur Akan Kondur, Kandi Atur, Sugeng Sonten, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun, Mbak Uyut Wijo, yang menggawatan yang karang mojon, Sugeng Sonten, suko sami suko.
3: Sugeng sonten, suko sami suko, kula suko panjenengan suko, sedaya sami suko.
0: Sami suko suko, tansah teges sehat bergenggeng.
3: Bergenggeng.

0: Monggo kirukan lakunipun ingkang pundi?
1: Lakune nderek Budwirjo wau.
0: Nggih, ikan dalam kolam.
1: Nggih, kakinten kadem Budwirjo matur nuwun jenggalanipun.
0: Nggih.
1: Kakinten utami gunani sesudi. Kadem Budwirjo tadi bulami ingkang wah-wah.
0: Nggih.
1: Ayu Kasiono ing Bulamber.
0: Ngeten.
1: Pak Sunar, Mas Rian Paye, Romo Ngadiono, Romo Yuwono, Pak Kuswa. Matur nuwun.
0: Matur nuwun kirukun werda. Nggih, pun lajengaken malih monggo sutresna budaya. Sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka. Kula suka dibas gileng suka sedaya sami suka suka.
0: Suka suka mangga tante wagian di.
2: Oma.
0: Oh ya ya. Mangga Oma. Nggih.
2: Yang Bu.
0: Alah mangga yang Bu wagian di. Jan. Ora trimo kok ning iki jan. Mangga bagian di sami sehat guys saya keluarga.
2: Pengasuhnya pun di mas kucing ganteng ya sehat lah. Sekot jagung kirang-kirang gon dompete pokok wis kempes.
0: Wah ya karang ya kayak usume.
2: Lagi.
0: Mangga.
2: Salamnya kagem kirupan werdo. Bunda Dwijo bisa gilem Buyan Waseh. Bu Supriyati Pak Wening Mbah Noyo. Eyang Parno. Lajeng Mbah Ijem, Dimas Rian Gemes, Mbak Anggun, lajeng Dimas Rotrice, Mas Adi Ponco, lajeng Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budu, Ki Pumbo Karno, Ki Bandung Bondowoso, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Indra wonten ing Tanjung Pinang, Buyayuk Weni, Buyayuk Paris.
0: Sinten malih.
2: Raya kini pun kagum sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
2: Niki nembe jeruk ngejeng isih mengge-mengge.
0: Wah, lha nggih, iki syarat-syarat yen ge bagian di.
2: Langsung arep lotes iki.
0: Waduh, lha ya enak e ora umum ya Allah.
2: Wes pokoke tak pengini terus men kepengin.
0: Pun mangga. Ya.
2: Matur nuwun dimas ganteng dadah.
0: Dadah, matur nuwun tante Uma, Pak Bu. Sapa nggo? Bagi Andi, sugeng santen, suka sami suka.
3: Suka sami suka. Alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah.
3: Ketemu karo wong bagus sak dunya.
0: Waduh, lali sak dunya. Ora ono liyane, Pak.
3: Alhamdulillah ngono lho.
0: Oh ya, disyukuri. Heeh. Oh.
3: Lah disyukuri pokoke.
0: Syukur.
3: Ora ono duanya kok kaya ngono kuwi.
0: Heeh, ning ana telu.
3: Lah kok ana telu apa kembar?
0: Ora ono loro ning ana telu.
3: masih anu kuwi. Juara apa ya nek siji loro telu iki?
0: Apa?
3: Iya, itu juara utama.
0: Tiga besar.
3: Gini,
0: kenapa?
3: Saya tadi Pak Seklik mireng salamnya dari Bu Widyaningsih. Wonosarinya pundi nggih Bu Widyaningsih, kula sampun manut.
0: Nggih.
3: Nggih, lajeng nika wau katemben Bu Widyanti Tanti, Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Mega, Mbah Noyo wingi kula nonton Reok Gedung Sari.
0: Wah, antar reok ta, Bu?
3: Joget, aku kaget ya, fotoku son joget kok.
0: Wah, niku bakat terpendam.
3: Alhamdulillah, ketek kok ya ngono, apa ya ngono ya Mas. Ya,
0: ya melu bane kok ya le joget.
3: Sik pinter pelatihnya kok ya. Nek bae yo mbuh ketek rambut merah benar nek joget iki. Terus yang lain kaya nganu krunya ini loh, saya punya penjahit itu krunya sering nyetel Pro 4.
0: Oh, gitu ta, Bu.
3: Di single nggih, itu keluarganya Pak Sukadiono.
0: Oh, ngaten.
3: Iya, salam semuanya untuk grupnya penjahit di situ, Mas. Yang selanjutnya Bu Eni klien.
0: Nggih.
3: Semua Bu Eni itu banyak Bu Eni semua kenal jadinya nek dikirimi siji engko ndak meri.
0: Ndak meri.
3: Semuanya Bu Nini juga. Nini. Nini Koden itu juga banyak itu.
0: Oh ya.
3: Wes itu dulu yang lain besok nggih.
0: Yakin
3: nggih. Matur nuwun. Salam selalu dan bahagia. Amin.
0: Bahagia selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke, kang lumantar WhatsApp nggih menika Pak Tumidi sugeng sonten Pak Tumidi.
4: Pak Sudar, Pak Sukabjo, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, Pak Warno sekalian, lajeng wonten Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Wirjujur, lajeng Pak Rungkut, Pak Gono, Pak Glendi, lajeng Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, lajeng Mbah Nono, wonten Pak Nono, lajeng wonten Pak Diartono, sanipun kagem sedaya kemawon.
0: Matur nuwun Pak Tumidi, ugi wonten Mbak Anggun.
5: Assalamualaikum, selamat sore Mas Gilang.
0: Ya, selamat sore. Ya.
5: Lagunya yang nomor satu atau ngikut aja deh nanti ya.
0: Ngikut aja deh ya.
5: Sampai di video karena waktu ada Bunda Dwija, Bunda Tarmi, ada Bunda Nani Pacuri, Bunda Januarsi, Bunda Mega, Bunda Karsyati ya. Ada Mbak Ijem, ada Bunda Supriyati, ada Bapak Damaskus ya, ada Pak Glendi, Bapak Mulati ya, Bunda Sri semuanya, juga Bunda Yayu semuanya ya, ada Bunda Karsyati juga ya, Pak Ardi, Pak Supoyo dan Semen Sajade ya, salam sehat selalu untuk Semen Sajade ya. Kakek Mas Gilang, matukah sehat semangat. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Anggun. Lager rupin jesu terno budaya yang sampun kadah pun pilih menikawan namung setunggal Mbak Tenonopon. Ini meng siji-siji ini gini niki sing dipilih ikan dalam kolam menikawan jesu terno budaya. Katakan monggo ikan dalam kolam saking Niken Salindri. Tetap punya wici waktu negaran suko. Sami suko.

0: pokoknya mau tema pentas seni kita tentang kebersamaan.
1: Lebih bagus keberagaman tahu.
0: Maksudmu, ideku gak bagus?
1: Ya gak gitu, tapi kan...
2: Sudah, kok malah pada berantem sih? Namanya musyawarah, ya wajar kita beda pendapat. Tujuannya kan buat menyatukan pikiran. Gimana kalau temanya tentang kebersamaan dalam keberagaman?
0: Ya, boleh juga tuh.
1: Ya, setuju.
3: Musyawarah untuk mufakat.
4: Indain swasono sonten, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

tempat berpijak junjungan bangsa. Selamat datang di Panggung Gemilang, bermukun Seborneo, satu jiwa, budaya juara. Kita sambut pembawa acara. Radio Republik Indonesia, IBEI. Radio Television Malaysia, Andi. Dan Radio Television Brunei, Rino.

0: Selamat sore Jogja. Selamat sore Indonesia. Selamat sore Malaysia. Dan selamat sore Brunei Darussalam.
1: Iya, terima kasih sebenarnya Ibeng dan juga Rino. Alhamdulillah iya. Sebenarnya hari ini kita sangat bertuah.
0: Betul.
1: Sebenarnya dapat menyaksikan Bermukun Sebonio kita bawakan khas untuk masyarakat dan juga pendengar di Kota Istimewa Yogyakarta kali ini.
0: Bermukun identik dengan Borneo. Tapi hari ini spesial kita di Tanah Jawa.
1: Betul.
2: Sekali-sekala kita ke Pulau Jawa ya.
1: Kita bawa keluar. Bermukun kita. Okey. Apapun kita nak memperkenalkan terlebih dahulu.
0: Okey.
1: Antara barisan-barisan artis kita daripada Indonesia, Ibeng.
0: Baik, kami dari Indonesia, dari Kalimantan Barat. Kami membawa tim Bermukun. Mungkin kita boleh buka gelanggang dulu.
1: Iya.
0: Oke. Yang pertama, kalau berlayar ke Tanjung Cina.
2: Itu dia.
0: Sambillah pula memancing ikan.
1: Cakap.
0: Yang paling ujung, Mak Gendang kami namanya Fitri Febelina. Kalau ada yang mau, nanti balik kami tinggalkan. Yang kedua, enak sungguh buah serikaya. Buahnya cantik, indah, berkilat. Aha. Yang baju hitam, Yayang namanya, pandai bergendang, jago pula bersilat.
1: Itu dia.
0: Itu Mak Gendang kami ada dua, kami datangkan dari Kalimantan Barat. Oke, Tanah Borneo. Berikutnya, selain Mak Gendang kami juga bawa pemukun kami, ada Cik Zulkarnain.
1: Ya, ini dia.
0: Ini dia merayap-rayap canak melata. Merayap pula di Tanjung Bulu.
1: Itu dia.
0: Ini Cik Zul berkacamata. Diam-diam rupa dia pandai kumpu.
2: Okey,
0: Andy dan juga Rino tim kami dari Indonesia dan juga saya Ibeng selaku penyampai. Mungkin selanjutnya silakan.
1: Ya, saya Andy selaku penyampai utama untuk Bermukun Sempurna kali ini dan kita memperkenalkan antara delegasi dari Malaysia dan mengetuai delegasi RTM Radio Television Malaysia Encik Muhammad Yusni Muhammad Ali bersama rombongan kami yang tak lain tak bukan Mak Gendang kita yang bertudung merah pemukul gendang kita tak lain tak asing tak bukan Dang Banun.
0: Yang bertudung merah ya.
1: Kalau pukul gendangnya tidak ada irama, tidak lengkap perjalanan Bermukun kita, Ibeng dan juga Rino. Tak lain tak bukan kita perkenalkan penggesek biola kita tak asing lagi, Saudara Sadam.
0: Hang Piol.
1: Tidak ada petikan, tidak ada irama, tidak lengkaplah Bermukun kita pada kali ini. Tak lain tak bukan kita perkenalkan Saudara Awang, pemetik gambus.
0: Baik. Tuan sendiri?
1: Iya. Saya sendiri Andy.
0: Andy.
1: Sudah diperkenalkan tadi.
2: Iya. Baik, Andy dan juga Ibeng ya. Kita dari negara Brunei Darussalam. Saya perkenalkan saya Rino, penyampai dari negara Brunei Darussalam RTB. Dan kita membawa seramai 5 orang rombongan delegasi daripada RTB Brunei Darussalam. Orang mengail si ikan kali.
0: Cantik.
2: Dikail orang di tembing sungai.
1: Steady.
2: Nur Hawadah binti Ramli. Ketua rombongan delegasi RTB Brunei. Itu dia.
3: Selamat datang.
2: Ketua unit Harmoni FM ya. Ada pendengar yang dihormati sekalian di negara Brunei Darussalam dan juga di RTM Malaysia dan juga RRI Jakarta Republik Indonesia. Kita bawakan artis kita. Mengail si ikan pari. Dikail orang di tembing sungai.
1: Itu dia.
2: Nurul Syafiqah nama diberi. Mak Gendang muda dari Brunei.
1: Dari Brunei.
2: Itu dia Mak Gendang kita ya.
1: Muda lagi.
2: Muda masih ya. 17 tahun umurnya, naik tak boleh, turun pun tak boleh. Baik, kita ada bawa penanda ataupun pemukun kita. Kalau di Brunei nama pendeknya Latif Bugiba. Tapi kalau kita bawa ke Yogyakarta ini, waduh kok panjang namanya.
1: Nama panjangnya.
2: Kita mempersilakan memperkenalkan yang mulia Tuan Haji Abdul Latif, Haji Aja.
1: Tuan Haji.
2: Orang banyak-banyak kuda di ladang. Pandai makan buah yang masam. Banyak-banyak orang kupandang. Pemukun Brunei paling handsome.
1: Paling steady sekali.
0: Baik.
1: Okeylah, tanpa membuang masa.
0: Betul.
1: Kita terus buka gelanggang kita, Ibeng dan juga Rino.
0: Saya.
1: Dengan bertemakan persahabatan antara ketiga-tiga negara. RTM ada AIN dan juga RTV. Jadi apapun, kita terus dengan pembuka irama daripada
0: Indonesia,
1: daripada tuan rumah sendiri, iya. Indonesia.
0: Kita buka gelanggang irama daripada tuan rumah. Terimalah irama

0: dari Indonesia.
1: Di Laut Jawa memasang pukat, bukan berisi

0: lagi kemeriahan kita sebenarnya dengan bermukun sebenarnya untuk tahun 2026 kali ini.
1: Mungkin ya, pendengar penonton di rumah heran, apa budak bertiga ini malah minta kawinkan katanya.
2: Itu irama daripada tuan rumah.
0: Betul. Dari apapun dapat membuang masa,
1: betul.
0: Kita teruskan dengan irama
1: daripada berikutnya.
0: Malaysia, irama Mak Inang untuk bermukun sebenarnya seterusnya.

0: Jakarta, Indonesia.
1: Auditorium RRI Yogyakarta.
0: Iya, jadi apapun, sedang tak sedang kita dah ke irama yang terakhir.
2: Betul, kita sudah berada di ujung rencangan ya.
1: Tapi
2: iya,
1: dari tadi Lino,
2: Andy,
1: kita bertanda. Saya tengok di depan tu nampak gerak-gerak kaki juga.
0: Sabar dulu.
1: Sabar dulu.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu sabar dulu ya.
0: Ya. Nanti kita panggil untuk menari bersama.
1: Boleh.
3: Kita undang.
0: Jadi apapun, untuk irama yang terakhir bertemakan persahabatan antara RTM, RRI dan RTB.
1: Masih dari irama Indonesia.
0: Iya, irama dari Malaysia. Joget anak tiung.
1: Joget anak tiung.
2: Peting gambus.
1: Pukul Magendang.

0: cukup memberikan kehangatan untuk kita berkampung satu minggu di Yogyakarta kali ini di IBEI.
1: Ya, Dino. Saya penyampai dari negara Brunei Darussalam, ada penonton dan juga ada pendengar

0: datang lagi kemari ya. Yeah.
1: Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada Rino dan juga Edi serta seluruh delegasi dan juga untuk pendengar dan juga penonton setanah air di tiga negara Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Yeah. Akhirnya kami bertiga dan semuanya tim berbukun di tahun 2026 ini kita pamit dulu diri. Kita akan berjumpa kembali
0: di Malaysia tahun 2027. Jadi sekian daripada kami, jom bermukun semuanya kali ini daripada Kota Istimewa Yogyakarta.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.

Durian dalam semak tumbuh sebatang di tepi telaga. Walau bersua sekejap mata, abadi di hati, ikatan budaya. Bermukim Seborneo 2026, satu jiwa, seni kita adalah budaya juara.

Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi telah menurunkan 7.908 konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Komdigi Miyuta Hafidz sebagai langkah tegas dalam menindak peredaran konten penipuan di ruang digital. Beralih ke informasi lain, radio sebagai salah satu media penyiaran konvensional wajib beradaptasi di era multiplatform, sebab kini podcast dan konten on demand menjadi pilihan utama masyarakat di era digital untuk mengakses informasi. Pegiat Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Darmanto, menilai langkah transformasi ini sebagai hal yang tidak bisa ditawar, sebab generasi muda saat ini sudah tidak mengenal siaran radio konvensional. Dan di era digital ini, masa depan radio siaran bukan memilih antara siaran konvensional atau siaran digital. Menurut mantan jurnalis dan penyiar radio swasta di Yogyakarta, Satria Ardi Nugraha, kedua hal itu tidak saling bertentangan, namun saling menguatkan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi. Oh!

Rombak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna Budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mbak Tararing Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazili nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresna Budaya wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen, katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon lan wekdal menika wonten ing giaran siraman rohani Islam. Ingkang samangke badhe menataraken angkang badhe ngandharaken gayut kalian 4 jalan menuju ketenangan ingkang samangke badhe menandharaken dening panjenenganipun Ustaz Karmin lan menika sampun nyawiji lumantar telepon. Assalamualaikum Ustaz Karmin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Injih, Ustaz Karmin tas pundi pawartos sehat nggih?
1: Alhamdulillah pangestunipun sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Rencang kru RRI Brombat semuanya keadaan sehat walafiat, tugasnya
0: amin.
1: Lancar.
0: Amin. Amin amin Ustaz Karmin nggih. Leres
1: nggih?
0: Nggih. Topik wonten ing sinten menika? 4 jalan menuju ketenangan.
1: Insyaallah.
0: Anjih, monggo-monggo Ustaz Karmin andaranipun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Mendengar RRI Perempat yang Allah muliakan, pertama dan yang utama kita bersyukur. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan semua yang apa kita kerjakan selalu menjadi ibadah dan membawa kemanfaatan fid dunia wal akhirah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atibil kalam wa afsis salam wa silil arham wa sallu bil lail wan su niamun summa adkhilnal jannata bis salam. Beliau bersabda, untuk mendapatkan, meraih sebuah ketenangan hidup, baik secara pribadi maupun secara kolektif, terutamanya dalam amalan kita masing-masing. Supaya rumah tangga kita tenang, rumah tangga kita tentram, dan kehidupan kita ada keberkahan. Pertama, kata Nabi, atibil kalam. Kalau kalian bicara, maka bicaralah yang baik. Bicaralah yang jujur. Kalau bisa menyenangkan, jika tidak bisa menyenangkan, minimal jangan menyakitkan. Maka yang pertama, nasihat Nabi, atibil kalam, bicaralah yang baik. Dalam sabda lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik atau diam. Ini yang pertama, kenapa tentang bicara? Rumah tangga tenang jika bicaranya terjaga, menghindari sesuatu yang tak penting, apalagi jelas menyakitkan. Yang kedua, bertetangga juga aman, tenang, tentram kalau bicaranya terjaga. Berkawan, bersahabat di tempat kerja, dimanapun kita tinggal, menjadi baik kalau lisannya pun terjaga. Jadi salah satu mahkota kehidupan seseorang itu apabila lisan terjaga. Orang dipercaya juga dari lisan, tapi orang dibenci juga karena lisan. Orang bahagia juga mulai dari lisan, tetapi orang menjadi sengsara juga karena lisan. Dijabah doanya sebagian dari lesan, tapi tertolak doanya sebagian juga dari lesan. Oleh karena itu, kata Nabi dalam sabdanya, hati bil kalam, bicaralah yang baik. Karena bicara itu menjadi ibadah yang setiap orang pun menyukai, setiap orang pun menginginkan. Tak satu orang yang menginginkan tutur kata yang tak baik dari orang lain. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita selalu terjaga, setidaknya tidak menyakiti, syukur, menyenangkan, dan membawa perubahan lebih baik. Yang kedua, wa'afsi salam, yakni tebarkan salam. Karena salam itu doa yang menjadi sedekah kepada yang didoakan. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian semuanya. Warahmatullahi, kasih sayang, katresnan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Wabarakatuh, mudah-mudahan semua yang diupayakan, semua yang diikhtiarkan, bekerja, bisnis, membangun relasi, mencari nafkah apapun bentuknya, yang penting baik. Wabarakatuh, semoga Allah berkahi. Jika diberkahi oleh Allah, maka syukur banyak menenteramkan. Andai kata tidak banyak, yang penting mencukupkan. Pendengar yang Allah muliakan, maka salam itu doa. Bahkan ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat itu akan mendapatkan pertolongan, atau di saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Maka 7 golongan itu yang mendapatkan pertolongan Allah di saat tidak ada pertolongan yang lain, karena yang lain tak lagi butuh, yang lain tak lagi mampu menolong, yang lain butuh pertolongan kecuali pertolongan Allah. Yakni 1 adalah orang yang ketika berjumpa dengan salam, berpisah pun dengan salam. Jadi salam itu doa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya umat manusia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila datang kepadamu orang-orang mukmin, maka ucapkan kepadanya, sampaikan doa untuknya, assalamualaikum, keselamatan untuk kalian semuanya. Ini firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 54. Jadi salam itu perintahnya yang maha kuasa, perintahnya pemilik segalanya, dan sekaligus salam itu dianjurkan, disunnahkan, didawuhkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang Allah muliakan, itu yang kedua. Jadi menebarkan salam sebagai doa kepada sanak saudara, ande tolan, kepada siapapun, kepada keluarga kita. Yang kedua bernilai ibadah. Yang ketiga itulah sedekah yang tanpa modal besar, tidak usah buka dompet, buka tabungan, tetapi modal itu sudah Allah sediakan. Asal hatinya ikhlas, niatnya baik, lisannya jujur, maka doa itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang para pendengar yang terhormat, itu yang kedua. Yang ketiga, salah satu jalan menuju ketenangan itu wasilil arham, sambung silaturahim. Karena dengan silaturahim, insya Allah nilai persaudaraan menjadi ibadah. berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman menjadi sedekah juga. Maka tambah ilmu, tambah kecerdasan, tambah skill, tambah keterampilan atau skill, maka akan tambah pula rezekinya. Maka salah satu manfaat silaturahim itu memberikan keberkahan dalam usia dan rezeki, sekaligus memperbanyak persaudaraan dalam hal kebaikan. Nah, oleh karena itu para pendengar yang Allah muliakan, mari sebisa mungkin jangan sampai putuskan persaudaraan. Jalin kebaikan, jalin persaudaraan agar menjadi keberkahan. Yang keempat, yang terakhir, Baginda Rasul beliau bersabda, wasolu billail wa nasuniyamun, solatlah malam hari ketika kebanyakan orang itu tidur. Jadi salah satu ketenangan, ketentraman, keberkahan, jalan kebaikan Allah tuntunkan, yakni bangun sholat malam, sisihkan waktunya untuk bermunajat kepada Allah. Orang yang diberkahi oleh Allah, orang yang dirahmati oleh Allah, orang yang disejukkan perjalanan hidup, tugas dan pekerjaan, itu mereka walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Orangnya pada malam hari dia yabitun, dia mencari rabbihim, Tuhannya, mencari Tuhan. Dengan apa dia mencari Tuhan? Sujada wa qiyamah, dengan sujud dan berdiri. Maksudnya adalah sholat malam, sholat tahajud atau sholat lail. Nah, di saat kebanyakan orang tidur, lalu kita bangun sholat malam, mohon syama Allah, itu salah satu ciri orang yang Allah berkahi, yang tenang jiwanya, yang tentram jiwanya, yang tentram rumah tangganya, yang dicukupkan rezekinya, yang ditenangkan sikap dan sifatnya, sehingga perjalanan hidupnya menjadi berkah. Nah, jika empat hal itu sudah dilaksanakan, kata Nabi, yang pertama hati bil kalam, jika bicara yang baik, yang benar, kalau bisa menyenangkan, jika tak bisa menyenangkan minimal jangan menyakitkan, karena bicara itu mahkota kehidupan seseorang. Ya, karena itu bicaralah yang baik, yang jujur, karena kita pun tak suka orang lain bohong, dusta, apalagi menyakiti. Maka dituntunkan oleh Baginda Rasul bicara yang baik. Yang kedua, wa'afsi salam, tebarkan salam, karena salam itu bernilai ibadah, bernilai sedekah, karena mendoakan orang lain. Dan salam itu perintahnya Allah. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila datang kepadamu saudara-saudaramu, maka ucapkan dia kepadanya, ucapkan kepadanya atau doakan dia, salamun alaikum, keselamatan terlimpah untuk kalian semuanya. Ini Allah yang perintahkan dan Rasul pun mencontohkan dengan doa warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kasih sayang dan keberkahan menyertainya. Yang ketiga, yakni wasil arham, sambung silaturahim. Karena dengan menyambung silaturahim memperkuat persaudaraan, terpinggirlah sebuah kesatuan, terjauhkanlah dari sebuah kehancuran, karena silaturahim itu membawa keberkahan, membawa ketenangan dan membawa kenyamanan. Dan yang keempat, yang terakhir para pendengar, yakni wasolu billail wa nasuniyamun, solatlah di malam hari ketika kebanyakan orang itu keadaan kondisi atau tidur. Maka orang yang bangun sholat malam, mohon sama Allah, meminta petunjuk sama Allah, berdoa sama Allah, ini merupakan jalur langit atau jalur tercepat untuk mendapatkan keinginan terbaiknya. Karena Allah perintahkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab asa ka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah sholat malam, karena dengan sholat malammu itu, sholat tahajudmu itu, mudah-mudahan Allah menempatkan, memberikan tempat yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah, apapun yang dikerjakan selalu hasil dengan kemuliaan, rezekinya berkah, cukupkan oleh Allah, ketenangan didapatkan, dan ketentraman pun dirasakan. Jika empat hal itu sudah kau lakukan, kata Nabi, summa adkhilnal jannata bisalam, maka masuklah ke surga dengan penuh kedamaian. Artinya, empat hal menuju ketenangan itu Allah hadiahkan, yakni surga, keberkahan dunianya, kecukupan dunianya, terlindungi dunianya, juga terlindungi akhiratnya. Demikian para pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta, empat pesan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan menuju ketenangan, baik ketenangan dalam rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang benar pasti datang dari Allah, yang salah inilah kekurangan Pak Kermin. Dengan segala hormat, mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga manfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Kending Bindri Laras Lindro Patek Songo. Kending Bindri mujutaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Kending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Kending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Legenda Rawa Pening. Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru kelinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinting. Alkisah, baru kelinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tetapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru kelinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: lagi putri tau putri kira aja jodohnya satria.
1: Ora peduli. Nyatane ndang sempani teko ning pangimpenku ngladeni aku. Aku ngelakon di ladeni putri ayu. Kena jantung kuwi mengono sak jerone ngimpi ning aku percaya kuwi lamating Bathara. Mula kudu tak upati, kudu tak goleki dot nganti bisa ketemu.
0: Wah niki nek ten Latah Magodo niki pun lebet Latah Magodo Gusti.
1: Wis tekan, nggih. Beh, mula sing permati. Ana ngendi papane ndang sempane ayo

yang ngarep gumantos sing dalu. Sedening ratri diring wonten pungkasaning carita. Amung sang yang pratangga pati jumedhul saking brang wetan senajan kaling-kalingan megolan gunung. Parandine bisa merbawani jagat raya. Dugi tata sing kawantian dewasaning kawuwuso wancine wis ngancik goro-goro.

0: apa ya truk ya? Iki mau sing anu jenengane Angkor Palaran. Ora iso ngarani, Gong.
1: Pakur Semarangan.
0: Goblok. Mau jenenge Sainem. Sainem ngerti ora? Oh, Sinom. Ah, iki mau Sinom ning dipalarke. Ha ta, Kang?
2: Ha iya.
0: Duh, jarene.
1: Sinom dilambang.
0: Mula aku du tepung tebang-tebang Jawa, Gom. Aku ki paling jauh ora ngerti jenenge mingangke. Nek aku apa ya le nembang ya truk ya. Manung cara sing ngematke cangkemku terus itu.

0: Anas mati harus sapa-sapa wani. Ayo nih. Utuh Mas Buntara sing siji ne. Anjur sing cedak kono.
1: Kae Bu Neti. Aku anggar ngeterke sekolah anakku, gayuh mesti ketemu Bu Neti.
0: Oh, anak iya sekolah karo anakmu. Odoreng,
1: heeh. Kelas 3 SD.
0: Oh,
1: anggar aku ngrasani Bu Neti iki cantik ya ana ngono. Oh, anakku ku nesune kalem. Mbokne iki malah ora apa-apa ning ana wedok.
0: Rama itu lho sama cewek.
1: Sing pojok dhewe kok

0: direwangi laku prihatin mula tembang-tembang cara biyen kuwi ora tur setahun ilang rong tahun ilang dirungokke ditembangke saben-saben tetep kepenak.
1: Ha iya. Mula kuwi dadi kekayaan budaya. Aja nganti dilalek.

nyuwun pangapunten yen anak-anak kula randhat anggenipun sowan Ndoro Abimanyu. Hei, iki tanganku kok ditekuk ora iso iku. Oh ya. Barang ya iki kekencengan kok, Mas.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Polres Bantul ngawontenaken bazar sembako gerakan pangan murah utawi GPM ingkang mapan wonten ing pelataran kantor Mapolres Bantul. Bazar menika kaadani minangka salah setunggaling kupiyo kagem paring pambiyantu tumrap warga masyarakat supados saged pikantuk reregen sembako ingkang murah. Pawartos salajengipun Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Bapak Stefanus Andrianto Pasap nratelaken. Pilih fasilitas kesehatan wonten ing Gunung Kidul, ketah nyawisaken pelayanan prima dumateng para pasien Jaminan Kesehatan Nasional utawi JKN. Pelayanan menika ketah kacawisaken kanthi pelayanan ingkang sae, gampil dipun akses, lan ketah jumbuh kalian menapa ingkang dipun petahaken dening warga masyarakat. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Berompat dari leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya Putra Putra Meniko Inggiaran Sekeber Sejenak Kenangan Bersama Putra Meniko Sambun Gajawi Seken Laronjen Lagu-lagu Lanu bisa polo informasi kayut kalian profil penyanyi Anik Sunyani tentu yang pangajap mugi seket tambel syukur naning penggali mimbu si serepan anegi mimbu tersno kululan penjenengan dumateng seniman seniwati tanah air lan sutresno budaya merupakan ibu panggian wonten ing giaran Sejenak Kenangan Bersama dalu menika badhe katerakan wonten lakon ronce ronce kalajengaken sekar katresnan tetep nyamici wonten ing perompat RR ing leluri budaya Jawi suara budaya Jawa.

Sutresno Butoyo Anik Sunyahni merupakan salah satu nama yang dikenal dalam dunia musik campur sari dan juga langgam Jawa. Kehadirannya menjadi bagian dari perjalanan musik Jawa yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa suasana cerita dan nilai budaya melalui tembang-tembang yang dinyanyikannya. Dalam membawakan lagu-lagu Jawa, Anik Sunyahni dikenal dengan karakter vokal yang khas dan juga mampu menyampaikan suasana lagu dengan penuh penghayatan. Lagu yang dibawakannya tidak sekedar terdengar sebagai sebuah nyanyian, tetapi juga menghadirkan gambaran kehidupan masyarakat Jawa. Mulai dari persoalan cinta, kerinduan, kehidupan sehari-hari hingga berbagai nasihat yang tentunya dekat dengan pendengarnya. Masih bersama dengan lagu-lagu dari Anik Sunyahni, selanjutnya akan hadir dan juga kita dengarkan bersama-sama Cengkir Wungu dan juga Joko Kasmaran.

0: Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
5: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
6: Sutresno budaya, demikian tadi acara Skeper pada malam hari ini. Harapan kami dapat menjadikan hiburan dan juga menambah wawasan kita tentang perkembangan musik di tanah air. Akhirnya kita berpisah, berjumpa kembali di edisi Skeper berikutnya. Menutup perjumpaan kita di Sejenak Kenangan Bersama, lagu-lagu dari Anik Sunyahni akan hadir lagu Wuyung.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Setresna budaya ngaturaken pambagia wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah manggih karaharjan kawilujengan saha kasarasan. Wekdal menika setresna budaya Bangun Desa badhe ngrembak babagan penanganan dampak perubahan iklim dalam pengamanan produksi tanaman pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lan satresna budaya wonten ing dalu punika samangke badhe dipunaturaken dening narasumber panjenenganipun Ibu Dwi Atmi Asih Pertiwi saking Balai Proteksi Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lan sampeyan kula sampun sarengan kalian Ibu Wiwi. Sugeng dalu Bu Wiwi.
1: Sugeng dalu Pak Semi.
0: Gimana kabarnya Bu? Sehat?
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Alhamdulillah. Iya. Setresna budaya dalu punika ingkang badhe pun aturaken menika babagan temtunipun ingkang kaitanipun kalian perubahan iklim lan ugi kalian dampak wonten ing pertanian ngaten sih. Nggih, Bu Wiwi, ini kalau kita melihat cuaca atau mungkin kalau lebih luas mungkin iklim ya di daerah kita di DIY ini kan dalam beberapa waktu terakhir ini kan agak susah diprediksi begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya,
0: nah,
1: iya,
0: ini seperti apa dari kaca pandang dari Bu Wiwi?
1: Oke, terima kasih Pak Semi. Iya, sekarang terasa lebih panas gitu ya. Malam itu terasa apa lebih panas, lebih kering. Ya, memang itu yang namanya perubahan iklim Pak Semi. Jadi perubahan iklim itu satu fenomena alam yang ditandai dengan adanya perubahan pola iklim, kayak apa peningkatan suhu, kemudian ada perubahan pola curah hujan, kemudian sekarang ini kayak musim kemarau apa sekarang sudah masuk pada bingung ya. Musim kemarau itu sekarang tuh dimulai bulan apa toh gitu kan ya. Itu yang namanya pergeseran musim kemarau dan musim hujan yang biasanya kita itu pada bulan April September itu musim kemarau. Kemudian musim hujannya itu Oktober Maret nih, Pak Semi. Sekarang itu kemarin kita mendapatkan informasi dari BMKG perkiraannya itu musim kemarau akan masuk atau terjadi pada bulan April, mundurnya sampai Juni Pak Semi. Jadi mungkin nanti yang kita yang
0: menjadi penyebab dalam dunia pertanian itu yang paling terdampak itu di sisi mana saja Ibu?
1: Oh iya, baik. Memang di sektor pertanian tuh dampaknya besar Pak. Itu besar artinya gimana ya, karena apa namanya petani itu menentukan kapan tanamnya juga tergantung oleh musim tanam.

0: tergantung oleh kapan hujannya. Mm-hmm. Tergantung. Jadi pengaruhnya itu sangat besar di situ. Sehingga di sini perlu sekali petani itu mendapatkan pendampingan, artinya supaya mereka mampu mengamankan produksinya. Jadi ini kan dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan dari perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi secara pasti, tidak bisa dikendalikan, karena yang namanya iklim itu kan kita alam ya, yeah. Pak Semi, itu nggak bisa kita buat sebagaimana kayak kalau kita itu hama gitu, mm-hmm. ya, dibuat bisa direkayasa gitu dengan perangkap, mm-hmm. dengan merekayasa agroekosistemnya. Kalau iklim kan kita lebih cenderung bagaimana kita beradaptasi, yeah. ya. Kita harus beradaptasi dengan iklim yang ada, meskipun iklim itu kurang berpihak pada kita atau tidak menguntungkan bagi petani. Seperti tadi, dampaknya itu ketika satu iklim atau pola iklim itu berubah, itu petani akan akan memperhitungkan kembali apa yang akan dilakukan. Apalagi kalau misalkan itu yang mundur adalah musimnya.
1: Yeah.
0: Jadi nanti saya jadi enggak ya, atau tak beroke atau apa gitu ya.
1: Yeah.
0: Maksudnya kalau nanti saya tanam enggak taunya nanti tidak ada hujan, berarti lebih baik bro aja kan, mm-hmm. seperti itu. Itu sebetulnya termasuk salah satu mereka sudah menerapkan adaptasinya, teknologi adaptasi, artinya bagaimana beradaptasi dengan iklim yang sekarang baru tidak berpihak pada petani. Jadi salah satunya yaitu pola tanamnya mau diberokan atau mau tanam sawah atau mau tanam polowijo. Kemudian waktu tanamnya ini dipercepat atau nanti ya, gitu istilahnya itu teknologi adaptif atau adaptasi yang harus dilakukan oleh petani dalam menyikapi adanya perubahan iklim ini. Kalau tidak seperti itu, ya besar pengaruhnya. Paling boten seandainya nanti itu sampai terjadi, ya kita nggak berharap terjadi perkiraan BMKG di mana akan terjadi El Nino. Sekalipun lemah, El Nino itu kan kering yeah. yang ekstrim
1: yeah.
0: ya, mm-hmm. tapi ini perkiraannya kan El Nino-nya itu lemah, mm-hmm. jadi meskipun kering tapi keringnya lemah, semoga saja tidak terjadi,
1: yeah.
0: dan kalaupun itu terjadi, pendampingan kami bahwa petani lebih siap.
1: Mm-hmm.
0: Karena ini banyak pengaruhnya, bisa menyebabkan kerusakan lahan, kering maupun banjir itu pasti akan menimbulkan kerusakan lahan, bisa penurunan produksi, karena ketika terjadi kering itu umur tanaman masih masa vegetatif atau masih masa pertumbuhan anakan, masih pertumbuhan tanamannya akan terganggu dan bisa juga nantinya tidak berproduksi, mm-hmm. atau bahkan bisa gagal panen, mm-hmm. apalagi kalau fase generatif atau pengisian bulir kalau di tanaman yeah. padi, begitu mengalami kekeringan itu bulirnya baru ngisi separuh ya Pak Semi, yeah. ya, terus habis itu berhenti, yeah. karena kan kering gitu ya, jadi nggak terisi,
1: ya
0: nggak bisa penuh, jadi panen bisa tapi nanti hasilnya remah atau pecah atau bahkan kehitaman karena tidak maksimal dalam pengisian bulir, begitu.
1: Peristiwa seperti ini mungkin juga sebelumnya pernah terjadi, Bu Wiwi. Kemudian kan juga tentu para petani sudah punya ilmu titen mungkin, ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau berkaca dari kejadian seperti ini, apakah dulu juga pernah terjadi yang seperti ini, Bu?
0: Iya. Kita itu pernah, seingat saya berapa tahun yang lalu ya, 10 apa 9 tahun yang lalu gitu Mbak Semi, kita pernah mengalami masa kering yang panjang itu ya, El Nino. Masa keringnya itu panjang dengan panas suhu yang tinggi, sehingga pernah juga di DIY itu mengalami sekian ratus hektar itu gagal panen. Kalau bahasa kita itu puso itu sudah tidak ada yang bisa, apa bahasa Jawanya, enggak ada yang bisa dialap gitu ya. Dipertahankan untuk dapat sedikit saja hasilnya itu tidak bisa karena puso. Jadi belajar dari yang pernah terjadi, dan petani itu kan juga sudah karena pekerjaannya begitu bertahun-tahun seperti itu, nopo Pak Semi, apalan gitu.
1: Iya. Karena dia ya, itu, ya
0: apalan dan dia niteni apa bagaimana setiap berapa tahun sekali akan terjadi seperti itu. Biasanya kayak kalau hama itu yang meledak 5 tahunan itu hama apa, kalau iklim biasanya 10 tahun. Ya semoga tidak seperti itu maksudnya. Kalau kita menganalisa dan mengevaluasi ke belakang, itu sepertinya di 9-10 tahunan itu pasti ada kejadian di mana nah, musim kemarau-nya itu lebih panjang dan lebih panas. Kalau hujannya itu pernah, tapi intensitasnya curah hujan yang tinggi, tapi musimnya tetap dalam musim yang sama. Hanya karena kalau hujan itu kita punya daerah-daerah yang sifatnya daerah rawan banjir gitu. Jadi kalau kekeringan ya kering, kalau kalau banjir ya kebanjiran, naik hujan ya kebanjiran gitu. Itu ada memang daerah-daerah gitu ya, memang gimana ya, sudah apa karakternya dari tempatnya. Mungkin ya semua itu ada kurang lebihnya, tapi kebetulan ada beberapa tempat yang mengalami hal seperti itu. Namun karena itu sudah hal yang biasa, mereka juga sudah lebih tatak, lebih siap untuk menghadapi, boleh dikata kalau bahasanya bencana ya, menghadapi bencana atau perubahan iklim ini. Jadi sekalipun itu terjadi, kalaupun tidak terjadi tidak masalah, sekalipun itu belum terjadi dari pihak provinsi, pemerintah provinsi itu selalu melakukan pendampingan. Jadi kita kan ada petugas yang ada di wilayah, satu petugas itu satu atau dua kecamatan, mereka yang membersamai kelompok tani itu, baik dalam penanganan, kalau kami lebih ke proteksi ya, ke perlindungan tanamannya. Jadi baik dalam mereka cara mereka melindungi dari serangan hama penyakit maupun dalam penanganan dampak perubahan iklim.
1: Begitu. Baik. Kemudian dalam menghadapi keadaan yang seperti ini, tentu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga punya upaya-upaya itu untuk tetap memberikan pendampingan bagi para petani. Nah, bisa disampaikan Bu Wiwi, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh dinas menghadapi keadaan yang seperti ini?
0: Karena keadaan seperti ini itu kayak jadi sudah biasa ya Pak Semi ya, karena pasti akan terjadi. Kalau gempa kan enggak ya, sama-sama bencana. Kalau gempa itu kita tidak tahu karena itu hal yang tiba-tiba, tapi kalau iklim itu kalau ada pengaruh badai di mana, dari Australia atau dari benua yang lain itu pasti kita harus, kalau orang Jawa toto gitu ya. Untuk pemerintah provinsi ini didukung juga dari Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Perlindungan baik tanaman pangan maupun hortikultura. Kami itu kalau boleh saya kelompokkan ada dua hal, yaitu yang pertama adalah pendampingan kelompok tani yang mana wilayahnya masuk daerah rawan DPI, dan yang kedua adalah fasilitasi. Jadi kalau pendampingan kelompok tani itu sudah ketugasan petugas kami yang ada di lapangan, bagaimana mereka membersamai kelompok tani untuk menerapkan teknologi adaptasi dan mitigasinya. Sedangkan fasilitasinya dari pemerintah provinsi itu memberikan BIMTEK, semacam bimbingan teknis bagaimana menghadapi perubahan iklim, bagaimana membaca perubahan iklim itu sendiri, kemudian juga ada sarana prasarana untuk tanaman pangan. Biasanya di daerah-daerah yang rawan DPI yang kering, ya kan, DPI kita ada dampak perubahan iklim ada dua ya, mm-hmm. Pak Semi, kekeringan sama kebanjiran, ya, karena cuma dua aja. Jadi kalau wilayah yang masuk daerah rawan DPI yang kering itu diberikan sarana seperti sumur ladang atau sumur suntik atau sumur bor yang ada di persawahan, mm-hmm. Jadi tidak jauh dari mana-mana. Jadi dia satu titik sumur bisa mengamankan sekitar 2-5 hektar, mm-hmm. dalam mengairi sawahnya. Dan metode pengairannya kelompok tani sudah paham dan sudah didampingi bahwa dalam memanfaatkan pun juga harus hemat.
1: Yeah.
0: Karena ini hal yang bisa terbatas nantinya, karena begitu ada perubahan, ada bergantian ke musim itu, mm-hmm. pasti permukaan air tanah akan menurun, yeah. sehingga itu nanti berbagi dengan lahan yang lain. Jadi sehingga pemanfaatannya juga harus lebih lebih efisien, mm-hmm. Jadi ada sumur bor, ada sarana bantuan sumur bor, sumur suntik, kemudian submersible untuk tempat-tempat yang dataran tinggi kayak apen di Gunung Kidul. Kemudian ada perbaikan saluran irigasi, maksudnya biar nanti lancar. Biasanya kalau ada pengendapan kan nggak lancar, mm-hmm. Jadi yang hulu kumanan, yang hilir wis kentean gitu, yeah. Ya gitu istilahnya begitu. Jadi itu perlu pembersihan, perlu perbaikan saluran, ada tampungan air begitu. Kalau yang untuk tanaman hortikultura kita lebih fasilitasinya pada teknologi irigasi hemat air yang menggunakan sprinkle kayak gitu, menggunakan drip irrigation atau selang kabut, jadi lebih efektif karena kalau nyiram kan mancar ya, bukan kabut ya. Uh-huh. Kalau kabut airnya dikit tapi butirannya merata, uh-huh. Karena kayak kena angin
1: cakupannya
0: juga
1: lebih luas.
0: Yeah. Jadi bisa hemat. Jadi itu biasanya dipakai di daerah lahan pasir atau lahan pantai, uh-huh. yang ditanami petani baik cabai atau bawang merah di mana air itu sangat terbatas, sehingga mereka memanfaatkan menggunakan teknologinya seperti itu. Uh-huh. Paling tidak tersirami tapi tidak membuang-buang
1: tidak
0: air,
1: boros
0: ya,
1: air ya.
0: Tidak boros begitu.
1: Lebih efektif seperti itu ya, Bu,
0: betul. Ya. Yeah. Gitu. Terus apa ya? Oh, yang pendampingan ya.
1: Yeah.
0: Kalau pendampingan itu lebih ke bagaimana petani itu disiapkan untuk menerapkan teknologi adaptif tapi yang spesifik lokasi, karena masing-masing lokasi daerah rawan itu pasti punya sesuatu untuk bertahan sendiri gitu, yeah. ya. Jadi didampingi apa yang ada dan apa yang bisa digali. Secara umum sebetulnya kalau adaptif itu seperti menyesuaikan pola tanam, mau berok atau mau ke pola hijau yang lebih tidak membutuhkan banyak air misalkan, kemudian waktu tanam misalkan percepatan, kemudian penggunaan varietas unggul yang tahan cekaman, itu artinya tahan stres ya. Tanaman itu bisa stres juga. Tidak hanya kita yang bisa stres. Tanaman itu bisa stres juga. Jadi ada varietas unggul yang lebih tahan stres, artinya ketika panas panjang, mm-hmm. atau intensitasnya tinggi itu dia lebih tahan atau lebih toleran lah gitu. Kemudian ketika ada genangan karena banjir dia juga sedikit agak tahan. Jadi pemilihan varietas unggulnya varietas yang lebih tahan cekaman, kemudian umurnya pendek supaya cepet-cepet nanti tidak selak masuk ke musim kering gitu, yeah. kayak gitu. Uh-huh. Itu kan perlu juga didampingi petani itu dalam mengambil keputusan. Kemudian pengelolaan lahannya, artinya penggunaan bahan-bahan organik itu juga support yang tidak sedikit, karena mm-hmm. begitu tanaman itu mendapatkan, kalau boleh saya pakai bahasanya, makanan yang mendapatkan makanan yang memenuhi untuk dia menguatkan tubuhnya, dia itu akan lebih bisa mengkompensasi dirinya sendiri terhadap serangan hama maupun kondisi alam. Yeah. Jadi dia akan lebih kuat apabila bahan organiknya lebih banyak. Kemudian kalau dari teknologi mitigasinya, lebih ke pendampingan kami ke kelompok tani atau ke petani, yaitu penggunaan varietas unggulnya yang rendah emisi. Karena kan sebetulnya perubahan iklim terjadi itu sebetulnya juga kontributornya adalah emisi yang banyak kita hasilkan. Yeah. Sebetulnya kayak karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen itu kan sebetulnya dari manusia juga. Jadi untuk itu kan bagaimana caranya menggunakan yang rendah emisi, seperti penggunaan pupuk organik, biopestisida, pestisida yang digunakan yang organik atau yang biologi, sehingga lebih menjaga lingkungannya gitu.
1: Oke, baik. Bu Wiwi, waktu kita memang sangat terbatas untuk Bangun Desa di kesempatan kali ini. Nah, barangkali sebagai penutup nih, harapan atau mungkin himbauan nih dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menghadapi situasi yang seperti ini, para petani harus seperti apa? Monggo, Bu.
0: Iya, terima kasih. Iya. Kami sebagai petugas ini sangat berharap untuk petani lebih kuat, lebih semangat dalam menghadapi adanya perubahan iklim yang nantinya kita akan masuk pada musim kemarau yang diprediksi akan terjadi El Nino lemah. Monggo petugas maupun petani, kita lebih prepare, artinya siapkan teknologi adaptif yang spesifik lokasi panjenengan semua yang bisa mempertahankan, syukur bisa meningkatkan produksi tanaman pangan tetap atau lebih baik lagi. Saya kira itu. Dan untuk petugas dan petani sudah saya kira sudah paham apa yang harus dilakukan, dan tinggal betul-betul nantinya actionnya supaya kita bisa lihat hasilnya bisa tidak terdampak oleh adanya perubahan iklim ini. Gitu, Pak Sumi.
1: Baik, terima kasih Bu Wiwi atas waktunya. Kita berdiskusi singkat di kesempatan kali ini, semoga bisa memberikan pencerahan bagi para petani, dan juga tetap bisa menghadapi situasi seperti ini, tetap bisa survive begitu.
0: Iya, betul.
1: Terus sama Bu Tia, dimana tadi perbincangan saya dengan Ibu Dwi Atmi Asih Pertiwi, POPT Ahli Madya UPTD BPTP, yang beliau berdinas di Balai Proteksi Tanaman Pertanian di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus selalu betul cekap semanten, atur kiaran Bangun Desa menika mugi saestu tansah piguna. Sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari 7 putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari, 7 putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan 7 putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali 7 putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula Kota Dumai, Provinsi

Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 TRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titiwancinipun ngarsa panjenengan katuraken giaran Pendopo.

Wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Satu kurdo tutut kayu aeng lemah sangar songing landa guaning mong lemah miring pakekiponing merak. Mekaten Mas Sugiman minangka murwakani langen maca padhalu menika sampun kula aturaken Sekar Dandang Gula Kidung Sarira Ayu.
1: Ngaten.
0: Monggo
1: ingkang saking dalem.
0: Dalem.
1: Kula cawisaken mbiyen monggo wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo.
0: Gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo.
1: Injir monggo. Injir monggo.
0: Sugeng dalu mocopatan.
2: Sugeng dalu mocopatan.
0: Injir monggo. Asih.
2: Nggih. Kagem tombo kangen Romo.
1: Monggo.
2: Kula njibadi ngaturaken Dandang Gula.
0: Nggih.
2: Kula Al-Fatihah ya.
1: Monggo.
2: Kanthi nyebut ing asmaning Gusti. Gusti Allah ingkang moho mirah moho asih sejati ini pujalan pujiku amung Allah ingkang darbeni Gusti ning jagat raya ya Allah saweku moho welas asih cetha kang ratoni ning akomo yakti kukuting alam dunyo among kunjuk ring patuko Gusti ambo nyembah soho kumawulo angra sepi ambo nyuwun pitulung dinadahno margi kang yakti margi ning yang kata tingkan cedyo dudu Patuko paringo nikmat tanes manki tatami amin tutuping itu katen mas man
1: inji
0: Iji.
2: Nika wadah. Radio ikan anu menika.
1: Oh, inji.
2: Men pangapunten.
0: Iji.
2: Atur akan datang sedaya pamit sangat oleh jalur menika. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Iji. Waalaikumsalam.
1: Matur nuwun. Monggo salingipun, monggo sugeng dalu mecopatan.
3: Sugeng dalu Rama KMT Prasetyo Swasono.
0: Inje.
3: Sugeng dalu Mas Giman.
1: Nggih, sugeng dalu Putu Ijo monggo.
3: Nggih, dalem badhe nderek latihan moto papan. Dalu menika ngaturaken hangkur tigang foto.
1: Monggo. Nggih, monggo.
3: Matur nuwun nggih, Romo.
1: Nggih.
3: Lelakon kroning kesang

0: Aten Romo KMT Projo Swasono, matur nuwun awit wekdalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Tujo Subagio ingkang nglenggahi dalem wonten ing Bambang Lipuro. Salajengipun monggo katuraken dumateng Kirisi Setom nika sampun kepareng rawuh monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nak Mas Sugiman Pinursito. Salam karahayon. Katentreman telah kawujungan mugi tansah kasaliro dumateng nak Mas Sugiman Pinursito. Teras toyo kru ingkang jejiban wonten ing area 2004 Ngayogyakarta ing dalu punika. Salam sungkem mugi katur nyanipun Rama Kanjeng Mas Tunggung Praja Sasana. Mobil sampun kepareng rawuh renggah wonten ing studio. Keparengo kula badhe ngaturaken sekar micil. Mobil keparang kula wiwiti nek Mas Sugiman Pinursito.
1: Monggo, monggo.
2: Matur nuwun.
3: Bebasani sekti tanpa haji kang amale yektos bangkit unggul datan ngasorake tenyong luru tanpa bolo yekti pian delim ligi becek tenyong serah.

0: Derajat puniki mengkelar saya tos suke miskin mengkebiar lahiri tanpi nobot neng ngarsaning Gusti kang tinimbang yekti kenging amalipun rumongso lamun sira suke dinatar yang manon pan sepiro kung lukur putine lamun siro lali purwonguni temah asor budi ambek kumalungku sahabat habis mengatakan nama juga diri situ sekar mijeling yang sakit dua terakan tiga podo kiran langkung pun yun pangapunten lan sekar samang keiklah terakan dumateng bian pun romo kancing mas tunggung projo sasono Romo Parsono, Romo Mugi Santoso adalah Romo Kasiono yang Bulawen Sugeng Dalu Sugeng Midang Dagen So, mboten kata lumpen katur sedaya koro Sresno budaya mligini pun budaya mocopat ingkang dalu menika tasih keparengnya wiji kalian nak masuk Kimantwi Nur Seto datang Mas Kimantwi Nur Seto wekdal katur kundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ki Resi Seto nggih sampun kepareng menapa ngregengaken kiaran maca patan. Salajengipun monggo katur panjenenganipun Mas Rio Pamularsih ingkang lenggah wonten ing Siwon utawi Bapak Sungkono monggo-monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Sugiman Dunyo Seto saha Kanjeng Raja Sasana ing dalu punika wonten RRI kula pun Mas Rio Pamularsih saha Bapak Sungkono badhe nderek ngregengaken maca pat wonten RRI Ngayogyakarta. Wontene dalu punika kula badhe ngaturaken sekar dandang kula Rencaseh.
1: Nggih.
2: Kalih padha Rama.
3: Nggih, monggo-monggo.
2: Nelingake tetinggalan ringgit. Kang

Jroning lampah gayuh utami, binekal prorasekso, pralambanging nafsu. Satria netra ngawiryo marmo bangkit brasto wadyo satru sekti nafsu.

0: 待ってるよ楽datan pisah lan poro abdi puno kawan wastanyo pono wertini po Untos saliring waweko kawan konco satu tansah kinanti kanti luhur putinyo Gaten Kanjeng Rajasana saha Mas Giman Dun Seta menggah sekadaning kula kalih padha menika kula pinunaken dumateng abdi dalem punakawan Kidho Mardawa ing kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tanggulangkung menyanipun Mas Bekel Gurisa Mengkreng saha Mas Bekel Purwatejo sugeng midhangetaken ing dalu punika
1: Injih.
0: Lan kula kenten dumateng Kang Mas kula Supardiyono ingkang endah wonten ing godean Cibuk Lor marga luweh. Nyo Kang Mas kiriman saking kula sungkono ing sewon sugeng midhangetaken ngantos paripurnaning mocapat dalu punika. Ngaten Mas Giman akhir kalem kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, matur nuwun. Salajengipun kula aturaken monggo matur moyo.
3: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seta.
1: Nggih, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Kanjeng Praja Swasono. Nggih, kepareng badhe ngaturaken upoh mijil.
1: Nggih, monggo.
3: Kapendhet saking Serat Nirboyo. Rara selamun

Den bisa agak.

tuk siro lahire. Datan nganti benjang

0: Kapten Mas Kiman, Kanjeng Brojo, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Batar Moyo. Selajengipun monggo sugeng dalu Pak Warsono.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Nggih.

Jeng Pangeran Mangkupu.

pun rena sekel amriksani.

Berih raras sayu ngerasa pi.

kanser kreng senging pam bu ti kasih daning setiang gai.

lan wajib anggrung kepi mere tetep lestari ayu.

truning pito pansa wiji tunggil bangsa negara yang

0: Pegatan Rai Mas Sekar Sinom Grandel Kali Bodo Keparing Kulo Badai Kintun-Kintun Salam Dumateng Poro Kadang Dumateng Bunda Dijo Ingkang Pidalem Ingkarang Mojo Dumateng Bapak Iri Wening Purnama Dumateng Ibu Agianti Dumateng Ibu Sri Utami Dumateng Bapak Parsono Ibu Yanuarsih Bapak Sri Katon Sao Dumateng Sedoyo Sutarso Budoyo Programa 4 RRI Ngayogyakarta Ing Pundi Kemawon Ingkang Kepareng Nyawiji Dateng Giaran Mau Cepat Ing Dalu Menika Dumateng Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Suwasono
1: Inggih
0: ngaturaken matur
1: Inggih
0: Dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nurseto kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna
1: Inggih
0: Mekaten Rai Mas matur nuwun
2: Matur nuwun rawuhipun Mas Heri Sarjono nggih wonten ing Murangan Triharjo Sleman nggih Salajengipun monggo sugeng dalu Pak Jemangin ingkang lenggahi dalam wontening Giri Mulya Kulon Progo monggo.
3: Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suyasana.
1: Inggih.
3: Sugeng dalu Mas Sugiman Dewi Nursyeta.
2: Inggih, sugeng dalu.
3: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngrengaken maca patan, kula badhe latihan dandang gulo turu lare setunggal foto. Laras belok pandet 6.

0: Mangkat Romo, mangkat masukiman Twinur Seto, ingkang saged kula aturaken, mbok pilih wonten lepatipun nyuwun agung ing pangapunten.
1: Inggih.
0: Bareng badhe atur salam kasugengan, inggih wonten nestanipun Ibu Dwiji wonten ing Karangmojo. Bapak El Prayono wonten ing Jatimulyo, Bapak Bartiman, Bapak Trubus, Bapak Kemijan. Dimas Jumino, Dimas Sukir, Dimas Sumarno, Dimas Sudari. Lan ugi kagem anak kula Muhammad Sanubari wonten ing Prembulan Galur Kulon Progo. Saenipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun salam budaya.
1: Lestari budayaku. Nggih, matur nuwun Pak Jemangin nika. Tasih ingkang paring kintun menika monggo katuraken saking panjenenganipun Pak Iskandar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaulon won suwan ngersanipun Romo KMT Prof Joshua Sono.
3: Inggih.
2: Dalah keluarga ngaturaken salam kawilujengan Romo.
3: Amin.
2: Matur nuwun. Sak keluarga.
3: Nggih.
2: Kula dangu mboten sowan menika badhe nderek semuan badhe anu kalih padha kemawon sekar sinom. Namung saderengipun kula nyuwun pangapunten badhe kintu wonten ngersanipun Ibu Dwijo ing Karangmojo dalah Kang Mas kula wonten ing Semanu ugi ibu-ibu wonten Tunggul Timur.
3: Tunggul Timur nggih.
2: Ugi panjenenganipun Rokom Mas Wening ing Bali Arjo. Wondene sekar menika sekar sinom ingkang ugi sampun nate kula aturaken nanging kalian kalian sekar sinom merengeti hari RRI ingkang kaping 81.
3: Inggih.
2: Badhe kula awiti.
3: Monggo monggo.
2: RRI lagi ope ngetan 81 taun niki saen dengeng nusantara tansah bisungsung pamuji sang saya andayani kita samyo anyeng kuyung RRI tetap jaya dirgantarane RRI budi toyo budaya aja wotan onyo RRI yojo ingkang sampun wiyos 87 taun Mugi-mugi sampun saklajengipun kathah andelipun tumuju dumateng Indonesia emas. Amin. Ingkang kabeh kalih menika kula tembangaken. Woyeng kamal kang kinaryo sing semoco pataneki seminggu kaping sepisan siaran wonten RRI Ngayogyakarta negeri rekmo aren masih kato nasianto kedoduran swanten kula barang miring tuhu mulya sumandingku daya Jawa mengkaten salajengipun badhe matur ngersanipun para pro pamarsudi budaya Jawi ing pundi kemawon kula suwun tambah pangestu mugi kula nyuwun donganipun murih umur kula tambah panjang malih menika salajengipun kula mbudidaya mbok ngantos asteken janggut asuku jaja menawi taksih kiat badhe nderek maca patan wasana semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Iskandar. Nggih, ingkang pungkasan kula aturaken menika peparing saking panjenenganipun Ibu Supriyati Tunggul Timur.
3: Monggo saking Tunggul Timur.
4: Sugeng dalu maca patan Masugi Mandino Seta kaliyan KMT Rama Praja Swarsono. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken maca patan. Saged kawula awiti nggih Masugi Mandino Seta kaliyan KMT Rama Praja Swarsono.
3: Inggih.
4: Tembang Jawa Pocong.
3: Monggo.

0: Mekaten Mas Udiman Dwi Nurseto kalian KMT Romo Projo Suwarsono Blondalu menika ingkang maca patan menawi wonten klenta-klentu atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Timbang kalian Pak Yatin Kulon Progo, Pak Pasiono, Pak Tri, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, kalau matur sembah nuwun Mas Sugiman Dwi Nurseto kalian KMT Romo Projo Suwarsono. Punjih kula kesupen Pak Budi ingkang wonten mungdi bareng RT 05 menika nggih setiap dinten mirengaken perompat remen sanget Pak. Lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken maca patan dalu menika matur sembah nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun awakipun Ibu Supriyati nggih. Ini memenai yang saking dalam wonten.
2: Anu, kalau nyelok
1: monggo-monggo
2: inggih. Niko ngaturaken tembang sekar inji. Panglelo-lelo lare nangis.
1: Oh iya
2: nah, Mangayu bagyo Mas Sugiman ingin pun kagungan wayah.
1: Aduh iya matur nuwun. Iya
2: dan pun panjang kata neng mangke kula pendeti ingkang was kemawon nggih menika ira-iran pun panglelo-lelo lare nangis
1: nggih
2: pitik tulak pitik tukuk

Ana kinjeng tangis mabur amencok

si cabang kupuh deni romarani arso nyuwuk kang lelo.

0: Raken pupuh Durmo.
1: Durmo nggih, monggo.
0: Rumong sowan

Kapersan dening Gusti Sapari polahnya kang becek miang kang dipun traju lamun benjing wus tekeng podo pundi trep miang sireki saben canmu

0: Mekaten Mas Sugiman.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun tasih wonten wekdal monggo katuraken. Monggo.
2: Sering dalu Romo Sugiman Romo Prasetyawan malih. Satriipun kula badhe nembang tasih gayut kalian nganti kesaktian silaji. Ni satriipun matur nderek bingah Bapak Mas Sugiman paringi wayah mugi-mugi sehat.
1: Amin.
2: Ngamini ingkang kala wau dipun tembangaken lan dipun ngendikaken donga sining Rama Praja Suwasana.
1: Inggih, matur nuwun, matur
2: nuwun. Itu kafi alimet lahita mati min kulisai min kuli aminin lama. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sampun
1: Injih matur nuwun paring sekaripun. Injih tasih mulai tunggal malih monggo. Tasih wonten medal katuraken ingkang kepareng rawuh wonten ing studio dalem menika. Injih. Monggo pamugi.
2: Injih. Badhe ngaturaken Sekar Pangkur.
1: Injih.
2: Mendhet cakepan saking Wulang
1: Ngeten.
2: Desrat Nirboyo.
1: Oh, Nirboyo. Nggih.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sutresno, Butuh, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini, Jumat Pahing 2 Oktober 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso. Tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan batik babakan Niti Kabecikan Agama Islam. Dengan tema pada pagi hari ini, menjaga diri dari hasad, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahlani. Sutresno Butoyo, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik-adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersama lagi dalam suguhan khas RRI Program 4 Yogyakarta Batik Babagan Niti Kabejian. Tentu menjadi harapan kita semua program ini semoga bisa menjadi pembuka atau mengawali aktivitas hari ini dengan semangat dan optimisme untuk terus menguatkan ikhtiar berproses menjadi pribadi terpuji. Bapak, Ibu, teman-teman, dan sutrisno budaya semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Kendati demikian, barangkali ada keluarga kita, tetangga, teman, atau sutrisno budaya semuanya yang baru menerima ujian ya atau cobaan musibah begitu. Semoga tetap sabar dan optimis menjalani semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Sementara itu, bagi sutrisno budaya yang sedang mendapat ujian sakit misalnya, baik yang dirawat di rumah sakit atau cukup bed rest ya, atau istirahat di rumah, semoga segera pulih, diberi kesembuhan, kembali sehat wal afiat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat tabi tabiin dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Sutrisno budaya yang kami hormati, babagan Niti Kabejian atau batik pada kali ini kita akan sekilas menyegarkan kembali atau mereview sejenak seputar menjaga diri dari salah satu sifat yang oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin ini dikategorikan sebagai sifat yang membinasakan atau muhlikat ya, atau sering juga dikategorikan sebagai penyakit hati yang sangat halus tapi sangat berbahaya, yaitu hasad atau dengki. Istilah ini tentunya sudah populer sekali di lingkungan kita. Jadi hasad ini sering diterjemahkan iri atau dengki. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah, apa itu sebenarnya hasad ya? Jadi hasad ini dalam bahasa Arab dari kata hasada yahsudu hasadan, yang artinya dengki itu sendiri. Kemudian apa bedanya hasad dan hasud ya? Ini jadi dua kata ini yang kadang kita salah kaprah begitu ya dalam memakai atau menempatkannya. Sederhananya hasad itu nama penyakitnya atau kata benda ya. Sedangkan hasud ini adalah orangnya atau sifat orang yang hasad ya, atau dalam bahasa Arab disebut hasid begitu. Dalam tinjauan psikologis, hasad atau iri dengki begitu ini merupakan emosi yang muncul ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama ketika melihat orang lain ini memiliki sesuatu yang ia inginkan, misalnya ya seperti keberhasilan dalam bidang tertentu, kemudian dalam hal harta seperti kendaraan, rumah atau properti tertentu dan lain-lainnya, bisa juga ya berupa jabatan, kemampuan ya atau prestasi dalam bidang tertentu, kemudian perhatian atau pengakuan dan sebagainya dan sebagainya. Sementara itu dari segi istilah ya, jadi hasad ini berarti perasaan tidak senang terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. Nah, yang ini kemudian disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang atau berpindah kepada dirinya. Senada dengan pengertian ini, Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah ini juga mengartikan hasad, yaitu membenci kebahagiaan orang lain dan menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang tersebut. Atau bisa juga dikatakan kebencian dan ketidaksukaan terhadap keadaan baik yang dimiliki orang lain. Kemudian secara psikologis, iri atau envy ini tidak selalu berarti ingin mencelakakan orang lain. Iri ini merupakan pertanda atau sinyal bahwa kita menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah, perlu jadi perhatian barangkali bahwa hasad itu beda dengan ghibtah. Nah, apa itu ghibtah? Nah, ghibtah ini keinginan untuk memiliki sesuatu, bisa jadi kebaikan, kenikmatan, atau kesuksesan ya, seperti yang dimiliki orang lain, nah, tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang itu. Nah, karena itu, ghibtah dalam hal-hal yang baik ini diperbolehkan dan bahkan bisa menjadi motivasi positif untuk meningkatkan kapasitas pribadi atau kapasitas personal. Wahbah Zuhaili ini dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa orang yang hasad itu tidak berbahaya kecuali jika sifat hasadnya itu berefek pada perbuatan dan perkataan, atau sifat hasadnya itu mendorong ia berbuat jahat seperti dengan mencari-cari kejelekan atas kesalahan, memfitnah, adu domba, dan sebagainya. Dalam satu riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minu yaghbitu wal-munafiku yahsudu." Seorang mukmin itu ghibtah, sedangkan orang munafik itu hasad atau dengki. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La hasada illa fitnataini, rajulun atahullahul Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar, rajulun atahullahu malan fa huwa yunfiquhu fil haqqi ana al-laili wan nahar." Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara: seorang laki-laki yang Allah beri hafalan dan penguasaan Al-Qur'an, lalu dia mengamalkannya dalam sholat di malam dan siang hari, dan seorang laki-laki yang Allah beri harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran siang dan malam. Ini artinya apa? Jadi kita itu diperbolehkan iri terhadap orang yang diberi ilmu dan ia mengamalkan ilmunya untuk kebaikan. Demikian juga kita diperbolehkan iri terhadap orang yang diberikan harta dan mereka kemudian menunaikan kewajibannya, mentasyarufkan hartanya itu untuk infak, sedekah, zakat, dan amal-amal kebaikan lainnya. Jadi iri kita terhadap mereka yang diberi ilmu dan mengamalkannya, kemudian kepada seseorang yang diberikan harta melimpah dan kemudian menunaikan kewajiban-kewajibannya, ini artinya apa? Mendorong spirit bagi kita untuk bisa melakukan kebaikan semacam itu. Ini paling minimal lah begitu ya. Nah, Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran sederhana. Jadi, ghibtah ini misalnya apa? Jadi, kita lihat tetangga rajin tahajud, tertib salat berjamaah, suka infak, sedekah dan kebaikan lainnya. Nah, lantas kita jadi apa? Terdorong ingin juga seperti itu. Nah, sedangkan hasad ini adalah misalnya apa? Ada orang yang mempunyai perbuatan baik ya, seperti di atas misalnya. Nah, lantas kita malah hatinya tidak senang, merasa tersaingi, hatinya panas, bahkan marah begitu, kemudian melakukan upaya negatif seperti mencari-cari kesalahan, memfitnah, dan sebagainya. Agar apa? Agar kebaikan itu lepas dari orang tersebut. Nah, Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu sangat jelas sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita memiliki sifat hasad atau berbuat hasud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabi." Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, coba bayangkan ya, kayu bakar sebesar apapun begitu, apabila sudah kering, ya kalau dimakan api atau dibakar terbakar begitu ya, ini akan habis menjadi abu. Nah, begitu juga amal kebaikan kita, pahala sholat kita, puasa kita, sedekah kita, dan amal-amal kebaikan lainnya, ini juga bisa habis oleh karena apa? Karena sifat hasad yang kita lakukan terhadap orang lain. Lantas bagaimana hasad itu bisa tumbuh ya atau berkembang dalam pribadi seseorang ya atau pribadi kita? Hasad ini adalah dosa pertama yang terjadi di langit dan di bumi. Di langit misalnya ini iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena hasad maka iblis menolak sujud dan akhirnya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bumi kita mengenal Qabil, ini hasad kepada Habil, ya karena korbannya diterima. Ya karena hasad, Qabil kemudian membunuh saudaranya sendiri itu. Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas apa faktor-faktor yang menjadikan seseorang ini punya sifat hasad atau dengki? Nah, Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan paling tidak ada dua ini faktor penyebabnya. Yang pertama, bisa karena permusuhan, takabur, ambisi kepemimpinan, jiwa yang buruk, dan kikir atau bakhil. Kemudian yang kedua, bisa juga ini lebih berat, yaitu apa? Permusuhan dan kebencian. Nah, faktor ini yang terjadi pada Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam surat Az-Zukhruf ayat 31, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim, dan mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri yakni Mekah dan Thaif ini. Nah, orang-orang Quraisy yang memusuhi dan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karena merasa bahwa dirinya yang berhak menjadi pemimpin, ya mereka merasa sebagai orang-orang besar. Jadi mengapa Al-Qur'an itu diturunkan kepada anak yatim, ya Nabi Muhammad itu, bukan kepada para pembesar Mekah ya atau Thaif ya. Hasad mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karena rasa kebencian dan permusuhan. Di samping itu, Sutrisno Budoyo yang kami hormati, hasad itu juga bisa disebabkan oleh apa? Jadi bisa karena trauma masa lalu, ya pengalaman pahit, ya pengalaman tersakiti, kemudian apa? Perasaan inferior, lingkungan sosial atau keluarga yang tidak sehat. Karena itu, Sutrisno Budoyo, pendengar setia RRI Program 4 Yogyakarta yang kami hormati, di sini pentingnya begitu ya, kita di lingkungan keluarga atau di lingkungan domisili kita, di kampung kita, untuk menciptakan lingkungan hubungan kerja yang baik, yang setara, yang adil, dan itu akan apa? Akan menumbuhkan sikap yang baik, sikap yang positif untuk melakukan hubungan interaksi satu orang dengan orang yang lain. Sutrisno Budoyo yang kami muliakan, nah mengapa hasad itu berbahaya begitu ya, atau mengapa hasad itu resikonya, resiko sosialnya ini sangat besar sekali? Nah, beberapa hal yang barangkali bisa kita catat. Yang pertama, tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita protes, ya Allah, kenapa dia yang engkau kasih bukan aku begitu ya? Ya Allah, mengapa dia yang sukses bukan aku? Nah, kita menuduh Allah itu tidak berlaku adil. Nah, kemudian yang kedua, menyiksa diri sendiri. Orang yang hasad itu hatinya sempit, hidupnya tidak akan tenang, melihat orang lain senang, dia malah susah begitu, kemudian melihat orang lain susah, dia malah merasa senang. Nah, kalau seperti ini terus menerus begitu, nah maka capeklah hidupnya. Kemudian yang ketiga, menutup pintu rizki. Nah, karena fokusnya pada nikmat orang lain, maka orang yang hasad itu lupa mensyukuri dan mengembangkan nikmatnya sendiri. Padahal berapa banyak kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, lantas apa yang bisa kita lakukan agar terjaga dari sifat hasad atau dengki? Yang pertama, perkuat tauhid atau akidah dan yakinlah bahwa rizki itu sudah dibagi, masing-masing orang sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Allah berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. "Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhim darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya." Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, jadi rizki itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah yang membagi. Jadi mobil tetangga, rumah teman, jabatan kawan kita, nah itu pada dasarnya sudah jatahnya masing-masing. Perkara itu diraih dengan cara yang halal, dengan cara yang baik atau sebaliknya begitu, itu tentu bukan urusan kita, tetapi urusan pribadi masing-masing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jatah kita ini tidak akan tertukar kalau kita punya keyakinan seperti ini. Nah, maka hati kita tentu akan tentram, akan tenang, dan akan hidup dengan damai. Kemudian yang kedua, perbanyak syukur, kurangi melihat ke atas. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dalam urusan dunia, maka lihat ke bawah, lihat orang yang di bawah kita, orang yang ekonominya barangkali kekurangan dari kita, ya orang yang status sosialnya barangkali juga di bawah kita. Nah, agar apa? Agar kita banyak bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Tapi dalam urusan akhirat, maka lihatlah ke atas. Lihat orang yang lebih soleh dari kita, lihat orang yang sholatnya lebih tertib dari kita, lihat orang yang infaknya, zakatnya, sodakohnya itu bisa tertib, bisa ditunaikan dengan baik, dengan efektif. Nah, itu harapannya apa? Kita bisa terdorong, muncul semangat untuk juga bisa melakukan semacam itu. Hari ini atau era sekarang ini umumnya kan kebalik ya. Jadi urusan dunia, urusan jabatan, urusan status sosial, urusan harta, itu kita lihatnya ke atas ya. Karena itu ya kita tidak pernah puas begitu ya. Nah, disinilah kemudian bisa muncul rasa hasad. Sementara urusan akhirat kita melihatnya ke bawah ya. Mungkin kita kadang-kadang merasa sudah paling soleh, sudah paling banyak amalnya, sudah paling layak masuk surga, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, doakan keberkahan untuk orang lain. Nah, ini penting ini bagi kita semuanya. Kadang kan kita sekali waktu ya melalui pesan singkat di ponsel kita ya, atau ada kabar langsung begitu ya, ada teman kita yang mendapat kenikmatan naik jabatan ya, kemudian gajinya naik, atau mendapatkan rezeki yang banyak sekali begitu, atau mendapatkan prestasi tertentu. Nah, ini kan kadang-kadang kita spontanitas merasa apa? Merasa iri begitu ya. Jadi, kenapa kok bukan saya begitu ya, tetapi teman kita yang mendapatkan prestasi atau kenikmatan semacam itu. Nah, ini tentu obat paling mujarab. Kalau hati mulai kurang nyaman melihat orang lain dapat nikmat, nah, coba renungkan dan langsung paksa lisan kita untuk berdoa, Allahumma barik lahu, ya ya Allah, berkailah dia pada nikmatnya. Nah, ini misalnya ya, teman dekat kita atau teman rekan kerja kita mendapatkan kenikmatan itu, maka monggo kita misalnya bisa mengucapkan secara langsung misalnya kalau memungkinkan ya, atau kita bisa menuliskan di apa, pesan singkat ya, melalui ponsel kita ya. Kita doakan mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kemudian yang keempat, Sutrisno Budoyo yang kami hormati, fokus pada perbaikan diri sendiri. Jangan sibuk melihat orang lain. Nah, orang yang sibuk mengupgrade dirinya, maka kecil kemungkinannya sempat ya, atau ada kesempatan lah begitu, melakukan sifat hasad. Nah, sibuk ngaji, sibuk bekerja yang halal, sibuk olahraga, sibuk silaturahmi, sibuk membantu orang lain, sibuk membuat konten yang konstruktif dan bermanfaat, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, umumnya ini jadi hasad itu bisa jadi muncul karena apa? Karena banyak waktu luang dan hati kita kosong. Sutrisno Budoyo, pendengar setia RRI Program 4 Yogyakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan muhasabah begitu ya. Cek hati kita saat ini, jangan menunggu hari esok. Nah, apakah masih ada sifat hasad? Nah, jika ada, maka segera istighfar. Perbaiki dengan 4 cara tadi, atau misalnya ya kita punya cara yang lain, ya dipersilakan begitu, dan mohon kepada Allah dijaga dari sifat hasad dan perilaku hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad, ya surat Al-Falaq ayat terakhir. Ya, ini Allah memberikan kesempatan kita untuk memohon perlindungan, ya perlindungan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, jadi ingatlah bahwa dunia ini hanya sebentar. Nikmat orang lain tidak akan mengurangi nikmat kita sedikit pun. Matahari bersinar untuk semua orang, tidak pernah kehabisan cahaya hanya karena menyinari banyak orang. Demikian juga rezeki yang Allah berikan kepada kita, maha luas, tidak terbatas. Semoga Allah bersihkan hati kita dari sifat hasad, iri, dengki, dan digantikan dengan hati yang lapang, hati yang qanaah, hati yang mudah bersyukur. Ubah iri menjadi inspirasi, fokus pada perbaikan diri kita masing-masing. Latih rasa syukur, insya Allah pribadi kita akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, bermartabat, dan bermanfaat bagi banyak orang dan bagi semua makhluk. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Perumpatan raning leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya sampun katarakan kalau wawatan yang babakan inti kebejian agama Islam yang sampun kandarakan dening bajaranipun Ustadz Mahlani menjaga diri dari hasad. Lan salajengipun sutresno budaya badhe katarakan wonten ngarsa panjenengan ngeling gending soran wonten wekdal menika katarakan gending Sido Mukti Slendro 6. Sutresno budaya sugeng enjang lan sugeng midhangetaken.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 KAI dengan semangat semakin melayani, KAI Dop 6 Yogyakarta menghadirkan program KAI Travel Deal bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kereta api dengan tarif lebih hemat. Melalui program ini, calon pelanggan cukup membayar 81% dari tarif tiket atau diskon sebesar 19% untuk keberangkatan menggunakan kereta api komersial. Manajer Humas KAI Dop 6 Yogyakarta, Feni Novidasaragi mengatakan, program KAI Travel Deal merupakan salah satu bentuk apresiasi KAI kepada masyarakat dalam momentum HUT ke-81 KAI. Beralih ke informasi lain. Memasuki musim pancaroba, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan saluran pernafasan termasuk bronkopneumonia. Edukasi mengenai penyakit tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas. Ketua Program Studi Profesi Dokter FKUII memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat bertema Mencegah Bronkopneumonia di Musim Pancaroba. Ana menjelaskan, perubahan kondisi lingkungan selama pancaroba dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko gangguan saluran pernafasan. Perubahan suhu yang cukup drastis, udara kering, debu, serbuk sari, serta paparan polusi dapat mengiritasi saluran nafas. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi sutresna budaya sugeng, enjang aturi pambagya kasugengan. Katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi wonten ing jeneng menika tetep sehat lan mugi tetep semangat ngaten ya sutresna budaya. Lagi kiaran wonten ing wekdal menika dinten Jumat Pahing. Tanggal 2 Oktober 2016. Wonten ing giaran Matuk Gathuk sarangan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang dherekaken wonten ing giaran Matuk Gathuk ngantos mangke kirang langkung tabuh 7 nggih sutresna budaya. Monggo tentunya di pagi hari ini dengan penuh kegembiraan dan penuh semangat di Kota Baru juga sudah cerah menika nggih, luar biasa sutresna budaya tentunya secerah hatiku. Karena apa? Karena ya tanggalnya 6 nggih to. Kepasane 2 Oktober. Niku Hari Batik Nasional. Wah, luar biasa di hari Jumat ini 2 Oktober diperingati Hari Batik Nasional. Nah, monggo pramila sutresna budaya monggo dumateng panjenengan ing mangke ingkang badhe nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk. Monggo saged mlebet lan ugi jawab pertanyaan yang sudah saya share tentunya di WhatsApp. Dan juga pertanyaan pagi hari ini yang sutresna budaya belum tahu saya bacakan ya sutresna budaya. Monggo. Kita tentunya belajar bersama saja. Ngaten nggih sutresna budaya. Pertanyaannya pagi hari ini berkaitan juga masih tentunya dengan Hari Batik Nasional, makanya dengan batik. Nah, pertanyaannya, memiliki motif bunga-bunga kecil yang tersusun berulang dan sering dikaitkan dengan kasih sayang dan ketulusan. Motif batik apakah itu? Nah, monggo sutresna budaya. Motif batik apa ini yang memiliki motif bunga-bunga kecil yang tersusun berulang dan sering dikaitkan dengan kasih sayang dan juga ketulusan? Nah, monggo. Motif batik apa kira-kira sutresna budaya yang memiliki ciri-ciri motif seperti itu dan juga makna filosofi seperti itu tadi? Monggo bisa dijawab di telepon 02745522219 dan juga di WhatsApp 08950144106. Saya buka yang ada di telepon terlebih dahulu sutresna budaya monggo 5522119. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
1: Sugeng Esuk.
0: Matuk Gathuk. Mangga.
1: Di LSTW.
0: Sugeng Esuk Mbah Naya niki.
1: Ketemu lagi ya.
0: Ketemu lagi Mbah Naya, sehat to Mbah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ketemu.
0: Mambengi kapan?
1: Lah ya ning omah. Yang penting sehat ya Mas ya.
0: Nggih, sing bagus sehat Mbah Naya.
1: Pasti Paimin.
0: Mangga.
1: Sisi Dorotan.
0: Aduh, iki dokrinan apa ya Mbah?
1: Iya. Ya salam saka Pak Naryo Purbosari.
0: Pak Naryo Purbosari matur nuwun. Ayo Mbah.
1: Ayo Bu Yana sing masuk. Iki ketoke nek ra kleru.
0: Nek ra kleru.
1: Batik Buketan.
0: Buketan? Pak Ketan. Jadi Pak
1: ora Pak Ketan yang Buketan.
0: Batik Buketan. Tenan ora Mbah iki Mbah. Ya tak kunci ya Mbah jawabane Mbah.
1: Salam sehat bersama Perempat
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun Mbah Noyo kalau wanji. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
2: Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
0: Moga sugeng Enjang Lek Yanto.
2: Ngomah wis panas Mas.
0: Alhamdulillah. Sami sehat kabeh ya Lek Yanto.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah, wah pun meruput ya Dek Nindya.
2: Ya, ya. Penting sehat doyong nggih.
0: Amin amin Lek Yanto.
2: Ya, engko sing bener iki dalam dasan itu dalam grogolan yang jawab.
0: Jawabannya apa niki?
2: Truntum.
0: Truntum. Ora buketan kaya Mbah Noyo.
2: Aku truntum.
0: Oh iya.
2: Biasa sing penting guyon ya Mas.
0: Ngaten ya Le. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
3: Sugeng Enjang Matuk Gathuk yo.
0: Nggih, Mbah Ujot niki.
3: Nggih, Jawi ning salon niki.
0: Wah, kok ten salon?
3: Lakin dandani nganggo jari.
0: Lah sing rusak apan?
3: Lah birune ora pas.
0: Wah, urung diwiru to.
3: Lah biru salah ben jonge nganggo cojo.
0: Oh, alah ngaten nggih, enggak. Nggih. Sehat ya Mbak Uyut ya?
3: Selamat yo.
0: Nggih, jawabane napa niki Mbak Uyut?
3: Ning WA karo jawaban kuwi padha persis.
0: Oh, pun WA to.
3: Nggih.
0: Apa jawabane?
3: Truntum.
0: Ngaten ya Mbak Uyut. Nun.
3: Sing nik-nik ya lho sakno niki.
0: Heeh, nik-nik.
3: Saya kembang.
0: Eh, lagi ngarani Mbak Yud, niki wota. Kata je Mbak Yud. Sami-sami.
3: Sehat selalu, salam untuk keluarga.
0: Matur nuwun tansah sehat ugi. Mbak Yud Wijo matur nuwun sugeng enjang nggih. Truntum nggih. Sugeng enjang matuk gathuk.
2: Enjang.
0: Halo nggih, monggo kalian sinten niki?
2: Allah. Bilek.
0: Sugeng enjang. Sajak saya jan bagus e.
2: Oh,
0: Tak kenapa, ini harus belajar.
2: Mbak Kulo kan kagungan jari toh.
0: Oh, anggih, kata mesti.
2: Mbak Kulo mesti nanu, mboten bakal belum terong ke putra
0: ini. Anggih.
2: Tadi jari teruntum.
0: Teruntum ngaten.
2: Saking kata tumaruntum.
0: Oh, saking kata tumaruntum. Matur duun, Prof. Aldi, je. Matur duun. Sugeng ijang matuk ke. Aduh, je, monggo. Punam Bali malah jadi terkena budaya mangga penting nol kali pitus kawan gangsal kali setunggal songo sugeng injang matuk gaduh
1: masih langsung kau yasa
0: mangga sugeng injang sakit berwarjan apa enggih
1: nah,
0: mangga Pak Bambang Sutarno sami sehat enggih
1: alhamdulillah masih langsung rasu sehat enggih
0: amin bang istuni pun je Pak Bambang Sutarno
1: kalau tak langsung jawab kalau langsung tanggap
0: pindah oh anggih kayak tersimbah pripun ngerti gak pripun
1: dari teruntum atau dari kembang kantil
0: wow kembang kantil lu tapi teruntum ngaten je
1: iya
0: sami matur nuwun Pak Bambang Sutarno sugeng injang matuk gaduk.
4: Halo sugeng injang matuk gaduk Mas Gila
0: iki mangga sugeng injang Bu Guru niki. Pangestunipun Bu Guru ki sehat nggih.
4: Batik mboten iki.
0: Oh, angkeh kok ya, sekayar jagong.
4: Nggih, kula tak jawab. Nggih, wau nggih pun ruput tak ngleksi mbah e.
0: Oh, lak ngaten to wis jam ruput kabeh iki konfirmasi nggih to.
4: Nggih,
0: dak diblender iki ruputnya.
4: Truntum
0: nggih Bu Yayi nggih, sugeng enjang. Semangat pagi. Sugeng enjang manduk gaduh.
1: Sugeng Ijeng, matuk gaduk di LFTV.
0: Ya, halo Sugeng Ijeng. Mangga, Lek. Ya, sami sehatan iki Lek Paidi, Yulegi, saya keluarga.
1: Sehat, mugi-mugi Mas Gilang sehat.
0: Amin, Bang Estuni pun Lek Paidi. Nggih.
1: Yulegi, senang pasar menang.
0: Wah, wis mruput ten pekan.
1: Nggih, ana ra nang pasar ngopo to, Mas?
0: Wah, ya arek ngopo ya? Abang kan golek kesibukan ten pasar, wis pun mruput ya lek Pak Idi.
1: Ya, yo ngro kangkung kan ya lumayan.
0: Heeh, anggere bojone ora katon didu.
1: Wis ra payu yo.
0: Wah, ana.
1: Wis ra payu, wis lempong.
0: Ah, dilirik we blas ora. Malah aman kok nek niki.
1: Wah, kok aman ya.
0: Heeh. Aman. Macam-macam ya tonyo.
1: Dulu ane satpam ya
0: sama. Wah. Jaga terus kok ya.
1: Bapak lu ngaro satpam ya aman.
0: Wah, kuwi tanda tresno.
1: Lah,
0: lak ngaten.
1: Itulah tandanya aja hidup semati. Nah,
0: betul lah, sesuk tak contone lek Pak Idi.
1: Iya, makane gak golek.
0: Ya, tak golek-golek ning litikan. Golek Pak Idi niki batike napa?
1: Jawabane manut Pak anu niku wau.
0: Napa yo?
1: Bambang Sutarno.
0: Napa niki wau jawabane napa Pak Bambang niki wau?
1: Truntung to.
0: Oh, truntung apa truntum?
1: Truntum apa truntung kuwi ora rasane yo Mas aku.
0: Nggih, ngaten jelek Pak Idi.
1: Nggih, dengaran kae boloku kae mau kok ora ngampiri kae.
0: Wah, ya sembuh kae mau.
1: Lali paling
0: sajake.
1: Tapi so tanggal 17 ketemu ya bolo.
0: Oh 17 ya.
1: Iya.
0: Napa meleh nih kita 17 Agustus.
1: Eh, rahasia.
0: Wah ya. Oke le rahasia. Matur nuwun Lek Paidi. Nggih pun lajengaken malih monggo sugeng enjang matuk gathuk.
3: lubang sing madok kadok Mas Bang Sowyo.
0: Mami Sartika sing cantik dhewe.
3: Ambien
0: dak suwe. Ora wis lah. Wes saiki ayu kok ya.
3: Ayu kan cepet dhewe. Ya, salam kasih sayang dulu buat semasa jamu.
0: Amin.
3: Pendengar sehat walando.
0: Sehat walando. Kabar baik.
3: Lancir.
0: Lancir, Mami.
3: Kok gak melu jawab.
0: Napa niki?
3: Pak. Patek. Heeh. Truntum mawon.
0: Truntum estu.
3: Nggih.
0: Oh, nggih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Mami Sartika wonten ing Klisat Minggir Sleman. Sugeng enjang mantuk gathuk.
5: Sugeng enjang mantuk gathuk.
0: Moga.
5: Iya, Mas Gilang, Pak Wato sami sehat.
0: Pangestunipun, Mas Ibu lagi sehat atas daya keluarga, Nji, tanca wonderful.
5: Amin, pangestunipun, Mas, ngundur.
0: Nji, daya sehat, alhamdulillah.
5: Pun meruput aku kan bakulnya sego, kulon kono.
0: Wah, aku ada kalau bakulnya sego, ora bakulnya. Nah,
5: yang saya cerak, saya ngana ya, bakulnya sego, kulon kono, ya. Jadi, motif batik sing itu bunga tumbuk-tumbuk ini, jenenge motif batik bunga tirah.
0: Bunga
5: tirah.
0: Oh, bunga tirah. Oh, tanggane sinten?
5: Eh, bakule sego.
0: Oh, jane bunga tirah ta bakule sego.
5: Nggih. Nggih, ngoten mawon. Salam budaya, matur nuwun.
0: Lestari budayaku, matur nuwun, matur nuwun. Bunga tirah. Sugeng enjang matuk gathuk.
3: Sugeng enjang. Matuk tur gathuk.
0: Monggo matuk tur gathuk. Nggih.
3: Subuh-subuh para wanita.
0: Enam napa tuwa?
3: Kantor iki.
0: Kula ngarani lho niki.
3: Niku pun rata kok simbah-simbah. Kok ate kon lan kok diceluk mbah.
0: Mbah kula. Heeh, niki pun simbah nggih.
3: Lah sinten kok sinten iki lho?
0: Lah sinten? Keyakinan sendiri.
3: Nek
0: yo wis
3: manut
0: sing
3: bener mawon
0: monggo. Oh, aku manut sing bener. Sing bener napa?
3: Nggih,
0: ketoke ngarane sekolah niku gawe wis
3: untung
0: golek kaos iki dodol
3: kan karepe dicetuk ngene dadi kaya mbak kembang teknik kaya
0: ngelu truntum niku. Melu truntum niku wae, nggih.
3: Oh,
0: ngaten wae luwur, sami-sami, matur nuwun, matur nuwun. Nggih, pun langsungaken malih monggo sutrna budaya motive batik napa menika nggih. Sugeng enjang. Alah, yo. Nggih, pun bali malih monggo. Sugeng enjang matuk gathuk.
6: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Gilang Stoyoso.
0: Sugeng enjang niki tamu tebe.
6: Nggih, leres.
0: Ah, monggo mbahmu sami sehat to nggih, sedaya keluarga ki sehat to nggih, Mbah.
6: Amin nggih.
0: Alhamdulillah menawi sedaya sehat mbahmu, saged nyawiji menika monggo niki mbahmu batike napa niki?
6: Batik kembang kantil, Mas.
0: Batike kembang kantil.
6: Nggih.
0: Oh, nek kembang kantil napa truntum beda napa mboten?
6: Sami lah. Nggih.
0: Nggih. Ngaten nggih, Mbah Mus.
6: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Lanjut lagi monggo sutresna budaya sugeng enjang matuk gathuk.
7: Kuwi lujeng enjing matuk gathuk.
0: Monggo, monggo.
7: Mas Gilang Sutowiyoso.
0: Nggih, sugeng enjang, Mbak.
7: Pak Dhe. Keluarga.
0: Pangestunipun, sakuduripun Pak Dhe Pak Menugi, mugi tansah sehat sedaya keluarga nggih.
7: Amin. Niki Pak Sakirman, Pak Pujo nggih nyawiji.
0: Oh, alhamdulillah. Nggih,
7: kula wau digugah Mbah Noyo sak nglilir.
0: Oh, dibel napa?
7: Nggih, arah-arah.
0: Aduh, kayak raup-raup riki.
7: Nggih, raup nggo wedang segelas.
0: Wah, pun seger ya, Pak De.
7: Nggih, nek Kang Min jujuran pun WA niki wau.
0: Oh, pun WA.
7: Nggih, kula ya muni trun somoten.
0: Ngaten ya, Pak De.
7: Nggih, matur nuwun Mas Gilang.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Pun lajengaken malih monggo sugeng enjang matuk gathuk.
8: Wilu dengin yang mantu tak tu Mas Gilang kita biasa. Selamat datang.
0: Panges tu nipun. Niki saking pundi.
8: Mau terpecah plastikan nambah dibuka kecitek wingi.
0: Alah alah, kayak rungkanginan.
8: Nanti saking gulur telendah bulan sopo. Pak Nur Wahid.
0: Wah, Pak Nur Wahid. Sami sehat Pak Nur Wahid.
8: Sampun dening keluarga sami sehat Mas Gilang ugi semantenya.
0: Amin Bang Estunipun nggih Pak Nur Wahid.
8: Nggih, tawon tenan sae mawon ya.
0: Wah, alhamdulillah.
8: Tentrem
0: wah niku.
8: Ya teman ada stabilan utawi ya.
0: Wah niku lho pun derek remen kula ikang banget semangat terus nggih Pak Nur.
8: Nggih ngestenipun semangat mau niki wali aktivitas wiwit jam tengah siji.
0: Wah ampun meruput jan. Utuk-utuk.
8: Ya ndak mboten kebagian wonten ing RRI programa.
0: Ngaten.
8: Ayo wonten dulur jone kok nalika kula tasih timur wonten batik galar kersanipun saged dipun gelar ngaten wagilan.
0: Matur suwun assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Lanjut lagi Bang Kosu Gengijang Matuk Gaduk.
9: Halo Sugeng Injek Matuk Gaduk.
0: Halo monggo. Wah, saking pundi niki?
9: Saking Pantul Kayangan.
0: Wah, widodari.
9: Widodari seketi kurang siji. Aku taruh-taruh ke sekandalan ki. Jan, di black, black, di black.
0: Karo?
9: Karo Mbah Sutawiyoso.
0: Wah, napa nggih. Wah, ya.
9: Kayak gitu, di black payuan jian terus aku.
0: Ah, bagus aku nih orang. Ora gelem kalah
9: kok. Lah yo jelas ora dong. Bagus bapakne kok.
0: Ah, moh. Pun matur nuwun, mejang meleh.
9: Ning aku ser karo anake.
0: Ah, sing ngandane kula. Niku lho sing kula remeni niku nang. Katen menika lho.
9: Lho, anu iki si kecil ge anu anu latah-latah.
0: Bangga Tante Wagianti.
9: Iya, iki mau ke apa tolong aku ki yo nek pertanyaan iki jelas urung moto.
0: Alah alah alah alah. Alah.
9: Le
0: omong le ngrungokke muni jebles kaya Mbah Suta, jan meng ora dirungokke sing ngomongke apa.
9: Kalau ngerti nanti jawab kita teruntun
0: dong menunggu
9: ini karena aku
0: rambut. Niki lo motif bunga-bunga kecil yang tersusun berulang dan sering dikaitkan dengan kasih sayang dan ketulusan. Niku motif batik nopo.
9: Sida mukti.
0: Sida mukti batik.
9: Berapa people?
0: Ya sida mukti mawan ngaten toh.
9: Pokoknya mukti bawa mau dendam.
0: Ah ngaten.
9: Ngaten lawat ya jimaku seingganteng.
0: Nggih, matur nuwun.
9: Black black kaya dah sutau
0: ya. Ya ya ya ya ya.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami dadah, matur nuwun Tante Wagianti dari Kayangan. Sugeng Injang Matuk Gaduk. Aduh monggo pun ambali malih seterusnya budaya. Monggo monggo alon-alon mawon boten sasikut-sikutan sing baku semangat pagi. Monggo monggo Sugeng Injang Matuk Gaduk.
10: Sugeng Injang Matuk Gaduk Mas Gilang Stoyo Soinggeng Bagio Mulyo.
0: Iya lelali. Iya iya iya. Monggo ibu ku
10: bakule gombal badhe matuk.
0: Gombal napa?
10: Gombal jari.
0: Wah, niki kita pun ngertes danten menika motif-motif batik.
10: Allah niku.
0: Napa niki?
10: Menawi ten klentu menika truntung.
0: Nah, menawi klentu
10: kasih sayang terhadap kalau dipakai di pasamuan diagem kagem wali manten.
0: Oh, ngaten. Penuh kasih sayang.
10: Penuh kasih sayang
0: dan ketulusan.
10: Sampai akhir hayat seperti itu.
0: Wah, begitu.
10: Mekaten.
0: Mekater nggih.
10: Monggo.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ora juragane anu gombal. Sugeng Injang Mantuk Gaduk.
8: Sugeng Injang Mantuk Mantuk.
0: Mantuk Gaduk. Monggo Sugeng Injang Rama Haji Ngadiono niki.
8: Oh nggih mboten klantu.
0: Eh, monggo Rama, sami sehat to nggih Rama Haji?
8: Alhamdulillah paling sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo Rama Haji Ngadiono.
8: Bilang tak garwa putra ya.
0: Wah, alhamdulillah. Pangestunipun. Mugi-mugi sehat.
8: Wong iki urung duwe bakal iki.
0: Anak niku anu donga ngoten niku nggih to. Saking Rama Ngadiono menika. Mangga Rama.
8: Yo melu truntum mawon.
0: Aduh kok melu-melu.
8: Sing handane simbah yo ngono kuwi.
0: Ngaten nggih Rama Haji. Matur nuwun, matur nuwun. Badike tuntrum. Truntum je. Sugeng Enjang Matuk Gaduh.
11: Sugeng Enjang Matuk Gaduh.
0: Monggo Sugeng Enjang.
11: Nggih, sehat selalu Nak Gilang.
0: Pangestunipun.
11: Nggih.
0: Niki kok ora dipangling to niki?
11: Walah kok ya pangling. Oh,
0: biasane mboten anu, biasane niku semangate iki meledak-ledak je.
11: Loh, apa wis. Ah,
0: niki kok sajake kok tesih ngantuk napa ya, Pak?
11: Mboten ya ngantuk.
0: Oh, mboten. Malah napa malah anu, kesel le jalan-jalan napa, Le?
11: Nggih, wau. Oh,
0: sajake kadon iki le
11: jalan-jalan. Kadon le jalan-jalan.
0: Wanje monggo lek Rimba sami sehat nggih.
11: Nggih, kula ya mau wis takon Simbah.
0: Nggih, Bu. Jane
11: truntum.
0: Truntum ngaten
11: nggih. Nek truntum salah ya kandel ngono wae wis.
0: Wong padha wae lah ngaten nggih. Oh,
11: iya.
0: Nggih.
11: Iki kok kacing bener pokoke.
0: Nah, ngaten nggih Le Rimba.
11: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Le Rimba. Sugeng enjang matuk gaduh. Waduh, nggih monggo. Ku nambali malih sutrena budaya tak sewonten wekdalipun. Monggo sugeng enjang matuk gaduh.
12: Enjang matuk gaduh.
0: Monggo.
12: Tengan.
0: Monggo, Pak.
12: Tengan.
0: Sawiyo.
12: Pak Suardi.
0: Pak Su sinten?
12: Suardi.
0: Pak Suardi tengan, nggih. Wah, jan kula lawik. Sami sehat ya Pak Suardi, nggih. Alhamdulillah. Wah, monggo nggih. Alhamdulillah, amin. Monggo niki wapun jalan-jalan ten pundi?
12: Nggih, sami Gedang.
0: Menun?
12: Nyawi Gedang.
0: Wah, jan.
12: Jarot-jarot.
0: Wah, lak ngaten to, nggih. Monggo gak terus niki batike motif napa niki Pak Suardi?
12: Truntum.
0: Truntum?
12: Nggih.
0: Estu niku? Oh, nggih. Ngaten nggih Pak Suardi? Matur nuwun, matur nuwun. Pak Suardi wonten ing nengahan. Sugeng enjang matuk gaduk.
12: Sugeng enjang matuk gaduk. Kelep jalan sama.
0: Monggo, sugeng enjang. Monggo Mbah Gledi niki. Napa, Mbah?
12: Melu kancane.
0: Melu kancane sing pundi?
12: Truntung.
0: Truntung.
12: Kula sisih gadah batik.
0: Nggih. Oh, semen.
12: Iye, sing iki kuwi apa sulo tak truntung.
0: Oh, ngaten.
12: Menawi iki 30 taun ta siapa iki.
0: Oh, nggih to.
12: Nggih.
0: Wah, kayak terus pengen niki kula. Nuwun nggih, Pak. Ya.
12: Eh, iki ate iki wae.
0: Matur nuwun Mbak Gladi, tansah sehat Mbak Gladi, matur nuwun. Sugeng enjang matuk gaduk.
12: Halo, iso gendenan Kakak Ngadi.
0: Wah, Kakak Ngadi niki monggo le.
12: Iki anu jare iki jare tem.
0: Waduh, arep gendenan kok ya kesesatan pundi ta lek gana niku nggih. Matur nuwun sugeng enjang matuk gaduh.
12: Sugeng enjing matuk gaduh.
0: Monggo, saking mejing.
12: Nggih, bregeng-geng.
0: Bregeng-geng ki rukun. Monggo, monggo ki.
12: Jaban kula badhe truntung.
0: Badhe truntung ngaten nggih rukun.

0: Nggih, Sutresna Budaya matur nuwun kang sampun nyawiji lumantar telepon. Mangke pun lajengaken malih Sutresna Budaya kasih gek langkung. Rumiyin menawi istirahat terlebih dahulu kita dengarkan satu nomor lagu terlebih dahulu ya Sutresna Budaya, nanti terus dilanjutkan lagi tentunya dengan pertanyaan yang sudah di-share.
1: Kupu-kupu.
0: Lagune Happy Asmara.
1: Sayangi.
0: Sing nyanyi Happy Asmara.
1: Separuh nyawa.
0: Judul lagune Kembang Wangi menika Sutresna Budaya.

Katakan setengah nomor lagu kembang wangi saking Happy Asmara jadi Sutrisno Budoyo tetap punya wiji wonten ing giaran Matruk Gadok lumantar program 4 RRI Leluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja.

0: sayang?
1: Tidak sayang. Kalau pegang canding, Eyang lupa rasa panasnya. Coba dipegang candingnya, Le.
0: Pegangnya gimana, Yang?
1: Yang seperti paruh burung bango ini di depan. Nah, ini tempat menyimpan malam. Bahan untuk menutupi gambar yang sudah kita buat. Ujungnya yang kita pegang. Coba, panas tidak?
0: Iya, ya, Yang. Tidak panas. Aku mau membatik seperti Eyang. Gambar bunga, ya, Yang.
1: Ayo, buat siapa batik buatan cucu Eyang?
0: Buat ibu. Pasti ibuku tambah cantik pakai batik buatanku.
2: Canting terselip, jari jemari menari gemulai, merangkai makna di selembar kain putih. Dengan rasa keindahan dan kesabaran, terciptalah mahakarya warisan adiluhung bangsa Indonesia.
0: Aku akan membatik terus, jangan sampai batikku hilang.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
4: Ede serengange cara celocohan benengang.
3: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Tak Sewa Teringatur Geran Maduk Gaduk Lumantar Program Perempatan Raring Ayu Jogarto. Jadi Sutresno Budaya, sebelum kita buka di WhatsApp, tentunya bertepatan pada hari ini tanggal 2 Oktober 2026, tentunya kita bersama-sama memperingati juga Hari Batik Nasional pada hari ini 2 Oktober 2026. Monggo Sutresno Budaya, mungkin untuk hari ini berkegiatan bisa menggunakan batik tentunya nggih. Kaya kula niki ya, niki menggunakan batik. Nah niki ning batik pemuda. Motifin apa kirangan menika nggih. Tentunya kita terus melestarikan batik dengan cara kita masing-masing nggih, membawa batik juga untuk lebih dekat ke ruang publik. Berarti menjadikan batik itu tidak hanya digunakan dalam acara resmi saja atau perayaan tertentu, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, batik bisa dikenal, bisa dikenakan itu saat bekerja, berkumpul juga bersama keluarga, menghadiri kegiatan komunitas, hingga tentunya digunakan dalam berbagai kegiatan

0: bangga sekaligus memperkenalkan beragam motif, cerita dan juga filosofi batik kepada masyarakat secara lebih alami, dan tentunya batik akan terus dikenal lebih luas di kalangan masyarakat. Seperti itu ya Sutarno Budaya, tentunya dengan cara kita masing-masing untuk memperkenalkan batik, begitu ya Sutarno Budaya. Ya, kita kembali ke pertanyaan tentunya, dan juga untuk Sutarno Budaya yang sudah bergabung di WhatsApp menikah aja dengan pertanyaan kita hari ini. Monggo tentunya kita belajar bersama. Pertanyaannya, memiliki motif bunga-bunga kecil yang tersusun berulang dan juga sering dikaitkan dengan kasih sayang dan ketulusan. Motif batik apakah itu? Kita buka yang ada di WhatsApp di Sutarno Budaya yang sudah bergabung dan juga menjawab menika nggih. Ada Ibu Ir menika, salam sehat juga menika dari Bali. Nggih, matur nuwun Ibu Supina jawab teruntum. Ibu Dewi Budia menika nggih, salam sehat matur gaduh Mas Gilang. Motif batik teruntum, matur nuwun. Salajengipun Ibu Widyaning sih batik teruntum. Pak Untung menika nggih, pagi Mas Gilang dari Jalan Tamsis, Pak Untung batik teruntum. Pak Anton Riyanto menika motif batik teruntum. Ibu Mami Sewon jawabane batik teruntum. Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul menika jawabanipun menapa?
1: Batik I love you sayang.
0: Batik I love you sayang. Aduh aduh. Pak Ferry nggih matur nuwun matur nuwun. Salajengipun Pak Agus Prastowo menika batik teruntum. Ibu Suryatmi menika nggih. Nggih sugeng enjang menika monggo bisa dijawab nggih. Menika sugeng jang ugi arari donga ingkang sami katur panjenengan sedaya ingkang ngasta wonten dari Jogja, matur nuwun Ibu Suryatmi. Pak Amin wonten ing Sewon teruntum. Mbah Wakiran Sembagi, Ibu Sunar menika nggih, Mas Gilang sehat selalu. Saya Bu Sunardi dari Semarang. Saya bu, pilih bunga yang kecil. Nggih, menika menapa badhe? Nggih. Pak Frans Manosari Mujiana menika nggih. Batik Parang Kusumo Mas, ya pokoknya yang penting gabung ya matur nuwun. Mbalan tambah bantul menika batik Sidomuk Sidomukti menika nuwun nggih. Salajengipun menika Mbah Mus kalawas sampun matur nuwun. Mbah Kantil ya Ibu Yanwasi kalawas nggih. Ah matur nuwun batik napa? Trunto buah kalau fotone menika langsung difoto ke bukti nek duwe. Matur nuwun nggih Bu Yanwasi nggih. Salajengipun Pak Tresna wonten ing Palembang menika kembang kantil. Wah, matur nuwun Pak Tresna wonten ing Palembang, kembang kantil. Salajengipun Kang Min.
2: Sugeng enjang Mas Gilang Sutiyoso. Kula Kang Min saking jajaran kula.
0: Monggo Kang Min.
2: Kula tak ngampiri Pak Depaimen kula, Pak Depaimen. Nggih. Jajaran kula nderita diugi. Jawaban kula batik teruntum.
0: Batik teruntum. Nggih, matur nuwun Kang Min. Sehat-sehat nggih Kang Min. Salajengipun menika diawur wae jawab teruntum ayake. Pak Suharto menika nggih. Mbak Anggun menika jawab ngawur aja deh batik Bukitan atau Sidoasih, batik kembang kandil. Menika kandil lagi dipun nyerat. Maaci salat tetap optimis nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun Uti Diah menika batik teruntum Mas nggih matur nuwun. Mas Teo Magelang mega mendung. Pak Damaskus menika batik malam bunga-bunga. Mboten ngertos naminipun nggih matur nuwun. Bu Jumirah menika nggih ing Warasari Harjo ndereng jawab jawabane kul. Oh jawaban kula motif sekar jagat matur nuwun. Pak Bambang Sutarno kalawan nggih bunga kantil. Lajengipun Pak Sutarno menika nggih jawabane motif bunga Tanjung Truntum matur nuwun. Mbah Jio menika batik nggih batik motif napa? Salajengipun malih Butik Sleman menika Sidomukti Mas Gilang nggih. Pak Untung Raharjo Truntum Om Gilang nggih. Mas Pri Diplayan menika nggih makna filosofi batik motif teruntum. Ibu Parinah menika nggih, menawi kula bunga melati tanda kasih sayang yang putih suci tulus murni wangi sepanjang hari. Yes, matur nuwun. Pak Badatri Utama menika sugeng jeneng maduk-gaduk motif sidoase. Pak Widodo menika Kakung Widodo Berbah Timur gabung Mas Gilang jawabane motif bunga-bunga kecil yang tersusun. Nah nggih, menika aminipun motif menapa? Nah. Salah jaman Pak Gading menika teruntung. Oke, Mbah Noya kalau nggih buketan. Nggih. Pak sak menika ugi wonten Ibu Darmini menika nggih motif batik flow.

0: Ora, nggih, Pak Tejo Sidorahayu matur nuwun. Pak Joko Kadilobo motifnya kembang rawe, nggih. Salajengipun Pak Barno wonten ing tempel menika nggih motif truntum. Bapak Mursidi menika Pak Mursidi Sleman derek jawab batik truntum, Mas, nggih. Pak Sutrisna Gamping motif batik sidoase. Ibu Wit menika sidoase. Pak Kasiono jawabane menapa Pak Kasiono?
1: Sugeng enjing Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Monggo Pak Kasiono.
1: Lagi ngaturaken jawaban.
0: Nggih.
1: Menika
0: menapa?
1: Kula batik truntum.
0: Batik truntum, nggih. Matur nuwun Pak Kasiono, tansah sehat. Salajengipun Ibu Eni wonten ing Taman Tirta menika parijoto. Pak Sayid Ahmad inilah ini dari Pak Sayid di Kalikota Klaten jawabane bunga telang menika nggih. Ibu Sarmiatun Jalan Dentes menika batik ekoprint maji pada kain materwun. Ibu Salamah jawabanipun motif truntum. Ibu Sri Jugiarti menika jengat rakan wilu jengjang ji jawaban kula batik truntum nuwun materwun. Salah jengipun Mbak Eli Pramita perbatasan Malaysia wontering nunuan menika ji sugengjang Mbak Eli Pramita. Ji jawabanipun motif batik bunga Tanjung, Mas Gilang. Salah sudah biasa, matur nuwun. Mas Guru Kadipira jawabanipun pastinya truntum atau sidoasin, ji Kak. Mas Klower.
2: Pagi, Mas Gilang.
0: Pagi dong. Ya
2: itu kan.
0: Inggi.
2: Inggi. Injing lagi jawabane, niku batik truntum, Mas.
0: Truntum.
2: Dan niku wes bawa mau bengi Indonesia menang
0: 9-2
2: masuk final Senin.
0: Oke.
2: Jaya.
0: Matur nuwun Mas Klawar. Pak Indra Sutopo menika direk jawab motif batik Sekar Jagat salah pun biasa bener nembe luar biasa. Ngoten matur nuwun. Pak Sudarmono menika nggih wonten ing panembahan batik Parang Kembang menika nggih matur nuwun. Sugeng Ijang Mas Gilang Sugeng Makarya matur nuwun Oma. Pak Sugeng Sanyoto menika nggih. Kalau enggak salah atau menawi mboten klentu naminipun batik truntum mekaten matur nuwun. Ibu Nini Tiwuk menika batik truntum Mas Gilang nggih. Pak R Sigit menika sidoasih matur nuwun. Bapak Untung Sami Galuh truntum. Salajengipun Pak Supatno menika nggih. Kawung ya. Umi Narting Luar Magelang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ji, derek jawab truntum Mas Gilang. Ibu Farani Suparjilah menika nggih truntum ngaten matur nuwun. Pak Tupar monggo Pak Tupar.
3: Sugeng nginjing Mas Gilang.
0: Nggih, Pak Tupar sugeng nginjing. Monggo.
3: Jawab nggih. Truntum bae Mas.
0: Truntum bae matur nuwun. Ji, Pak Supaya monggo.
4: Sugeng esuk matuk gaduh.
0: Monggo Pak Supaya.
4: Sugeng esuk Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Nggih.
4: Salam budaya.
0: Lestari salam sehat, budayaku.
4: Salam sejahtera, salam ndak kan tugas lan pro sukawan.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supaya.
4: Jawaban kula truntum
0: mawon. Truntum mawon.
4: Mas Gilang panjenengan ngapunten.
0: Matur nuwun Pak Supaya. Pak Bardan Imogiri. Moga Pak Bardan
5: jawabanipun batik truntum.
0: Truntum matur nuwun. Salajengipun Mbah Sura wonten Harga Lawu. Batik Sekar Jagat menika nggih. Salajengipun malih Bu Atun menika salam sehat selalu nggih, salam budaya. Nggih absen saja matur nuwun. Ibu Mugi Kasihan menika truntum. Bu Pipit truntung Mas nggih, matur nuwun. Pak Suwardono Raharjo batik truntung. Salah simpen Pak Amri Sistian menika kawung. Nggih, Ibu Rami Melati sugeng enjang Mas Gilang. Ibu Rami Melati absen nggih, matur nuwun salam budaya lestari budayaku. Ibu Ningsih wonten ing Wonosari batik truntum. Ibu Partina wonten ing Bantul menika nggih. Kula lengarani batik truntum matur nuwun nggih. Salajengipun wonten Ibu Hartini menika wonten ing salam sugeng enjang matuk gaduk Mas Gilang kula ndherek jawab batik truntum Mas matur nuwun nggih. Salajengipun Mbak Cindy jawabannya truntum. Mas Arif ugi truntum. Bu Muryati di Piyungan menika ndherek penyiar mawon matur nuwun. Mbah Saridi batik truntum. Pak Wiono ugi truntum. Bu Aidang Luar Magelang ndherek jawab sing bener mawon Mas, sing jelas kula mboten paham. Ibu Sri Maharani di Australia menika. Salam sehat saking Ibu Sri Maharani wonten ing Sydney. Nggih. Jawabane batik truntum. Nggih, matur nuwun. Salajengipun Ibu Naomi monggo.
6: Berkah dalam.
0: Nggih, berkah dalam sugeng injang, matur nuwun Bu Naomi.
6: Nggih. Ibu jawab nggih.
0: Monggo.
6: Nangi kula milihipun batik Sidoasih.
0: Sidoasih. Ayo ngaten.
6: Nggenipun jawab.
0: Nggih, matur nuwun Bu Naomi tansah sehat nggih. Salajengipun malih menika wonten Pak Suryo monggo.
7: Gatuk medal kota masuk
0: menika. Monggo monggo.
7: Jadi apa yang bermotifkan kasih sayang ya? Yaitu truntung Mas Gilang.
0: Truntung nggih.
7: Sehat semangat.
0: Matur nuwun lestari budayaku. Ibu Sugiyarti monggo.
8: Sugeng enjang matuk gatuk Mas Gilang. Nggih,
0: sugeng enjang Ibu Sugiyarti.
8: Gayeng regeng.
0: Alhamdulillah.
8: Semangat estu niki kula jawab batik truntum mawon. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun salajengipun menika wonten Ibu Hana menika nggih.
9: Sugeng enjang matuk katuk sugeng enjang Mas Gilang Sutoyoso ini Ibu Hana di Meran Kidul Trita di Sleman Mas batik truntum mawon.
0: Batik truntum mawon. Sami-sami lestari budayaku. Mbak Mulya wonten ing Nagatirta, selamat pagi truntum menika. Jawabane truntum nggih. Ibu Widiyati menika selamat pagi matuk gathuk motif truntum. Jawaban kula Mas Gilang matur nuwun. Ibu Azumi batik kawung menawi klintu ngapunten nggih. Nggih matur nuwun Bu Azumi nggih. Mas Engket menika ya manut Mas Gilang Sutawiyasa wae penak ra resiko. Nggih matur nuwun nggih Mas Engket nggih. Salajengipun malih menika batik truntum saking Ibu Ratmini, Ibu nggih matur nuwun. Bu Tarmi ugi nderek jawab batik truntum Mas Gilang. Pak Sunaryono di Muntilan jawab batik truntum nggih. Ibu Yuliana Widiyati batik truntum Mas Gilang. Ibu Sri Harjono Madukismo Mas Gilang Sutawiyasa jawaban kula batik udan riwis-riwis di antu-antu sekar jagat nggih. Salajengipun menika Mbak Yeni Lanjar. Sendang sugeng enjang matuk gathuk Mas Gilang. Kula badhe njaluk jawab jawaban kula badhe turun-turun matur nuwun. Salajengipun menika absen dan salam buat Mas penyiarnya dari Vio di Jakarta. Terima kasih Mbak Vio, matur nuwun. Nggih, semangat selalu, sehat-sehat selalu. Matur nuwun. Salajengipun ugi menika wonten Pak Min Suratno batik yang napa niki Pak Min. Oh batik yang sing mbok nggo gil. Matur nuwun Pak Min. Salam untuk Nima Gendis yang OTW ke sekolah. Wo kerinan waduh ya, semangat selalu Dek Nima Gendis. Salajengipun Ibu Yuyun Balu Beran menika nggih. Selamat pagi matuk gadruk Mas Gilang nggih nderek jawab bunga sakura. Salajengipun Pak Sugeng Mujono menika batik madrim nggih matur nuwun. Salajengipun malih menika menapa menika temut barang batik truntum saking Mas sinten menika? Oh Mas Abimanyu wonten ing Jember menika leres nggih. Matur nuwun Mas Abimanyu nggih, batik truntum jawabanipun matur nuwun. Salajengipun malih menika wonten Ibu Warini ing Semanu monggo.
10: Halo.
0: Halo.
10: Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Inggih.
10: Halo jeng enjing matuk gathuk
0: menika. Monggo monggo.
10: Kula nderek jawab. Sida mukti wae ah.
0: Sida mukti wae ah.
10: Sing penting mlebu.
0: Iya.
10: Bener luput.
0: Wis biasa. Nggih, ngaten.
10: Sehat kagem keluarga.
0: Matur nuwun Ibu Arini nggih, matur nuwun. Mbak Siti menika.
11: Sugeng pagi Mas Gil.
0: Ya, halo. Aduh.
11: Sen.
0: Pripun?
11: Sajake Jumat Paing iki dadi dina pengapesan kowe ya.
0: Lah pripun ta?
11: Digelempangke nganti ping 3
0: sesuk. Gelundungke ta niki Mbak Siti nggih. Aduh, aduh, aduh. Ya ya ya ya.
11: Teluntum wae Mas.
0: Teluntum apa teruntum? Ya.
11: Jawabane batik teruntum.
0: Teruntum. Nggih, matur nuwun Mbak Siti wonten ing Bangun Tapan. Salajengipun malih menika Ibu Wagima wonten ing Gunung Kidul menika nggih. Mas Gilang batik walang matur nuwun nggih atau batik sida luhur Mas matur nuwun. Salah jengipun malih menika wonten Pak Kasim bangun rejo menika nggih sugeng njing matuk gaduk nggih sugeng njing Pak Kasim. Jawaban truntum toru numpak setum. Nggih, turu to, turu napa toru niki? Turu numpak setum nggih matur nuwun Pak Kasim bangun rejo. Salah jengipun Pak Muladi. Halo.
12: Sugeng njing Mas Gilang.
0: Monggo sugeng njing.
12: Oke.
0: Oke.
12: Niku njawab mawon niku batik truntung.
0: Truntung.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak Muladi. Sak lajengipun malih Bu Asri Lembah Sunyi menika nggih. Mas Gilang, selamat tugas di Matuk Gaduk. Salam sehat, salam budaya. Merdeka. Matur nuwun Bu Asri Lembah Sunyi. Jawabanipun truntum menika nggih. Salah jengipun malih menika dari Pak Minarso Kopek Pundong. Jawabanipun Sekar Jagat. Matur nuwun, matur nuwun. Salah jengipun malih menika wonten Ibu Sriwi di Munjali. Wah, telepon wis diblokir. Sudah habis waktunya Bu Sriwi nggih. Jawaban saya truntum. Matur nuwun Bu Sriwi wonten Munjali tansah sehat. Ya, Sutresna Budaya sudah semuanya nggih. Saya pun sedaya menika kula bikak setunggal bongkos setunggal Sutresna Budaya matur nuwun jawabanipun. Nah, menika nggih pertanyaan untuk pagi hari ini tentunya spesial di Hari Batik Nasional menika nggih Sutresna Budaya tanggal 2 Oktober. Jawabane napa Mas Gilang? Jawabane napa nggih? Tak takon simbah niki nggih. Pertanyaane kalau nggih memiliki motif bunga-bunga kecil yang tersusun berulang dan juga sering dikaitkan dengan kasih sayang dan juga ketulusan. Motif batik apakah ini? Setahu saya dengan info yang saya terima yaitu batik truntum menika nggih atau biasa disebut truntung atau napa menika nggih wonten kantil ugi menika nggih kembang-kembangnya tadi karena memang kembang kantil yang disusun ngoten nggih. Tersusun berulang seperti itu, kecil-kecil seperti itu, dan juga sering sebagai maknanya atau simbolisnya dari motif tersebut berkaitan dengan kasih sayang dan juga ketulusan. Maka dari itu kata penjelasan tadi juga sering dikenakan untuk temanten ketika sedang menjadi manten seperti itu, karena penuh dengan motif tersebut dengan artinya penuh dengan kasih sayang dan juga ketulusan. Ngaten ya Sutresna Budaya batik truntum atau mbang kantil napa-napa niki wajib sebutannya masing-masing. Yang jelas itu tadi batik truntum. Matur nuwun Sutresna Budaya, mohon maaf jika banyak salah-salah kata tentunya nggih. Setahu saya tadi batik truntum ngaten ya Sutresna Budaya. Matur nuwun sangat ingkang sampunya wiji wonten ing kiran matuk gaduk ing enjing mriku. Ingkang sampunya wiji lumantar telepon lan ingkang sampunya wiji lumantar waca program mampat. Matur nuwun Sutresna Budaya. Ing wusana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng enjing sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur kiran matuk gaduk dinten candhaipun. Matur nuwun.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutarso Butoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul optimis pengesahan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah dapat resmi diundangkan sebelum batas waktu 7 Oktober 2026. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunung Kidul, Fajar Ridwan, menjelaskan bahwa persetujuan substansi dari Kementerian ATR BPN telah diperoleh sejak 7 Agustus lalu dan saat ini draft pengesahan tinggal menyelesaikan proses evaluasi akhir di tingkat Provinsi DIY serta Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul, Heri Nugroho, mendukung penuh percepatan perda baru ini sebagai landasan utama untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah perbukitan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan membekukan 4 unit dapur penyedia makanan yang dinilai bermasalah, yaitu SPPG Sentolo, Wates, Nanggulan, dan Temon. Kepala Bagian Kesra Setda Kulon Progo, Ridwan Usman, menegaskan langkah ini diambil untuk menjaga higienitas dan operasional program makan bergizi gratis sesuai edaran Mendagri dan standar Badan Gizi Nasional. Pemkab Kulon Progo juga memilih fokus membenahi kualitas 57 unit